0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Murid!
2: Iya, guru!
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Teman terbaik.

Ya teman berdua, sebelum aku share ke kamu semuanya sejarah yang pernah terjadi di tanggal 30 September ya. Waduh, ini aku mau ucapin selamat beraktivitas saja untuk kamu semuanya. Dan juga selamat mendengarkan Ewin yang baru mendengarkan. Ya teman berdua ya. Anyway, kira-kira di tanggal 30 September ini ada peristiwa penting apa ya? Coba kita ini deh teman berdua ya, kita apa namanya, kita ulik. Wah, ini banyak sekali teman berdua untuk sejarah-sejarah atau peristiwa penting yang pernah terjadi di tanggal 30 September. Kita mulai dulu ini dari tahun 1541, ada penakluk asal Spanyol yaitu Hernando de Soto dan pasukannya menjadi orang-orang Eropa pertama yang memasuki wilayah pedalaman Amerika di Tula yang saat ini dikenal sebagai Arkansas di Amerika Serikat, teman bro dua ya. Nah, dalam perjalanannya di Arkansas, Hernando de Soto bersama pasukannya mendapat perlawanan dari orang-orang pribumi. Meski demikian, berhasil menaklukkan Arkansas beberapa hari kemudian, teman berdua. Lanjut lagi, teman berdua. Ini di tanggal 30 September 1951, ada Wahyu Sardono, lahir di Solo, Jawa Tengah ya. Dia dikenal luas sebagai komedian dengan nama panggung Dono Warkop. Dono merupakan anggota Warkop bersama Kasino dan juga Intro. Selain menjadi komedian ternama, Dono juga merupakan dosen di Universitas Indonesia. Pelawak legendaris tersebut meninggal dunia di Jakarta pada 30 Desember 2001 akibat kanker paru-paru, 62. Selanjutnya di tahun 1966 ada salah satu protektorat Britania Raya yaitu Bechuanaland yang mendeklarasikan kemerdekaannya. Nama negara ini lantas diubah menjadi Republik Botswana. Sebelumnya Botswana ini telah dikuasai Inggris di tahun 1700-an ya. Lanjut lagi teman berdua. Ini dikasih yang tahun muda ya, si tahun muda aja deh. Tahun 1993 ada gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang negara bagian Maharashtra, India ya. Dan bencana alam itu banyak sekali menelan korban jiwa ya. Ada 9.748 orang tewas dan sedikitnya 30.000 mengalami luka-luka, teman berdua. Di tahun 2009 ada juga gempa bumi ya, kekuatannya malah lebih besar 7,6 skala Richter yang melanda perairan dekat Sumatera Barat. Dan bencana ini menyebabkan 1.117 orang tewas dan 2.902 orang luka-luka, sedangkan 135.000 lebih rumah rusak berat dan 65.380 rumah rusak sedang, 78.600 rumah rusak ringan akibat gempa bumi tersebut. Wah, semoga tidak akan terjadi lagi ya. Wis, pokoknya jas merah, jangan sampai lupakan sejarah.

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget Win kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget Dit, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le.
2: Gak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Pada
2: selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman.

Baik teman Pro 2, dimanapun kamu masih barengan aku Ewin Ramadan yang tentunya selalu semangat untuk menemani kamu semuanya. Dan tentunya teman Pro 2, aku bakalan ini ya, mengingatkan kembali untuk kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Yo, download dulu aplikasi RRI Digital teman Pro 2, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, baca berita terupdate, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Ya, jadi kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu. So, teman Pro 2, gas, di-download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.
3: Ke warung Tati beli pecel.
4: Hei, mau kemana?
3: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
4: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
3: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
4: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
3: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Teman berdua dimanapun kamu, siapa nih dari kamu semuanya yang suka banget menggunakan rokok elektrik alias vape, vapor teman berdua ya. Wah ini hati-hati teman berdua, oh, jangan sampai sebagai generasi muda, anak bangsa kita itu ini ya, apa namanya, terjebak teman berdua dalam lingkaran hitam teman berdua. Yang dimana aku ngomongin seputar ini ya, kandungan yang ada di dalam liquid yang kalian konsumsi tersebut teman berdua. Itu dikabarkan sekarang tuh banyak sekali penyalahgunaan ini ya, narkotika teman berdua. Bahkan ini ada yang udah sampai dicampurkan ke dalam liquid teman berdua, namanya itu adalah apa ya, narkoba jenis etomidate gitu. Jadi ini Presiden Prabowo Subianto lagi menyoroti perkembangan ini narkotika cair ini ya, atau etomidate yang saat ini ya itu marak disalahgunakan teman berdua. Dan hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Narkotika Nasional atau BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Jadi selesainya beliau rapat terbatas ya di Istana Kepresidenan Jakarta, dan dalam ratas ini agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia ini dibentuk regulasinya teman berdua. Jadi Bapak Prabowo Subianto ini mengungkapkan, menyoroti peredaran etomidate. Hal ini menjadi perhatian pemerintah gitu, karena dapat mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Dan menindaklanjuti hal tersebut, BNN ini teman berdua menggencarkan koordinasi lintas kementerian ataupun lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Dan teman berdua, meski demikian diakui ya bahwa pembahasan penanganan penyalahgunaan narkotika cair etomidate ini sebelumnya telah dilakukan. Meski pembahasan itu telah dilakukan bersama, namun BNN dipastikan siap terus mendalami pembentukan regulasi dengan pihak terkait lainnya. Diketahui narkotika cair etomidate ini merupakan obat bius atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Namun dalam perkembangannya penggunaan etomidate ini marak dicampurkan ke dalam cairan liquid rokok elektrik berjenis vape teman berdua. Hati-hati ya, aku ini berharap kalian semuanya teman berdua lebih aware lagi ya kan, lebih berhati-hati juga dalam apa, membeli atau memilih liquid teman berdua. Jangan sampai kalian malah nantinya ini apa namanya, ya intinya jangan sampai terjerumus lah, terjerumus dalam lingkung atau lingkaran yang menyesatkan ini teman berdua ya. Jadi jadilah anak-anak Indonesia yang sehat tanpa narkoba.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman Pro 2, nah aku udah siapin satu informasi olahraga ya. Dan kita bakalan kasih informasi mengenai sepak bola teman Pro 2. Bola adalah kawan sih. Jadi teman Pro 2, ini ada pelatih timnas Indonesia John Hartman yang meminta anak asuhnya segera mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya setelah bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga kedua FIFA Asian Cup 2026. Dan Hartman ini kembali memberikan apresiasi kepada supporter yang hadir di stadion utama Gelora Bung Karno teman Pro 2 ya. Dan ini apa ya, supporter ini memberikan apa ya, energi yang luar biasa teman Pro 2, khususnya pada 20 menit terakhir pertandingan teman Pro 2 di Gelora Bung Karno kemarin. Dan pemain mampu menghadang setiap peluang yang membahayakan gawang Indonesia hingga skor berakhir imbang 0-0 ya. Itu juga berkat dukungan dari supporter. Dan teman Pro 2, Hartman juga menilai perjuangan pemain saat menghadapi Malaysia ini menunjukkan karakter timnas Indonesia. Dia meminta seluruh pemain menjaga mental dan segera memulihkan kondisi fisik ya, karena akan menghadapi Bangladesh pada pertandingan ketiga, sehingga waktu pemulihan itu juga menjadi faktor penting teman Pro 2. Dan dirinya juga menilai Bangladesh ini akan memberikan tantangan yang berbeda dibandingkan Malaysia, selain karakter dari Bangladesh atau lawan ya, lawannya juga berbeda teman Pro 2. Kalau kemarin sama Malaysia, nanti sama Bangladesh teman Pro 2. Dan kedua tim ini juga harus menghadapi jadwal pertandingan yang padat dengan waktu istirahat yang hanya sekitar kurang lebih 2 harian teman Pro 2. Dan Hartman juga meminta pemain memanfaatkan waktu yang tersedia untuk beristirahat dan juga memulihkan kondisi setelah mengerahkan tenaga menghadapi Malaysia. Dan Hartman juga kembali mengajak supporter untuk memenuhi stadion pada pertandingan berikutnya, karena dukungan dari tribun ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga semangat dan juga mental pemain saat menghadapi Bangladesh. Yo, kita berdoa teman Pro 2 ya, semoga timnas Indonesia tuh bisa bisa menang ya melawan Bangladesh, dan bisa meraih juara. Sampai nanti juara satu lah, intinya juara satu di Asian Cup teman Pro 2, FIFA Asian Cup 2026. Widih, semoga bisa angkat trofi ya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman pro 2, sebelum aku lanjutin lagi ya, aku mau share ke kamu semuanya. Ini udah di jam 8, jadi waktunya kita untuk lanjut ke Bestie. Bakal semangat tiap pagi teman pro 2 ya. Aku bakalan share ke kamu semuanya, kira-kira kita bakal ngomongin apa di Bestie. So tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
2: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut gak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Teman berdua, teman berdua dimanapun kamu, pernah nggak sih badan kita sebenarnya udah di kasur tapi pikiran kita masih keliling kemana-mana gitu ya, mikirin chat yang belum dibales, mungkin mikirin ya perkataan orang lain, mungkin seperti itu teman berdua. Mikirin masa depan, mikirin pekerjaan, ya mikirin keputusan yang udah diambil, sampai akhirnya muncul pertanyaan tadi, aku ngomong gini kira-kira tersinggung gak ya, misalkan seperti itu, padahal orangnya mungkin udah tidur nyenyak teman berdua. Ya itu namanya overthinking ya. Jadi kita mencoba mencari jawaban dari sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Kadang kita terlalu sibuk mikirkan kemungkinan buruk sampai lupa bahwa belum tentu kenyataan akan seburuk yang kita bayangkan teman berdua. Dan pagi ini mungkin kita memang gak membutuhkan jawaban untuk semuanya. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar gitu ya, tarik nafas, tenangkan pikiran, kemudian lanjutkan hari lagi teman berdua. Jadi salah satu alasan kita overthinking itu adalah karena kita ingin semuanya punya kepastian. Kita ingin tahu nanti hasilnya gimana, kira-kira dia masih peduli enggak ya, atau bakal berhasil enggak keputusan ini, benar enggak gitu. Masalahnya tidak semua pertanyaan dalam hidup punya jawaban hari ini gitu ya. Ada hal-hal yang memang baru bisa kita pahami setelah kita menjalaninya teman berdua. Jadi daripada terus-menerus bertanya gimana ya kalau gini ya, gimana kalau gitu ya, lebih baik apa yang bisa kita lakukan hari ini gitu ya. Dan daripada kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, kita bisa kembali ke hari, ke sesuatu yang bisa kita kendalikan hari ini. Karena terlalu banyak berpikir tidak selalu membuat kita tuh lebih siap, kadang justru membuat kita semakin takut untuk memulai. Dan ingat teman berdua, berpikir itu penting ya, tapi kalau pikiran sudah berputar di tempat yang sama tanpa menghasilkan solusi, mungkin kita memang perlu berhenti sebentar ya kan. Ya jangan lupa minum air lah ya, biar gak dehidrasi. Mandi biar seger teman berdua, sarapan ya kan, biar kita punya tenaga untuk menjalani aktivitas hari ini. Jalan sebentar, membakar kalori misalkan seperti itu. Ya yang paling simpel mungkin dengerin music lah, biar agak santai atau lebih relax lagi teman berdua. Nah, ngomongin soal musik teman berdua, ini aku udah siapin satu lagu yang enak banget untuk kita dengerin di pagi hari ini teman berdua. Jadi sebelum aku lanjutin topik ini, kita dengerin music lagi teman berdua. Jangan kemana-mana ya.

0: Sainspedia. Teman Pro 2, menurut penelitian biomekanika yang dirangkum oleh National Institute of Health, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan bisa lebih kuat daripada baja. Meskipun begitu, tulang tetap bisa patah jika menerima benturan yang sangat keras. Karena itu jangan lupa nih, menjaga kesehatan tulang dengan olahraga rutin dan mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Baik teman berdua dimanapun kamu masih bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini ya. Jadi teman berdua, ini kita lanjutin lagi untuk membahas seputar overthinking teman berdua ya. Kalau hari ini ada sesuatu yang sedang memenuhi pikiran kamu ya, teman berdua coba tanyakan 3 hal sederhana. Yang pertama ini, apakah sesuatu yang bisa, apakah ini sesuatu yang bisa kita kendalikan? Kalau iya, lakukan satu langkah kecil ya. Kedua, kalau tidak bisa dikendalikan, apakah memikirkannya terus akan mengubah keadaan? Kalau jawabannya enggak, lepaskan perlahan. Dan yang ketiga, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Mungkin bukan jawaban, mungkin kamu juga cuma butuh istirahat, mungkin butuh didengarkan, mungkin butuh waktu untuk sendiri, atau mungkin cuma butuh mengatakan kepada diri sendiri. So, tenang ya teman berdua, gak semuanya harus selesai hari ini. Karena hidup bukan perlombaan untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berusaha, ada waktunya berhenti sebentar ya. Jadi untuk kalian semuanya yang pagi ini sedang banyak pikiran, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Kamu gak harus tahu semua jawaban hari ini, kamu gak harus punya semua rencana hari ini, dan kamu gak harus selalu kuat setiap saat. Cukup jalani satu hari ini, satu langkah, satu pekerjaan, satu masalah pada satu waktu. So teman berdua ya, tidak semua, jadi ini simpan ke satu kalimat ya. Tidak semua yang ada di pikiran harus menjadi beban. Kadang kita hanya perlu berhenti memikirkan dan memulai menjalaninya teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di balik sandal anyaman yang dikenakan pengunjung Candi Borobudur, tersimpan sebuah nama yang berakar pada tradisi Nusantara kuno, yaitu Upanat. Nama Upanat diambil dari kata upanah dalam bahasa Sanskerta yang berarti alas kaki atau sandal. Istilah ini dikenal dalam tradisi Jawa kuno dan kini diadopsi sebagai nama sandal khusus bagi pengunjung Borobudur. Sandal ini dibuat dari anyaman daun pandan agar tidak mengikis permukaan batu andesit candi. Selain mendukung upaya konservasi, pembuatannya juga melibatkan perajin lokal yang mempertahankan teknik anyaman tradisional. Karena itu, upanat bukan sekedar alas kaki, tetapi juga menjadi simbol perpaduan antara pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal.

Teman Pro 2, waduh, semoga pagi ini kita masih selalu semangat ya Teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas di hari ini pokoknya Teman Pro 2. Dan tentunya pagi ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mungkin selama ini sering dianggap sepele ya, yaitu mitigasi bencana Teman Pro 2 ya. Nah, kalau dengar kata bencana, mungkin yang terpikir adalah gempa, banjir, longsor, kebakaran, ataupun bencana lainnya. Biasanya kita baru benar-benar memikirkan soal keselamatan ketika bencana udah terjadi ya. Padahal pertanyaannya, apakah kita harus menunggu bencana dulu baru belajar cara menyelamatkan diri, atau justru pengetahuan tentang kebencanaan ini perlu kita miliki sebelum sesuatu terjadi, Teman Pro 2. Misalnya tahu jalur evakuasi ya, lalu tahu lokasi titik kumpul, tahu barang penting apa yang harus disiapkan, nomor layanan darurat, sampai tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa ataupun kebakaran ataupun bencana itulah Teman Pro 2 ya. Karena ketika keadaan darurat ini terjadi, kita mungkin tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Makanya pagi ini kita bahas ya, mitigasi bencana itu cukup dipelajari saat terjadi bencana atau harus menjadi kebiasaan sehari-hari, Teman Pro 2. Boleh kalian itu WhatsApp Ewin, ceritain Teman Pro 2 di 081 559 70 8950.

0: Sekarang, menonton siaran langsung dari negara lain terasa biasa. Tinggal buka televisi atau internet, semua bisa diakses dalam hitungan detik. Tapi tahukah kamu, pada 10 Juli 1962, dunia memasuki era baru komunikasi. Ketika Telstar, satelit komunikasi pertama di dunia, diluncurkan oleh NASA menggunakan roket Thor Delta, yang membuat Telstar istimewa. Satelit ini berhasil mengirimkan sinyal televisi dan telepon melintasi Samudra Atlantik. Untuk pertama kalinya, masyarakat di Amerika dan Eropa bisa saling terhubung melalui siaran langsung yang dikirim dari luar angkasa. Berkat Telstar, dunia terasa menjadi lebih dekat. Dari sebuah satelit seukuran mobil kecil yang mengorbit bumi, lahirlah teknologi komunikasi yang menjadi cikal bakal siaran global hingga koneksi dunia yang kita nikmati mati hingga saat ini.
1: Buh, luar biasa.
2: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
2: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
2: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
2: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
2: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

Ya, teman berdua masih bareng aku Ewin Ramadan dan kita lanjut lagi ya. Jadi teman berdua, salah satu atas alasan mitigasi itu penting ya adalah karena situasi darurat ini bisa aja membuat orang panik. Dan karena panik itu tadi teman berdua ini apa ya, ketika panik itu tadi hal sederhana yang sebenarnya kita tahu pun ini bisa lupa gitu. Makanya latihan dan juga pengetahuan sebelum bencana ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi keadaan darurat. Contohnya sederhana aja sih, kalau terjadi gempa saat kita berada di dalam rumah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tahu harus berlindung di mana? Kalau terjadi kebakaran, ya kan, apakah kita tahu jalur keluar terdekat di mana? Atau kalau misalkan terjadi banjir, apakah kita tahu barang apa yang harus diamankan terlebih dahulu? Nah, hal-hal seperti ini nih sebenarnya bisa kita pikirkan dari sekarang, teman berdua ya. Jadi menurut aku mitigasi ini harus dipelajari memang, teman berdua ya, sebelum bencana, karena kalau udah panik kita bisa bingung harus melakukan apa gitu. Dan ya intinya jangan sampai keadaan darurat itu terjadi kita malah lupa gitu ya. Wah, ini kira-kira prosedurnya seperti apa ya? Makanya lebih baik tahu dari sekarang, teman berdua. Oke, aku bakal bacain untuk tanggapan dari teman berdua ya. Saat lagi teman berdua, ini udah ada yang beberapa yang udah masuk ya di WhatsApp-nya berdua FM Radio Jember. Teman berdua, ntar lagi kita bacain langsung aja. Jadi untuk kamu semuanya, jangan kemana-mana, tetap barengan aku Ewin Ramadan di 89,5 FM Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
1: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
0: Emang kenapa sih?
1: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.
2: Siapa sangka, salah satu kuliner legendaris Indonesia ternyata lahir bukan karena kemewahan, melainkan karena masyarakatnya tak mampu membeli daging. Kuliner ini adalah sate kiri, makanan khas Solo dan Yogyakarta yang hingga kini masih digemari banyak orang. Nama kere berasal dari bahasa Jawa yang berarti miskin. Pada masa penjajahan Belanda, daging sapi menjadi bahan makanan yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan berada. Sementara masyarakat kecil harus memutar otak agar tetap bisa menikmati hidangan yang serupa. Mereka pun memanfaatkan bahan-bahan yang lebih terjangkau seperti jeroan, gaji, dan tempe gembus. Dengan bumbu rempah yang khas dan dibakar di atas bara api, lahirlah sate kere yang memiliki cita rasa khas dan tetap menggugah selera. Kini, sate kere bukan lagi sekedar makanan rakyat, justru kuliner inilah yang menjadi salah satu ikon Solo dan Jogja dan selalu diburu wisatawan di berbagai daerah.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ngobrol Dua kalau mendengar kata mitigasi bencana mungkin kesannya serius dan rumit. Padahal sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan sederhana gitu. Misalnya menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, mengetahui lokasi kotak P3K, tidak menutup akses pintu keluar dengan barak, ya kan? Memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi baik, menyimpan nomor penting dan mengetahui lokasi aman di lingkungan sekitar rumah Pro 2. Kalau tinggal di daerah yang memiliki risiko bencana tertentu, kita juga perlu tahu jenis ancaman yang mungkin terjadi dan bagaimana cara menghadapinya, teman Pro 2. Ya, ini ada tanggapan dari teman Pro 2 yang udah masuk, ada dari Dimas ya. Menurut saya, anak muda juga harus belajar mitigasi. Jangan menganggap urusan bencana cuma urusan orang tua aja atau urusan petugas. Minimal kita tahu cara menyelamatkan diri sendiri dan juga membantu orang sekitar. Setuju, teman Pro 2 ya, karena kesiapsiagaan bukan cuma tanggung jawab satu orang. Semakin banyak orang yang tahu apa yang harus dilakukan, semakin mudah koordinasi ketika keadaan darurat itu terjadi, teman Pro 2. Lanjut lagi, ini dari Fira ya, di Ambulu, teman Pro 2. Kalau saya lebih suka belajar lewat simulasi. Kalau cuma baca teori kadang lupa, tapi kalau pernah latihan rasanya lebih mudah mengingat, katanya. Ya, boleh juga nih, teman Pro 2, yang menarik. Simulasi ya, karena kita bukan cuma orang, karena kita itu bukan cuma tahu secara teori tapi mencoba membayangkan dan juga mempraktikkan apa yang harus dilakukan, dan mudah-mudahan kita latihan bukan karena berharap bencana datang tapi supaya kalau suatu saat terjadi kita nggak benar-benar ngeblank, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2 ya, nggak kerasa banget ini udah waktunya Ewin untuk undur diri dari ruang dengar kamu. Dan tetap ya teman Pro 2 barengan sama Ewin di Pro 2 FM RRI Jember. Dan satu apa ya yang bakalan aku sampaikan ke kamu teman Pro 2, jangan lupa bencana bisa datang tanpa kita duga, tetapi kesiapsiagaan bisa kita mulai dari sekarang. Selamat pagi teman Pro 2, semoga hari kita semua aman, lancar dan penuh hal baik. So Ewin pamit. Dan sampai ketemu di waktu yang tepat.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lombok Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Inggris umumkan Manchester tuan rumah KTT G20 pada 2027. Berikutnya tentang emas ketiga Indonesia dari bulu tangkis di Asian Games 2026. Informasi ketiga tentang KAI uji coba pengoperasian angkutan, dan Lombok Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada tanggal 27 sampai dengan 28 November 2027. Pertemuan para kepala pemerintah negara anggota G20 ini akan membahas upaya mendorong pertumbuhan dan juga memperkuat stabilitas ekonomi global. KTT akan digelar di Manchester Central Convention Center dan juga diikuti ribuan diplomat serta delegasi organisasi internasional. Presidensi G20 Inggris juga diharapkan memperkuat kerjasama dengan Indonesia, termasuk di bidang pertumbuhan ekonomi, ketahanan, keamanan, dan juga perdamaian. G20 mencakup 19 negara ekonomi utama dunia, Uni Emirates, Uni Afrika, yang secara keseluruhan mewakili sekitar 85% PDB global dan juga 75% perdagangan internasional. Indonesia menambah satu medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui ganda putra Leo Rolly Cornando dan juga Daniel Martin. Tambahan ini membuat koleksi Indonesia menjadi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia juga mendapat perak dari ganda campuran bulu tangkis dan juga surfing nomor atas nama Fajar. Lalu CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut perjuangan masih berlanjut hingga 3 Oktober dan tim terus memantau atlet yang bertanding. Wamenpora Taufik Hidayat juga mengapresiasi prestasi bulu tangkis yang sejauh ini menyumbang 2 emas dan 1 perak, melampaui target awal 1 emas. Ia berharap hasil tersebut memotivasi cabang olahraga lain yang masih bertanding. ASIAVI Jember meningkatkan intensitas latihan untuk menghadapi Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Latihan digelar 3 hingga 4 kali seminggu di Sekretariat ASIAVI, Perum Mandiri Line, dan juga Sanggar Senam Mahardika Tegal Besar. Latihan tidak hanya berfokus pada teknik saja, tetapi juga kekompakan, koordinasi, dan juga ketahanan peserta. Evaluasi gerakan dilakukan setiap sesi dengan suasana latihan yang dibuat menyenangkan agar peserta tetap konsisten hingga for prof berlangsung. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza pastinya ya. Jangan bosan teman Pro 2. Dua hari terakhir ini memang kalau siang ya ditemenin Irza terus. Jadi biar gak bosen ya. Kamu boleh banget request lu teman Pro 2, karena kita di pukul 10 sampai dengan pukul 12 tuh waktunya Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu pastinya yang lagi hit saat ini ya. Apalagi tuh musisi-musisi Indonesia banyak banget pada ini ngeluarin single-single terbaru teman Pro 2. Nah kalau kamu mau request silahkan sebanyak-banyak mungkin ya, lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Cek IG story-nya ya, yang bakal aku upload juga teman Pro 2 on process nih, karena seperti biasa wifi-nya agak-agak ya memang. Jadi sabar dulu ya teman Pro 2, selain menunggu untuk cek IG story terbarunya Pro 2 nih, aku puterin lagu pembuka. Meskipun tadi udah dibuka sama Lisa dengan Sawadika ya, yang artinya halo juga di bahasa Thailand ya. Aku mau buka lagi nih dengan Adela dengan Nicole Kidman.

0: II Perang Dunia Kedua merupakan salah satu konflik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Perang ini berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan melibatkan banyak negara di berbagai belahan dunia. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan poros mulai mengalami kekalahan. Pada Mei 1945, Jerman menyerah kepada sekutu di Eropa. Namun, perang di kawasan Asia dan Pasifik masih berlanjut. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tidak lama kemudian, Jepang mengumumkan menyerah. Perang Dunia II berakhir. Dampaknya sangat besar. Puluhan juta manusia kehilangan nyawa. Banyak kota hancur dan peta politik dunia berubah secara drastis. Setelah perang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB didirikan pada 1945 dengan harapan dunia memiliki mekanisme untuk mencegah konflik besar serupa terulang kembali.
1: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Nah sekarang udah ke-upload nih nomor 2 instastory-nya ya. Buat kamu yang mau request silahkan dicari @pro2jember di Instagram. Jangan lupa di follow dulu ya, pro2jember 2-nya pakai angka. Terus cek IG story-nya, ada question box, silahkan request di situ sebanyak-banyaknya. Dan bakal aku puterin pastinya nomor 2. Tapi ya itu harus urut dulu. Harap bersabar ya. Kok ini lagunya belum diputer-puter ya? Tenang, pasti Irza puterin semuanya Pro 2. Nah, selain muterin lagu-lagu favorit kamu di hari Rabu ini, biar Rabunya makin seru ya kan, aku kasih informasi seputar dunia musik juga. Dari dalam dan juga luar negeri Pro 2, mungkin ada updatean rilisan terbaru dan segala lainnya ya. Segala lainnya. Ada kalimat baru, segala lainnya. Nah, Pro 2, kalau ini ya, kayak ini nih, informasi yang biasanya tuh kalau Formula 1 Pro 2 identik dengan balapan kan. Nah, musik K-popnya ada di panggung tersendiri. Kali ini keduanya ketemu dengan anime Pro 2. Suzu Twice ini bacanya Suze apa-apa ya? Aku lupa Pro 2. Suzu itu bukan panggilan yang tepat kayaknya, kayak Zue apa-apa gitu pokoknya. Tapi kalau kita kan lidah Jawa dan juga Indonesia, kita panggil Zuzu aja Pro 2 karena tulisannya ya begitu gitu. Ini ternyata resmi dipilih menjadi pengisi lagu tema kolaborasi Atlassian Williams F1 Team dan juga Dandadan nih Pro 2. Nah, Zuzu ini akan membawakan theme song khusus yang dibuat untuk kolaborasi Williams dengan anime Dandadan, teman Pro 2. Lagi, lagu ini menjadi bagian dari proyek yang mempertemukan dunia Formula 1, anime dan juga musik, dan dijadwalkan hadir pada tahun 2027 nih. Jadi tahun depan ya. Dan kolaborasi Williams dan juga Dandadan kebanyakan dan sendiri pertama kali diperkenalkan pada Grand Prix Jepang 2026. Sejak saat itu keduanya sudah menghadirkan platform penggemar bernama Sektor Zero merchandise khusus ya, sampai membawa proyek tersebut ke Anime Expo di Los Angeles. Nah, menariknya Zuzu ini juga akan hadir bersama Williams dalam rangka Grand Prix Singapura. Williams memastikan Suzu ini dijadwalkan tampil di Fan Zone di Marina Square Mall pada Kamis 8 Oktober. Nah, buat teman Pro 2 ya, apalagi yang di Indonesia, deket tuh ke Singapura. Kalau suka Twice ataupun Zuzu ini bisa jalan-jalan ke Singapura pada 8 Oktober nanti. Nah, di sana, mohon maaf agak belibet ya. Di sana penggemar juga bisa nih ngelihat berbagai aktivitas yang menggabungkan Williams dengan dunia anime, termasuk Dandadan. Suzu mengaku seneng ya pastinya terlibat dalam kolaborasi ini. Menurutnya perpaduan Formula One, anime dan juga musik membuat proyek tersebut kerasa unik dan diharapkan bisa menghadirkan sesuatu yang menarik bagi penggemar di berbagai negara. Jadi buat penggemar Twice, Formula One maupun Dandadan ini, kolaborasi ini cukup menarik untuk ditunggu juga. Setelah diperkenalkan lewat proyek kolaborasi dan juga merchandise, kini giliran suara Suzu nih yang akan menjadi bagian dari dunia Williams dan agak unik namanya. Dan theme songnya dijadwalkan hadir pada 2027, berarti beberapa bulan, 3 bulan lagi lah. Kita tunggu seperti apa hasil perpaduan suara Zuzu ini dengan dunia balap dan supernaturalnya ala Dandadan Pro 2. Nah, aku langsung aja bacain requestan Pro 2 nih yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Ainan, katanya, "Kak, aku mau ini dong, dengerin lagunya Nona yang Star." Oh, ini juga baru nih teman Pro 2. Siap. Terus ada juga Firly yang request lagunya Rose yang New Trick, Kak. Itu lagu terbaru, pokoknya diputerin ya. Siap, langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya Nona dengan Star, dilanjut lagunya Rose dengan New Trick.

0: Kalau menurutmu orang bahagia harus kaya? Burundi mungkin akan mengubah cara pandangmu. Meski sering disebut sebagai negara termiskin di dunia, warganya justru dikenal punya rasa kebersamaan yang luar biasa. Di banyak desa salah satunya, ketika satu orang membangun rumah atau memanen hasil kebun, tetangga lainnya akan datang untuk membantu dengan sukarela tanpa meminta bayaran. Bagi masyarakat Burundi, saling menolong bukan sekedar tradisi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukti bahwa kekayaan terbesar terkadang bukan uang, melainkan kepedulian terhadap sesama.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kalau tadi ada informasi kolaborasi ya, ada K-pop kolaborasi sama Formula One nih nomor 2. Nah, kali ini ada perayaan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia atau KAI berlangsung meriah banget nih dengan perpaduan musik, tari dan juga budaya Nusantara. Ada ADMS bersama Twilight Orchestra, lalu ada Anggun juga nih dan Judika ikut tampil dalam acara The Centennium Timeless Transformation di Ciputra kemarin ya, 28 September. Nah, pertunjukan ini mengajak para tamu melihat perjalanan panjang kereta api tentunya, dan masa ke masa panggung dibuka dengan tari dan juga musik daerah yang menggambarkan keberagaman budaya Nusantara, kemudian dilanjutin dengan penampilan ADMS dan juga Twilight Orchestra dalam aransemen musik orkestra. Nah, sejumlah lagu bernuansa kebangsaan juga dibawain. Di antaranya pastinya adalah Indonesia Raya, lalu Indonesia Pusaka. Ada Mars KAI juga nomor Pro 2. Karena ulang tahun KAI ya pastinya pakai Mars KAI. Kalau ulang tahunnya RRI ya pakai Mars RRI dong. Dan suasana semakin meriah lewat penampilan Anggun dan Judika yang ngebawain karya-karya mereka nih. Mulai musik dan juga seni budaya. Ini KAI menggambarkan perjalanan kereta apian Indonesia ya. Mulai dari sejarah awal sampai dengan transportasi modern ini. Dan pastinya teman Pro 2 ya seru banget, apalagi kemarin tuh Anggun juga sempet ini ya main film sama Agnes Monica, Agnes Mo kalau sekarang mah kenalnya teman Pro 2 Agnes Mo. Terus sempet viral juga, dan mereka tuh keren banget, udah jago nyanyi iya, jago actingnya juga iya. Ya boleh nih teman Pro 2 kalau kamu memang rindu mungkin sama Anggun ataupun Agnes Mo ya, karena udah jarang tampil juga. Nah, boleh tuh nonton seriesnya teman Pro 2, judulnya kayaknya The Reacher ya kalau nggak salah. Nah, boleh dikulik-kulik nih. Nah, aku juga bakal mengulik nih mengulik chatan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Kak Minis atau Minis Minace, apa gimana nih bacanya? Hai hey kakak, aku Minis ya, mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kak, makasih banyak. Siap, langsung aja Tom Pro 2 aku puterin lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Nah buat Tom Pro 2 yang belum request nih silahkan ya, udah aku tungguin di WhatsApp-nya Pro 2 pastinya di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka ya. Jangan lupa cek IG story terbarunya nih, ini udah lumayan nih, udah mulai masuk banyak nomor Pro 2. Masih aku tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, silahkan ya.

Siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.

0: Slain. Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
1: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
0: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
2: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
0: Belum kak, masih 15 tahun.
2: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Irza sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Selain dengerin lagu favorit kamu, kamu juga bisa nih mendapatkan informasi yang ini nih, Pro 2. Seperti ini ya. Lagi-lagi kolaborasi ya yang siap ramein musik internasional nih. Ada Mark Twain dari GOT7 menggandeng rapper asal Thailand yaitu Milly untuk single terbaru berjudul Night Like Me. Nah, teaser pertamanya sudah dirilis dan juga langsung menarik perhatian penggemar juga. Teaser Night Like featuring Milly dirilis melalui akun resmi Mark Twain pada 29 September 2026. Kemarin ya, dari pengumuman resminya, single ini dijadwalkan meluncur pada 2 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 deh, Pro 2, pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pre-save-nya untuk lagunya juga udah dibuka. Kolaborasi ini mempertemukan Mark Twain yang dikenal sebagai personil GOT7 dengan Milly, rapper dan juga penyanyi asal Thailand yang sebelumnya tampil di Coachella juga nih. Dan proyek ini juga menjadi bagian dari aktivitas solo Mark di luar kegiatan bersama GOT7. Antusiasme penggemar pun pastinya mulai terlihat sejak materi promosi Night Like Me ini dirilis. Sebelumnya Mark juga sempat ya ngebagiin pengumuman yang masih agak-agak nyembunyiin gitu, Bro 2. Pokoknya spill-spill tipis lah nama kolaboratornya. Nah, sebelum Milly akhirnya diumumin sebagai pengisi lagu tersebut. Nah, buat penggemar Mark Twain dan juga Milly nih dan juga teman Pro 2, tinggal menghitung hari aja nih karena 2 Oktober ya Night Like Me ini resmi dirilis. Kolaborasi dua musisi dari Korea dan juga Thailand ini menjadi akan dijadwalkan hadir pada 2 Oktober. Sebenarnya Mark Lee itu kan dari Thailand juga, teman Pro 2. Jadi ya base-nya memang di Korea si Mark Lee-nya, cuman ya orang asli Thailand juga. Jadi ini sama-sama Thailand ya. Semoga gak cuman Lisa yang dikenal pastinya, tapi juga musisi-musisi Thailand lainnya. Karena ada beberapa lagu yang memproduksi, aku tuh suka juga Thailand tuh, nonton seriesnya. Seriesnya juga seru, terus lagu-lagu Thailandnya juga enak-enak juga. Nah, jadi buat memproduksi yang memang Thai antusias ya, atau Thai entu, itu namanya memproduksi, boleh nih dikepoin. Mark Lee featuring Milly, Night Like memproduksi.

0: Coba tebak, hewan apa di bumi ini yang punya cara paling unik untuk mengecap rasa makanan? Jawabannya bukan di lidah, melainkan di kaki mereka. Tahukah kamu, kalau seekor kupu-kupu merasakan kelezatan atau manisnya nektar bunga bukan dengan menjilatnya pakai mulut, tapi dengan menginjak-injak tanaman tersebut. Jadi, begitu kaki mereka menyentuh permukaan daun atau kelopak bunga, sensor perasa di kaki mereka langsung mengirimkan sinyal ke otak untuk kasih tahu apakah makanan itu enak atau enggak. Bayangin, kalau manusia punya kemampuan yang sama, kamu mungkin bakal jalan-jalan di atas lantai dapur cuma buat nyobain rasa es krim atau mie instan pakai telapak kaki. Unik banget kan cara alam semesta mendesain makhluk hidup.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget, keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Dan kita lanjut bacain requestan Om Pro 2 nih yang sudah ada di Instagramnya Pro 2. Ada The Naps Radio nih. Halo Kak, izin request lagunya Tak Semudah Hopimpa dong by Nabila Takiyah. Siap. Terus ada juga nih Kak Mia Dilar Q yang minta juga lagunya Nabila Tak Semudah Hopimpa. Terus Kak Li Q juga. Lalu ada Kak Aulia Dam yang request yang sama teman Pro 2, Kak Arum Puspito. Terus juga ada Kak Vanessa Naur yang request lagunya Tak Semudah Hopimpa Nabila Takia juga. Ada Kak Tata Mahar. Terus ada Kak Tam Tampai juga request lagunya Nabila Takiyah yang Tak Semudah Hopimpa. Nah, karena lagunya juga lagu baru, lagi viral juga, Om Pro 2 langsung aja aku puterin Tak Semudah Hopimpa by Nabila Takiyah spesial buat Om Pro 2.

Teman Produa, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Allahümme ya Allah ya Sami, Allahümme ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang

0: juga. Wadah es krim kerucut atau cone yang sering kita makan ternyata tercipta secara tidak sengaja karena kepekaan seorang penjual kue. Kejadian ini terjadi di World Fair tahun 1904. Saat itu, stand penjual es krim sangat laris manis sampai-sampai penjualnya kehabisan piring kaca untuk menyajikan es krim. Di sebelah stand es krim tersebut, ada penjual waffle khas Timur Tengah bernama Ernest Hamui. Melihat tetangganya kewalahan, Ernest mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat menggulung waffle tipisnya yang masih panas menjadi bentuk kerucut, lalu memberikannya kepada penjual es krim sebagai wadah. Pengunjung ternyata sangat menyukai sensasi makan es krim sekaligus wadahnya yang renyah. Dari situlah lahir tradisi makan es krim pakai cone yang kita nikmati sampai hari ini. Keren banget kan? Solusi darurat yang akhirnya jadi inovasi kuliner dunia.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Masih di Produa Hitlist bareng Irza Mompro 2. Aku mau bacain requestan Mompro 2 terakhir nih, karena kita harus nanti sebentar lagi kita bakal jalan-jalan nih Mompro 2 ke Malang. Jadi cukup pukul 12 nanti ya Produa Hitlistnya, dan juga muterin requestan kamu nih Mompro 2. Langsung aja deh aku mau bacain requestan dari Instagramnya Produa. Ini ada sals.fm, mau diputerin Maha Benarnya Salma Salsabil ya. Siap. Terus juga ada siapa lagi nih? Bentar. Oh ini Kak Widiar, lagu baru Salma Salsabil yang Maha Benar. Netizen ya ini yang Maha Benar. Terus kita geser dulu sedikit. Oh ini Kak Renggang Leticia yang request lagunya Sedikit Lebih Lama. Siap. Terus ada Kak Flowly 67, Maha Benar Salma Salsabil, udah aku masukin ke playlistnya ya. Terus ada berbinar.fm, mau request lagunya Sabrina Leonor, udah aku puterin untuk Sabrina Leonor di awal tadi ya. Terus ada Kak HTTPS Lis ini juga yang request selesai Sabrina Leonor. Dan terakhir ada Kak Asri Rena yang mau banget lagunya selesai Sabrina Leonor juga. Udah aku puterin di awal tadi. Jadi buat teman Pro 2 yang sering kelewatan lagunya, udah diputerin belum ya? Udah diputerin belum ya? Nah harus standby dong dari awal. Jam 5 pokoknya teman Pro 2 harus standby. Biar tahu nih lagunya diputer apa belum. Pastinya kalau ya, Irza penyiarnya pasti diputer. Jangan bersedih loh Pro 2. Terus ini terakhir ya di WhatsAppnya Pro 2 ada Kak Lara yang request Seventeen yang telah merelakan katanya. Siap, langsung deh teman Pro 2. Langsung aja aku puterin Salma Salsabil Maha Benar, dan juga diterusin yang telah merelakan lagunya Seventeen. Dan nanti terakhir adalah tadi lagunya siapa ya? Kelewat lagi nih. Bentar aku cek lagi teman Pro 2. Apa tuh batuk-batuk ya? yang terakhir nanti Sedikit Lebih Lama teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang mau request setiap hari, pastinya pokoknya setiap harinya bakal ada ya Pro 2 Hitlist pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi nanti pukul 12 tepat nih kita bakal jalan-jalan ke Malang, karena ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: mendengar kata danau, biasanya yang terbayang adalah air tenang dan pemandangan yang indah. Tapi ternyata ada danau yang menyimpan bahaya tersembunyi dan bahkan bisa menyebabkan bencana besar. Fenomena ini dapat terjadi pada danau tertentu yang berada di wilayah vulkanik. Gas seperti karbon dioksida dapat terlarut dan terkumpul di bagian dasar danau. Dalam kondisi tertentu, gas tersebut bisa keluar secara tiba-tiba ke permukaan. Fenomena yang disebut limnic eruption ini sangat langka, tetapi pernah terjadi di Afrika. Salah satu contohnya adalah Danau Nyos di Kamerun. Pada tahun 1986, pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar menyebabkan bencana yang menewaskan banyak orang dan hewan di sekitar danau. Jadi, ternyata permukaan danau yang terlihat tenang belum tentu tidak menyimpan proses alam yang luar biasa di bawahnya.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pro 2 selanjutnya. Teman Pro 2, mari bergabung dengan Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur bersama Pro 2 RRI Malang. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat siang aja buat semua teman Pro 2 dan menyapa kamu, ya kan, dari RRI Malang. Yang pasti siang hari ini yang lagi pada dengerin kita dari Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep ya. Pokoknya selamat siang aja. Dan seperti yang sudah kita sounding juga di Instagram kita, kalau siang hari ini kita akan menghadirkan spesial program Muda Kreatif Berjaringan. Temanya luar biasa banget nih ya. Ini membangun kualitas di industri hiburan. Saya gak sendirian seperti yang bisa kamu lihat di studio. Siang hari ini aku bersama dengan owner dari Lotus Music Entertainment, ada Mas Wisma.
2: Halo.
1: Kabar gimana siang, Mas?
2: Alhamdulillah
1: siang.
2: Baik. Wow. Baik, gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
2: Masya
1: gitu ya.
2: Masya Allah, cantik banget ya.
1: Aduh, jangan dipuji dong. Nanti melambung. Tapi katanya tadi

0: Perkenalkan saya Bisma dari Lotus Music Entertainment.
1: Wow, itu tadi ya. Mas Bisma, ini namanya kan Lotus Music Entertainment. Kenapa sih pemilihannya Lotus nih? Menarik nih. Boleh diceritain
0: Lotus
1: gak sih?
0: Itu adalah kan sebenarnya bunga, bunga lotus.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Bunga lotus itu melambangkan kebijaksanaan atau apa ya?
1: Okay.
0: Saya lupa, ada artinya sendirilah.
1: Okay.
0: Cuman untuk lotus sendiri artinya paling benar ada love to sing.
1: Love to sing sebenarnya akhirnya jadi lotus gitu aja ya. Oke, love to sing jadi lotus gitu.
0: Yes.
1: Tapi kalau ditanya tahun berdirinya seorang Bisma mendirikan Lotus Music ini, tepatnya
0: di tahun 2016 akhir.
1: Oh, 2016 akhir.
0: November seingatku.
1: Oh, November ya?
0: Iya.
1: Oke. Itu waktu itu memang kayak kepikiran sendiri atau gimana tuh Mas Bisma?
0: Jadi gini, jadi itu saya kan pernah main di salah satu band juga.
1: Okay.
0: Band pop, kalau yang tahu band pop itu band kayak di dugem-dugem gitu.
1: Yes.
0: Jadi saya ada sama Aldita sama Ijal namanya.
1: Oke. Okay.
0: Kita itu bertiga udah lama dari tahun 2013. Terus bubar band-nya.
1: Oke. Okay.
0: Bubar band-nya, saya ikut band lain. Terus teman-teman ini masih ada nih. Okay. Masih ada dua nih, Ijal sama Aldita ini masih ada nih. Jadi aku bikin rumah buat mereka.
1: Yes.
0: Gitu. Akhirnya aku buatlah Lotus itu gitu di tahun 2016.
1: Okay.
0: Istilahnya kayak rumah baru buat kita lah.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Jadi bikin rumah ya buat teman-teman lama gitu. Tapi memang di sini adalah memang betul-betul it's only kayak singer, pemain musik aja atau gimana?
0: Saya.
1: Di Lotusnya ini singer ya.
0: Singer aja.
1: Wow, berarti kalau total personilnya ada berapa nih yang sekarang di bawah Lotus
0: yang sekarang ada 9 orang. Berapa orang? Banyak sih.
1: Ya, banyak
0: antara
1: ya.
0: 13 orang.
1: Dan memang itu kayak playernya juga sempat ganti-ganti juga ya Mas ya?
0: Sempat.
1: Sampai menemukan formula yang paling pas.
0: Yang paling pas.
1: Oke. Okay.
0: Yang paling match lah.
1: Oh, yang paling match ya. Karena memang kalau kerja bareng tuh harus chemistry.
0: Harus chemistry banget.
1: Okay.
0: Harus bisa apa namanya? Ngerti satu sama lain.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Tapi kalau dari ceritanya tadi behind the story, selain memang akhirnya kepikiran bikin rumah deh buat teman-teman lama gitu. Apa yang kemudian membuat seorang Bisma ini memilih benar-benar serius deh gitu di industri hiburan ini?
0: Sebenarnya dulu itu nggak yakin, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Beneran nggak yakin karena aku pikir bisa nggak ya hidup dengan kerjaan musik. Kerjaan ya dulu. Kerjaan musik apa bisa hidup ya? Karena kan sebenarnya di bank kan.
1: Banker.
0: Di banker gitu. Terus ternyata bisa nih lanjut nih, akhirnya ternyata bisa ya menghasilkan ya.
1: Dan menjanjikan ya.
0: Dan alhamdulillah menjanjikan.
1: Okay.
0: Sampai sekarang bisa rumah, mobil.
1: Wow. Gitu.
0: Kalau ditekunin sih bisa seperti itu.
1: Betul.
0: Difokusin,
1: diseriusin. Gitu ya. Dan karena memang it takes time untuk membangun dan membesarkan bisnis ini gitu ya, industri yang memang industri, lagi digeluti oleh seorang Bisma ini. Karena aku yakin ini bukan cuma soal waktu aja, tapi menjaga kualitas. Dan yang paling penting adalah attitude ya Mas ya kayaknya.
0: Attitude yang paling penting.
1: Setuju gak sih Mas Bisma?
0: Setuju banget kalau attitude itu, setuju banget. Karena seenak apapun suara kamu, secantik apapun, seganteng apapun, kalau attitude-mu gak ada, kayaknya juga gak bisa bertahan deh.
1: Yes, that's the point ya berarti ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda yang sekarang kemudian tertarik untuk membuat mungkin ya mulai merintis usaha yang sama dengan apa yang dilakukan Bisma, yang paling harus mereka dari awal banget punya itu apa? Kalau menurut seorang Bisma,
0: pertama attitude.
1: Attitude ya.
0: Attitude baik sama orang, sopan sih.
1: Betul.
0: Attitude semuanya attitude sih. Semua attitude dan yang skill nomor 2 deh.
1: Oke. Skillnya nomor 2 gitu ya. Tapi kalau boleh ceritain gak sih Mas Bisma, pada saat kemudian pertama kali seorang Bisma ini sudah punya gambaran belum sih ini bakal sampai di titik ini, Lotus Music Entertainment udah punya gambaran gak ntar bakal besar-besar ini gitu?
0: Punya kan, pasti punya ya keinginan yang aku pingin seperti ini nih. Jadi kayak udah gambaran di nggak mudah, memang nggak mudah banget untuk sampai seperti ini. Setitik ini nggak mudah, banyak sekali rintangan-rintangannya.
1: Benar,
0: cuman
1: benar.
0: Ya itu tadi, kita harus harus baik sama orang.
1: Betul.
0: Terus bisa menjaga sopan santun sama orang, ngobrol baik sama orang, kayak gitu kan.
1: Membangun link ya.
0: Membangun link sama orang itu bisa jadi seperti ini. Akhirnya bisa seperti ini sih.
1: Tapi kalau dilihat dengan media sosial yang sekarang sudah pergerakannya luar biasa ini, menjadi tantangan.

0: atau justru makin mudah nih untuk Mas Bisma juga bisa mengembangkan bisnis ini
1: di industri? Sebenarnya mudah, gampang-gampang susah untuk membuilding dari sosial media, karena kan banyak pilihan ya.
0: Betul, betul.
1: Di Malang kan udah banyak pilihan band, di Malang udah banyak banget ya.
0: Benar.
1: Jadi harus pintar-pintar dalam bersosial media.
0: Yes.
1: Pintar-pintar bikin konten. Bener. Sekarang kan karena klien lebih milih konten yang bagus daripada suara yang bagus.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Ntar pas kadang udah tampil, loh, kok gini
1: ya. Tapi ya semua kan tergantung pemilihannya.
0: Benar.
1: Semua tergantung orangnya.
0: Oke. Jadi menarik ya, kreatif aja belum cukup, teman Pro 2. Kita juga harus punya skill tentunya.
1: Harus
0: kualitas, juga. Pengalaman, yang paling penting adalah network juga seperti yes. itu. Tapi kalau dari seorang Bisma sendiri, perubahan yang paling besar di industri hiburan dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Bisma apa?
1: Perubahan bisnis musik ya. Bisnis musik ini banyak banget perubahan. Sekarang banyak yang pinter.
0: Yes.
1: Suaranya bagus-bagus loh sekarang.
0: Iya benar ya.
1: Vokalis cowok, vokalis cewek, musiknya pun juga bagus-bagus, semuanya bagus-bagus, kini bagus-bagus banget.
0: Okay.
1: Ya, apalagi ya, itu aja sih sebenarnya.
0: Banyak hal ya sebenarnya.
1: Banyak hal.
0: Tapi tantangan nggak sih, Mas Bisma? Karena kan generasi sekarang ini sama generasi sebelumnya beda. Mungkin ada kayak treatment yang berbeda juga. Kadang dulu kalau nyari penyanyi tuh, oh mereka bisa nih kerja berapa jam, okay, gitu ya. Tapi sekarang mungkin resiliensinya beda generasi yang sekarang gitu, nggak bisa lama-lama.
1: Sama
0: ada perbedaan nggak? Oh sama ya?
1: Sama aja. Semua sama dari dulu kayak, kalau di aku ya itu sama aja sih semuanya kayak minimal kan berapa sih? Maksimal 3 jam kan kalau wedding. Kalau ada overtime juga pasti mereka minta.
0: Iya.
1: Ada namanya sih.
0: Oke. Tapi untuk membuat satu konsep, karena kalau kita lihat dari penampilan-penampilan yang teman-teman Lotus mereka ketika performance ini kan benar-benar menarik banget gitu. Itu nyiapin konsepnya memang
1: konsepnya harus matang. Aku biasanya 2 bulan sebelumnya.
0: Ada tim enggak sih?
1: Ada timnya sendiri kayak untuk baju yang mansi ya pas, dan lagu, pemilihan lagu kalau weddingnya di tempat yang besar kan juga susah kalau lagunya bener. Biasa aja kan.
0: Benar.
1: Harus lagunya yang bagus sekali ya.
0: Betul. Gitu. Coaching juga enggak sih?
1: Aku coach
0: buat teman-teman yang mereka bakal perform gitu.
1: Oke.
0: Jadi mereka mau udah jadi gitu.
1: Dia udah jadi, udah matang gitu sih. Tapi kalau untuk coaching mungkin latihan biasa aja ya.
0: Kayak
1: barengan gitu di studio gitu buat matching lagunya.
0: Betul.
1: Itu aja sih.
0: Oke. Jadi preparation-nya adalah sebelum hari hanya gitu ya. Biasanya ada
1: satu bulan. Kalau weddingnya besar ya. Gak ada pemilihan sih sebenarnya. Kalau besar juga sama aja semuanya sama sih. Tapi kalau ada lagu-lagu yang susah, karena kan lagu-lagu kita banyak-banyak arrangement kan.
0: Betul.
1: Live gitu kan. Jadi kayak harus latihan satu bulan sekali.
0: Oke. Tapi kalau di sisi yang lain gitu ya, kita ngebahas di sisi yang lain. Baik. Karena semua orang tuh bisa berkarya. Persaingan juga semakin banyak seperti yang tadi Mas Bisma bilang, yang kerasa adalah memang karena makin banyak pilihan seperti itu ya. Apa yang akhirnya membuat orang tuh jadi ngeliriknya Lotus Music Entertainment nih? Ini menarik ya.
1: Menarik banget sih.
0: Menarik.
1: Kalau untuk dari Lotus sendiri, mungkin dari segi musikalitas ya. Kalau dari semua orang kan bagus juga, musiknya juga bagus, tapi Lotus punya lagu-lagu, list lagu sendiri sih. Jadi orang jadi pasti milih, bukan pasti milih, jadi kayak orang lebih ke Lotus gitu. Karena kan Lotus itu kan kayaknya banyak lagunya itu ini, Malik and Essential.
0: Oke.
1: Jadi gitu, jadi kebanyakan kan orang suka lagu itu.
0: Betul.
1: Gak mungkin gak suka ya.
0: Yes. Jadi memang kayak pemilihan lagu yang tepat juga berpengaruh banget. Dan istilahnya adalah memang yang lagi tren sekarang apa, yang membuat orang tuh jadi interest, gitu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin ad-libbing yang bagus kali ya tentang Lotus Music Entertainment, akhirnya orang memilih untuk Lotus sendiri kayak gitu. Tapi boleh nggak sih diceritain, kita tarik lagi ke belakang. Berarti Bisma sendiri ketika awal mulai industri ini, awalnya dulu berarti seorang singer ya?
1: Singer
0: dan akhirnya punya sendiri gitu.
1: Iya, dari dulu singer sampai punya sendiri. Tapi sebenarnya juga saya punya band sendiri juga dulu.
0: Oh iya.
1: Tapi namanya juga Bisma aja. Namanya Bisma. Bisma Project gitu.
0: Bisma Project.
1: Iya.
0: Oke, okay. Sampai sekarang masih jalan?
1: Enggak.
0: Udah
1: jadi Lotus.
0: Udah jadi Lotus ya. Oke, okay. Tapi boleh nggak diceritain kenapa seorang Bisma ini tertarik banget di dunia tarik suara dan akhirnya punya bisnis di industri ini?
1: Karena saya terjun di dunia entertainment ya karena hobi, juga kepingin ketemu banyak orang, okay. bangun relasi, kayak gitu sih. Karena itu yang paling bisa tuh, di situ kan bisa tuh di
0: bener.
1: Jaling yang awalnya kita gak kenal, bener, jadi kenal, bener. Kayak gini kita sebenarnya gak kenal nih Mbak.
0: Jadi kenal
1: kan.
0: Ya kalau saya udah tahu sih Mas Bisma ya. Oke, terus.
1: So, apa lagi ya, apa tadi punya teh ya?
0: emang akhirnya happy aja gitu ya?
1: Happy aja.
0: Di dunia ini
1: aja.
0: The passion ya, nyanyi passion, apa segala
1: nyanyi,
0: macam.
1: Nyanyi gitu.
0: Berarti dari usia berapa Mas Bisma?
1: Aku dari usia, dari kecil sebenarnya udah bisa nyanyi.
0: DNA-nya gitu. Keluarga penyanyi?
1: Mama saya penyanyi keroncong dulu.
0: Oh ala, pantesan. Akhirnya darahnya itu ada ya, by blood
1: ada.
0: Ya?
1: Ada, cuma di aku aja, yang lain enggak. Kayaknya keluarga aku yang lain enggak deh.
0: Gak bisa.
1: Soalnya enggak enak semua. Astaga.
0: Keluarga sendiri ya,
1: iya.
0: Diceng-cengin gitu. Karena memang mamanya adalah seorang penyanyi keroncong, tapi Bisma justru banting setir nih ya.
1: Iya.
0: Enggak keroncong.
1: Suka tapi ya? Belum bisa cengkoknya. Susah
0: loh keroncong itu ya.
1: Susah banget.
0: Perlu treatment skill khusus.
1: Skill gitu. Khusus itu betul. Skill harus OP itu. Overpower tuh.
0: Benar. Tapi akhirnya kemudian memilih lebih ke pop gitu ya.
1: Ini pop, all run sih. Pop. Tapi sebelumnya di pop aku juga ini musik slow rock.
0: Oh, di slow rock.
1: Rock klasik ya ngomongnya
0: wow.
1: Ya.
0: Wow. Oke.
1: Gitu karena band saya yang lama itu band orang itu rock-rockan.
0: Oke, okay, rock-rockan.
1: Slow rock itu ya.
0: Oke. Okay. Terus akhirnya nyemplung di Lotus ini ditawarin memang ikut nyanyi wedding gitu.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Dulu awal-awal udah wedding gitu di tahun 2000 berapa ya? 10. Saya malas di Surabaya sebelumnya.
0: Oh, di Surabaya.
1: Di Surabaya banyak okay. Di Surabaya sampai di 2013 saya di Malang. Okay. Ikut band orang di pub itu tadi. Terus sampai di 2016 bikin sendiri.
0: Oke.
1: Okay, sebelumnya ikut band lain kok.
0: Sebelumnya berarti memang jam terbang, kemudian pengalaman-pengalamannya adalah karena pernah ikut orang tadi ya.
1: Ya.
0: Terus akhirnya bisa buka sendiri.
1: Linknya sendiri kayak gimana ya? Cari formulanya kan untuk bisa dapat link kan?
0: Benar.
1: Gimana caranya?
0: Benar.
1: Kayak gini ya.
0: Oke. Tapi menantang ya dan seneng ya.
1: Seneng. Saya suka bertemu dengan orang baru.
0: Suka banget bertemu dengan orang baru.
1: Yes.
0: Oke, tapi untuk kemudian menjaga bisnis ini, kita bisa bilangnya apa ya? Ini industri kreatif ini, itu kan memang seorang Bisma pun nggak mungkin ibaratnya kalau orang Malang bilang cul-culan, nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Tetap ketika ada orang baru masuk misalnya harus ada sesuatu yang memang secara idealisme tuh mungkin bisa ditularkan ke penyanyinya. Itu gimana cara awal banget untuk bisa klik lah minimal.
1: Klik ya.
0: Karena kan teamwork ya, membangun teamwork.
1: Betul. Kalau band juga sama, player pemusik juga sama. Kita harus kayak bangun chemistry dulu. Tapi ya juga. Karena kan saya juga jarang ketemu sama pemusikku ya.
0: Oke.
1: Saya kayak harus jaga apa namanya? Bukan jaga jarak sih, tapi kayak ada ini apa? Space lah, sedikit lah.
0: Oke.
1: Sama pemusik sendiri karena kan biar tidak terlalu dekat.
0: Bener.
1: Dekat banget juga salah kan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak harus ada space, tapi chemistry tetap ada.
0: Okay.
1: Kalau saya sih langsung nyodorin musik ke mereka, musiknya kayak gini udah kayak gini aja disamain sama MP3 atau disamain sama ini link YouTube misalkan dari link YouTube gitu. Samain sama ini aja udah. Itu aja enggak usah dianeh-anehin gitu. Terus kalau untuk sama yang cewek, bangun chemistry susah banget sih.
0: Gitu ya Mas Bisma ya.
1: Susah banget sih.
0: Susah banget. Kenapa gitu?
1: Sebenarnya bukan susah banget, tapi kan harus kayak bagi suaranya.
0: Oh iya betul. Berarti memang ya melatih, berarti pelan-pelan juga sambil kayak ngelatih juga ya. Sambil mendengarkan performance mereka. Pasti ada kayak advice juga yang dikasih
1: betul,
0: sama Bisma.
1: Betul, karena ada beberapa ada vokalis yang memang aku gak bisa masuk nih untuk backingannya.
0: Oh
1: nih,
0: iya, benar.
1: Wah susah banget nih.
0: Benar.
1: Jadi aku ambil beberapa aja gitu. Ada juga yang vokalis perempuan yang gak bisa match di suaraku.
0: Iya
1: gitu.
0: benar.
1: Kita ambil cara yang terbaik adalah kita ambil apa ya ngomongnya ya, kita ambil porsinya sendiri-sendiri dulu deh.
0: Porsi sendiri.
1: Nah kalau udah kita tahu karakternya dua kali main sama dia, kita udah tahu nih bakal kayak gimana.
0: Oke,
1: jadi kayak oke, di sini nih aku ngambilnya, aku di sini nih backingannya kayak gitu biar match gitu aja.
0: Okay.
1: Biar nggak kelihatan kita harus mikir banget di panggung kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Kode-kode di panggung kan gak enak banget.
0: Gak enak banget, kelihatan banget gak latihan.
1: Iya.
0: Kurang profesionalnya kelihatan iya. gitu ya. Jadi memang sekali lagi chemistry itu harus dibangun. Dan ya, it takes time tapi oke lah gitu ya. Tapi kalau di industri hiburan sekarang ini nih Mas Bisma gitu ya, mana yang lebih penting? Atau mungkin bisa dijelaskan, bakat kah, skill kah, attitude kah, pengalaman kah, atau networking, atau memang semuanya?
1: Semuanya harus, harus.
0: Yes, yes.
1: Jadi satu, semuanya harus jadi satu itu. Link, skill, networking,
0: pengalaman ya.
1: Pengalaman, itu jadi satu, harus bisa semua.
0: Harus bisa ya.
1: Untuk bisa menjadi seperti saya harus bisa semua.
0: Ya, saya sepakat, sepakat sih. Karena untuk melahirkan seorang Bisma ini pasti butuh waktu ya guys.
1: Banget.
0: Dan pernah gak sih punya pengalaman yang kayaknya miris banget atau kayak wow aku pernah ada di fase itu?
1: Oh udah.
0: Ada ya?
1: Ada banget, ada, ya? Ada banget.
0: Sempat bikin down? Pernah?
1: Sempat bikin down 2 bulan kalau gak salah.
0: Really?
1: 2 bulan ya.
0: Kenapa tuh kira-kira? Still dikit dong, banyak juga boleh.
1: Jadi kan sempat Lotus itu kan bubar.
0: Yes.
1: Playernya yang bubar. Bubar playernya. Itu kan sempat down ya. Jadi kayak kita udah bekerja selama 3 tahun kalau enggak salah. Singkat 3 tahun atau 4 tahun ya. Terus mereka keluar semua gara-gara kita enggak tahu ya dari mana sumbernya. Cuman kita bikin down banget sih.
0: Oke. Okay.
1: Pecah itu bikin down. Akhirnya kita kan ngumpulin orang baru lagi nih.
0: Betul.
1: Nge apa yang namanya? Buat chemistry baru lagi nih. Okay. Kayak gitu itu yang bikin susah sih. Jadi kayak kayak aduh gimana ya bisa enggak ya lanjut enggak ya? Lanjut enggak ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang lanjut.
0: Wow.
1: Gitu. Itu susah banget loh Mbak.
0: Betul, betul. Saya yakin sih kalau itu memang susah banget. Dan sih. Karena kayak untuk membangun sesuatu yang baru tuh juga tidak mudah gitu ya. Betul.
1: Karena bukan satu orang yang keluar.
0: Banyak.
1: Empat
0: langsung empat. Gitu ya.
1: Dan itu kan meninti.
0: Oke.
1: Lima
0: ya. Lima. Jadi tinggal kayak Mas Bima sendiri aja.
1: Tinggal aku sama saksofon.
0: Saksofonnya aja.
1: Iya.
0: Dan sampai sekarang masih oke, masih jalan.
1: Masih jalan.
0: Wow, sampai akhirnya menemukan player pengganti yang lain itu butuh lama nggak?
1: Butuh lama, 2 tahun.
0: Dua tahun ya, baru bisa benar-benar kayak settle ya.
1: Settle.
0: Wow, tuh guys settle. Ya. Jadi nggak ada yang tiba-tiba manis, tiba-tiba mekar gitu ya, tinggal menikmati hasil nggak ada. Semua memang up and down-nya
1: up
0: ada
1: and
0: ya.
1: Ada.
0: Jadi kayak roller coaster aja yang namanya, apalagi memang bisnis di industri kreatif yang ngubungin langsung sama manusia.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya.
1: Kalau sama AI kan enak ya.
0: Enak ya, say, GPT banget gitu.
1: GPT banget enak.
0: Kan kalau manusia itu kan memang dinamis ya.
1: Jadi dinamis. Kita nggak tahu
0: benar,
1: tuh.
0: Benar. Treatmentnya juga enggak.
1: Treatmentnya kan beda-beda, satu orang kan beda-beda.
0: Benar sekali. Wow. Kalau misalnya ada yang anak muda yang pengen memulai bisnis seperti yang dijalani oleh seorang Bisma ini, tapi dia bilang mungkin enggak punya koneksi, terus gimana cara memulai untuk masuk ke dalam industri ini? Padahal mungkin kalau tadi kita bahas networking ini, sebenarnya bisa banget dibangun dari nol ya Mas Bisma?
1: Bisa banget. Dibangun dari nol caranya ya.
0: Caranya gimana
1: ya,
0: tuh?
1: Ya ikut sama bandnya juga dong.
0: Iya,
1: ikut
0: iya.
1: sama band dulu aja. Kita kan di situ kan bisa melihat oh gini caranya.
0: Betul, betul.
1: Kayak gitu bisa ikut sama orang aja dulu. Gitu aja. Jadi enggak bisa langsung kamu langsung bikin band gitu enggak bisa. Band kan juga enggak semua orang percaya band.
0: Betul.
1: Mbak, kalau misalkan ini kan harus pilih-pilih band.
0: Benar, benar. Dan pasti kayak rekomendasi ya.
1: Rekomendasi
0: kan. Aja, enak aja. Banget ngeri gitu ya. Request tadi itu rutin bisa
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Okay.
1: Request misalkan kalau ada pun yang mau bikin band juga apa ya, kalau bikin band itu memang susah banget ya. Bukan susah-susah gampang, memang susah-susah gampang. Jadi kayak harus ketemu banyak orang, banyak personil, ini apa namanya, pemain musik yang ini kita kenal. Itu aja, nanti kan dapat rekomendasi. Kayak gitu aja.
0: Oke, berarti kalau
1: tapi bukan waktu di acara kalian ada wedding sama band ini kamu harus leading, gak boleh.
0: Oh itu tadi.
1: Gak boleh.
0: Itu tadi ya.
1: Gak boleh.
0: Itu etikanya memang harus begitu ya. Tuh guys ya. Khususnya generasi zaman sekarang harus tahu ada memang attitude yang harus tetap dijaga gitu ya. Nah kalau berarti memang kalau kita bicara soal networking ini memang sepenting itu dalam dunia hiburan. Karena yang membesarkan Lotus adalah network juga ya. Networking juga ya. Orang tahu kan dari itu tadi
1: mouth to mouth
0: ya. Oke, berarti setuju gak sih ketika ada orang dia jalan di dalam bisnis ini punya koneksi lebih banyak otomatis akan lebih mudah dapetin job atau kesempatan?
1: banyak teman, banyak orang, banyak networking ya. Itu bisa sih.
0: Bisa jadi faktor ya.
1: Bisa jadi faktor. Cuman ya semua kembali ke selera juga kan.
0: Iya, betul. Emang kalau bisa menggambarkan seleranya Lotus Music Entertainment ke teman Pro 2, selera itu ibarat kayak makan bakso pakai apa sih, Mas? Pakai lemon kali gitu. Kecut-kecut pedas.
1: Jeruk nipis kah?
0: Jeruk nipis.
1: Kok lemon?
0: Jeruk nipis. Gimana, Mas, menggambarkan Lotus Music Entertainment ini?
1: Kalau Lotus Music sendiri itu gimana pertanyaannya, gimana?
0: Yang membedakan seleranya dengan band-band lain misalnya.
1: Kalau di Lotus sendiri musiknya sebenarnya banyak banget band di Malang itu yang bagus-bagus ya musiknya ya. Tapi Lotus sendiri itu berbeda karena gak semua band kan ini musik di band. Band semuanya itu kan kadang-kadang listnya agak sama ya.
0: Betul.
1: Itu aja udah.
0: Yes.
1: Di Lotus juga ngemasnya beda lagunya.
0: Okay.
1: Lagu sendiri untuk flow-nya sendiri, lagu-lagunya beda sendiri. Kayak kita kan bikin Malik nih.
0: Bener.
1: Maliknya bukan Malik yang kayak Senja Tujuh Pelita aja yang ada yang Malik-Malik yang kayak Semoga, kayak Himalaya,
0: bener.
1: Kayak Terdiam. Itu kan bahkan yang bahkan belum pernah kangen.
0: Yes.
1: Kangennya bukan kangennya Dewa ya, tapi kangennya Malik ya. Yang lama kan ada. Gitu penasaran, bukan penasarannya ke Zayanti.
0: Yes.
1: Tapi ada lagi penasarannya si Malik kayak gitu. Jadi ada sendiri nih formulanya. Jadi kayak lagunya ini lagunya Malik gitu.
0: Iya. Tapi dengan ketika Lotus yang bawa beda nih gitu ya. Ini ternyata baru tahu ini lagunya Tulus. Tapi ketika Lotus yang bawa kemasannya beda. Yang menjadi ciri khas perbedaannya di situ ya. Dan balik lagi semua seperti yang tadi Mas Bisma bilang, ini adalah soal selera, gitu ya.
1: Betul.
0: Okay, berarti ketika bicara networking, media sosial kan juga menjadi salah satu pengaruh orang jadi tahu Lotus Music Entertainment. Media sosial ini ada khusus yang admin yang memang mengolah
1: aku sendiri.
0: Handle sendiri ya, Mas Bisma ya.
1: Iya, aku sendiri.
0: Kenapa nggak percayain ke orang, Mas?
1: Belum dapat aja yang klik itu. Dulu pernah dapat yang klik, cuman kayak asal-asalannya aja yang posting. Jadi kayak kok gini sih postingnya gitu. Jadi kayak aku handle sendiri sih. Kayak apa yang aku inginkan gitu loh. Gitu. Jadi kayak mau cari orang lain juga masih harus dipercaya kan?
0: Yes,
1: kalau
0: betul.
1: Kalau sosial media kan?
0: Benar. Tapi kalau untuk mereka yang juga penasaran, mungkin minta tips kali ya ke Mas Bisma. Untuk memperkenalkan diri ke orang, misalnya kita orang baru nih, kita memperkenalkan diri kita, memperkenalkan bisnis kita, brand kita di industri ini tanpa terkesan secara kesempatan atau secara berlebihan tuh gimana, Mas? Maksudnya biar bisa elegan gitu.
1: Gitu. Aku juga agak sedikit kadang-kadang juga ini sih bingung ngomongnya kayak gimana. Cuman kan itu natural aja ya.
0: Natural
1: aja ya. Jadi kayak misalkan nih ada klien, ada klien yang ini bahas klien kan.
0: Benar.
1: Bahas klien kan kalau misalkan modeling sama Lotus tapi tidak menyinggung band lain. Misalkan dia aku lagi pengin ini, Mas, cuman kayak gini. Jadi aku kayak oh ya sudah kalau misalkan pakai band itu enggak apa-apa, cuman saya punya produk juga nih gitu. Gitu. Sebenarnya salah juga sih itu. Tapi semua kan juga kayak gitu, gak sih?
0: Benar. Jadi sebenarnya adalah tidak mengecilkan band lain.
1: Tidak mengecilkan. Jadi kan semua tergantung klien toh.
0: Benar.
1: Kayak saya juga punya produk.
0: Bener.
1: Ini produk saya.
0: Kenapa kayak tidak gitu.
1: Iya.
0: Istilahnya melakukan penawaran dulu nih.
1: Penawaran dulu. Kan semua tergantung kamu nih mau apa enggak. Udah itu aja. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tadi enggak mau. Sebenarnya bukan elegan atau enggaknya ya, tapi lebih ke caranya kita gimana supaya tidak menyakiti sama yang lain.
0: Sesama di industri musik.
1: Kita enggak boleh black campaign dong.
0: Benar. Jangan sampai gitu. Lu tahu enggak sih kemarin kalau pakai itu tuh begini.
1: Nah, itu nggak boleh banget. Itu dilarang. Itu dosa.
0: Dosa ya, ingat ya guys.
1: Itu dosa itu.
0: Jadi sah-sah aja jualan, ya kan? Melakukan penawaran misalnya, oh saya punya yang ini, nggak apa-apa, sah-sah aja dalam dunia marketing.
1: Nggak apa-apa.
0: Tapi mungkin kemasannya adalah dengan tidak merendahkan. Gitu ya. Atau menceritakan keburukan band-band lain.
1: Nggak boleh.
0: Yes, itu ya. Ini attitude sih ya, Mas. Balik lagi ke attitude. Kita harus menjaga itu agar orang juga melihat kita punya value yang berbeda.
1: Iya, gitu. Saya nggak pernah deh, nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah kayak gitu. Nggak tahu yang lain ya, bodo amat kalau yang lain. Tapi kalau aku sih kayaknya nggak deh.
0: Menjaga itu sebagai satu standar tersendiri ya, Mas.
1: Makanya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada nih.
0: Betul.
1: Gitu. Itu aja yang, yang penting nggak jelekin band lain.
0: Benar.
1: Udah itu aja.
0: Tapi kalau dari Mas Bisma sendiri, tetap nggak sih menjaga hubungan antara mereka yang tetap, misalnya udah pernah pakai Lotus sebelumnya, itu tetap dijaga nggak hubungan baiknya?
1: Jaga sama sama klien ya,
0: sama
1: jaga
0: klien.
1: Sampai ada ini ada namanya Pak siapa ya, lupa aku namanya. Bapak ini punya 3 anak.
0: Oke.
1: Anaknya nikahnya semua pakai Lotus.
0: Wow.
1: Iya benar kan?
0: Temurunnya
1: pakai Lotus, udah itu aja.
0: Oke. Gitu. Wow. Dan sampai anak ketiganya gitu.
1: Anak
0: ya?
1: Ketiganya ada yang ada sampai berapa ya? Ada pokoknya sama kalau sama ini. Perusahaan nggak ya ngomongnya PT sampai itu juga sama kita dipakai terus kayak dari anaknya yang pertama anak yang kedua nikah dulu terus anak yang pertama itu pabrik gula itu.
0: Wow,
1: gula itu saya dipercaya alhamdulillah.
0: Ini sudah langganan ya.
1: Sudah langganan.
0: Terus langsung semuanya keluarga dipercayakan ya.
1: Satu keluarga dipercaya sampai sekarang aku dipakai dibuat acaranya mereka di makan siang.
0: Wow.
1: Atau apa gitu pasti di pabrik gulanya ini.
0: Oke. Wow. Tapi Mas Bisma sendiri berarti memang ini ya orangnya tetap kayak membangun aja gitu, jangan sampai kita langsung kayak udah selesai gitu. Enggak ya.
1: Enggak.
0: Tetap menjaga hubungan.
1: Tapi juga aku juga enggak kalau bilangnya ngato itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Iya. Enggak ya kayak menjilat gitu ya.
1: Enggak. Ya, aku enggak bisa.
0: Oke.
1: Okay. Aku enggak bisa kalau misalkan kalau mau pakai aku ya enggak apa-apa, mau buah ya alhamdulillah gitu. Tapi enggak yang menjilat gitu, enggak.
0: Oke.
1: Itu sih intinya sih seperti itu.
0: Dengan cara yang tetap kita punya value kok,
1: punya
0: ngapain
1: value
0: harus
1: sendiri,
0: kayak
1: iya.
0: Ngatok ibaratnya tadi ya.
1: Juga enggak bisa ngatok.
0: Bener.
1: Saya enggak bisa ngatok.
0: Benar. Tapi Mas sendiri pernah punya pengalaman ada teman lain atau mungkin owner yang lain yang kerja sama di dalam industrinya sama di industri hiburan ini pernah nggak sih mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, misalnya kayak kita direkomendasikan buruk nih atau segala macam untuk kayak nutup jobnya? Pernah aja. Terus yang dilakukan seorang wisman gimana?
1: Ya udah,
0: nggak apa-apa,
1: mau ngapain iya kita mau berbuat apa ya udah, kalau mau ngatain jelek tentang misalkan brand saya gitu juga, ya udah nggak apa-apa ya, itu urusannya dia.
0: Betul.
1: Kita nggak mau, kita nggak bisa nutupin mulut orang-orang kan.
0: Betul. Jadi biarin aja.
1: Ngapain kita repot.
0: Wow. Oke. Tapi kalau dari seorang bisnis ya, pernah nggak sih ini menemukan orang yang sebenarnya berbakat banget tapi akhirnya dia sulit berkembang lagi-lagi karena attitude-nya nggak baik? Bagus nih, keren.
1: Enggak, sebenarnya dia tetap berkembang, tetap berkembang di jalannya.
0: Oke.
1: Dia bagus banget. And untuk vokalis dia suaranya bagus banget cewek. Dia dari dulu dari aku kan gampang. Aku tuh bisa dapat vokalis yang bagus suaranya.
0: Oke.
1: Okay. Aku kelola, aku ajarin kayak gimana, jadi. Akhirnya dia attitude-nya jelek. Akhirnya aku ini kan, aku keluarkan kan. Dia ikut band lain. Iya, sampai sekarang bagus kok. Enggak sampai yang enggak bagus gitu, kecuali kalau aku ya ada keluar kata-kata yang kurang baik gitu, mungkin dia bisa jelek. Cuma kan aku ngapain?
0: Oke.
1: Okay. Biar orang yang tahu sendiri.
0: Berarti ada juga dong orang yang awalnya biasa aja, tapi kemudian karena dia mau belajar, punya attitude yang bagus, akhirnya dia bisa berkembang.
1: Bisa berkembang.
0: Ada di Lotus juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Wow.
1: Ada.
0: Menarik ya?
1: Ada, sampai sekarang ada kok.
0: Sampai sekarang katanya Mas Bisma juga tetap ada.
1: Tetap ada.
0: Kita baca dulu pertanyaan yang sudah masuk nih ya. Siang kairan aku mau izin bertanya dari Lara Purnamasari. Di balik gemerlap industri entertainment, pasti ada banyak musisi yang berjuang agar karyanya bisa didengar. Nah, sebagai owner dari Lotus Music Entertainment, gimana nih seorang Bisma melihat tanggung jawab sebuah entertainment itu bukan hanya sebagai bisnis semata yang mencari keuntungan, tapi juga sebagai ruang untuk menjaga mimpi dan masa depan para musisinya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Silakan Mas.
1: Poinnya apa tuh pertanyaannya?
0: Poinnya adalah kalau kita lihat ternyata memang dia berharapnya Lotus Music Entertainment ini menjadi satu rumah untuk bisnisnya, bukan cuma keuntungannya buat owner, tapi juga mungkin untuk musisi-musisi yang ada di dalamnya bisa berkembang.
1: Oh.
0: Bisa sukses.
1: Bisa sukses, semuanya yes. Sukses kok bakalan. Yes.
0: Uh-huh.
1: Cara itu gimana? Caranya apa gimana tuh?
0: Mungkin lebih ke caranya kali ya.
1: Oh, iya.
0: Sebagai owner dari Lotus Music Entertainment.
1: Kalau aku sih melihatnya kalau misalkan dia
0: memberi ruang ya.
1: Beli ruang dia, jadi kita kan nggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan dia pengen, bukan aku aja yang untung kan, bukan aku aja yang untung. Jadi dia juga misalkan dia ada keunggulan apa nih, bikin musik sequencer atau musik apa gitu, saya pasti bayar kok.
0: Okay.
1: Jadi kayak itu
0: kayak
1: keuntungan,
0: gitu
1: kayak
0: ya?
1: lebih bonus gitu. Ini kayaknya aku salah pertanyaan deh, salah jawaban deh. Dia tanyanya apa sih Mbak?
0: Intinya adalah kalau dia bilang di balik gemerlap industri entertainment pasti banyak musisi nih yang berjuang supaya karyanya bisa didengar ya.
1: Karyanya.
0: Okay. Nah, sebagai owner ini gimana nih melihat tanggung jawab sebuah
1: entertainment? Wow, kalau karya, dia punya lagu sendiri kah? Atau enggak?
0: Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya.
0: Mungkin harapannya supaya misalnya ada singer nih di bawahnya Lotus. Terus ternyata singer ini memang dia memang talentnya luar biasa. Nah, harapannya bukan cuman bisa memperkaya Lotus Music Entertainment aja, tapi dia juga tetap diberi ruang untuk bisa apa ya, berekspresi.
1: Bisa aja.
0: Banyak kok justru bisa,
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau suaranya bagus.
0: Iya, iya.
1: Terus bisa tahu gimana cara menempatkan diri.
0: Benar.
1: Itu pasti bisa dapat yang lebih sih.
0: Benar. Ya, dan biasanya tuh kan orang kayak ngeliat gini, misalnya si A, oh dia bagus tuh, dia ada di Lotus, akhirnya Lotusnya keangkat. Biasanya kan bisa juga ya Mas ya.
1: Untuk selama ini dari Lotus mereka keangkatnya.
0: Dari Lotus justru keangkatnya. Berarti ruang bertumbuhnya dari Lotus sebenarnya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sombong enggak sih? Enggak kan?
0: Enggak, ini memang enggak, kayak kan? Fakta yang memang Lotusnya itu bisa membesarkan si singernya tadi,
1: iya, dan
0: tadi.
1: player
0: ya. Tapi ada nggak sih Mas kayak kontrak di balik misalnya gini?
1: Nggak ada kontrak.
0: Nggak ada ya.
1: Nggak ada kontrak.
0: Jadi dia bisa main di mana aja.
1: Boleh aja, sah aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan nggak boleh tuh.
0: Benar.
1: Kalau sekarang kan, kalau misalkan aku untuk ngekeep mereka untuk sama aku terus kan juga mereka ini. Kasihan nanti jadi gak dapat uang di yang lain. Nanti next time kalau misalkan aku lagi kosong nih, Lotus lagi kosong nih, terus dia mau dipakai kan susah, kasihan toh.
0: Jadi gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa aja.
0: Cuman gak bertabrakan sama jadwal. Misalnya udah.
1: Kalau misalkan bertabrakan dengan jadwal, aku biasanya cari pengganti yang mungkin sudah yang sudah ada yang biasanya sama kita.
0: Oke, okay, jadi memang ada kayak beberapa additional player yang lain gitu ya, yang masih bisa menjadi pengganti, jadi nggak masalah banget.
1: Nggak masalah, saya udah nggak mau repot masalah itu sekarang. Dulu kan masih repot tuh.
0: Dulu sempat ya Mas.
1: Dulu sempat kayak harus kamu nggak bisa, kamu sama aku terus. Ternyata ya kita nggak bisa kayak gitu sih, nggak bisa saklek kayak gitu.
0: Benar.
1: Kasian.
0: Benar. Dan akhirnya itu kemudian diubah rules yang dulu itu.
1: Iya.
0: Akhirnya jadi kayak lebih fleksibel.
1: Fleksibel. Kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Kita cari yang lain, opsi yang lain kayak gitu.
0: Berarti mereka ketika dibilang bayarannya adalah per manggung itu ya Mas ya?
1: Per manggung.
0: Wow.
1: Per manggung.
0: Gitu ya. Jadi kayak berapa jam apa segala macam baru tinggal nanti di total seperti
1: iya.
0: itu. Oke. Nah, ini berarti menarik ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kemudian dari Lotus ini memberikan ruang untuk mereka bisa berekspresi, berkembang? Bisa.
1: Bisa.
0: Bahkan banyak yang besarnya juga karena dari Lotus.
1: Ya.
0: Gitu ya. Tapi banyak gak sih ketika yang udah besar terus meninggalkan Lotus ada?
1: Ada banget.
0: Serius Mas?
1: Ada lah.
0: Langsung kayak udah bye gitu.
1: Udah bye, it's okay.
0: Okay.
1: Kita cari lagi, kita bikin yang baru lagi. Okay. Kembangkan yang baru lagi. Kita asah yang baru
0: kita
1: lagi.
0: Kita asah yang baru lagi.
1: Iya. Kalau dia udah kayak gitu, ya sudah.
0: Ya sudah.
1: Kita cari
0: ya.
1: lagi. Itu aja.
0: Gak apa-apa ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, okay. Wow.
1: Oke, okay. Iya.
0: Okay. Mas, ada gak tips nih? Karena ada beberapa pertanyaan juga di DM. Portofolionya Lotus Music Entertainment kan dilihatnya dari sosial media.
1: Mm-mm.
0: Nah, menurut Bisma nih, apa sih sebenarnya yang kita harus tampilkan kepada calon klien atau anak muda gitu ya di media sosial kalau memang pengen industrinya dilirik nih?
1: Kalau aku kan kebetulan di sosial media aku itu kan semuanya real life ya. Live ya. Jadi kalau orang pengen tahu tentang suaranya kayak gimana sih? Kan kebanyakan sempat lihat band lain sih. Kalau di highlightnya dia itu cuman ada highlight aja yang cuman highlight
0: iya.
1: Yang suaranya bukan dia atau cuman sekedar musik. Nah,
0: yes.
1: Kalau aku sendiri tuh pure suara sendiri.
0: Menampilkan langsung. Menampilkan.
1: Jadi kalau jadi kalau klien bingung, klien nggak akan bingung karena udah ada suaranya dia sendiri di situ.
0: Berarti klien bisa milih. Aku
1: bisa milih. Bisa.
0: Aku pikir udah kayak satu tim yang itu aja
1: enggak.
0: Gitu.
1: Kalau untuk vokal enggak. Kan ada banyak ada banyak vokal perempuan ya di situ ya.
0: Benar.
1: Ada berapa ya? Tiga kalau nggak salah. Ada 4 atau 3 lupa aku. Gitu yang perempuan, kalau pilih yang mana ini gitu. Okay. Kalau yang muslim ada sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Saya kan enggak mau maksa untuk orang enggak berhijab kan.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau misalkan dia ada punya, aku pengen yang muslim gitu. Misalkan ada
0: ya permintaan begitu biasanya.
1: Ada yang baju yang muslim banget ada. Yeah. Gitu. Jadi kayak ya udah ada pasarnya sendiri nih, ada vokalisku yang muslim. Aku kan enggak bisa masak orang yang tidak berhijab untuk berhijab.
0: Benar.
1: Kayak
0: benar.
1: Enggak bisa. Karena udah beda aja, kalau udah berhijab pasti berhijab gitu.
0: Betul. Jadi sudah punya, kalau misalnya mau yang kostumnya harus muslim banget, ya udah.
1: Ya udah ada nih. Udah ada nih. Okay. Kostumnya ada yang misalkan yang enggak mau pakai hijab ada.
0: Ada juga. Terus pengen yang sore begini ada,
1: tinggal pilih aja gitu ya. Ini.
0: Berarti kayak misalnya buka Instagram tuh udah kayak liatin galeri bisa langsung milih aja.
1: Jadi kayak klien mau tanya ada enggak Mas videonya? Semua ada di Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, semua ada di Instagram. Semua Mbak mau vokalisnya siapapun ada di Instagram. Mbak mau lagunya kayak apa udah ada di Instagram.
0: Okay. Gitu. Ini ada pertanyaan masuk. Kak Bisma, spill dong. Biasanya kalau mau pakai Lotus Music Entertainment, kita harus punya budget berapa?
1: Oh.
0: Wow. Menarik nih ya.
1: Okay.
0: Karena itu penasaran, guys. Sebenarnya ini adalah kesempatan juga buat
1: Nih
0: ya gitu.
1: Semua tergantung
0: minimal ini. Maksimumnya deh, kurang lebihnya di berapa, Mas?
1: Minimalnya ada di berapa ya? Yang saya lihat itu ya 4,5 atau
0: 4,5
1: itu udah ya. Itu apa ya? Mini band kali ya?
0: Mini band ya?
1: Ada di setelah segitu. Sampai yang paling besar juga ada. Tapi gak terlalu mahal kok.
0: Gak terlalu mahal ya?
1: Kita ambil tengah-tengah.
0: Ambil tengah-tengah.
1: Aku presis jujur aja. Itu udah 3 tahun gak pernah berubah.
0: Wow. Tapi kalau buat nikah yang kayak gede gitu berapa, Mas? Kayak dia butuh maunya punya yang banyak.
1: Banyak.
0: Playernya semua lengkap gitu,
1: ya.
0: Gitu.
1: Light orkestra sih. Itu ada sekitar berapaan ya?
0: Mungkin bisa di-spill nih buat teman Pro 2.
1: Oke. Okay. Ada di 20-an
0: ya. 20-an ya. Itu udah kayak bisa mendapatkan light orchestra gitu ya. Jadi memang sebenarnya budgetnya adalah tergantung juga dari budget kamu, kemauannya seperti apa.
1: Iya.
0: Bisa, bisa
1: semua di. Semua kan tergantung budgetnya. Bukan bener. Tergantung budget, tergantung kamu maunya gimana.
0: Iya, benar.
1: Kalau kamu di tempat venue-nya di mana nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita enggak bisa maksain kalau misalkan dia di mana ya? Sakri kali ya. Sakri itu biasanya minimalnya full band. Itu paling bagus full band.
0: Okay.
1: Atau di gedung hotel gitu. Itu full band aja udah paling
0: full
1: aman.
0: Full band udah paling aman ya. Biasa kalau full band di berapa, Mas?
1: Kalau full band di angka berapa ya? Angka 8 something.
0: Yes, 8 something ya. Udah sama penyanyi juga ya.
1: Udah sama penyanyi.
0: Aman banget teman Pro 2 ya.
1: Banget.
0: Jadi sekali lagi semuanya bisa dibicarakan, guys ya.
1: Iya.
0: Jangan langsung kayak bilang oh kayak mahal nih Lotus nih gitu ya.
1: Kita ambil tengah-tengah nih. Tapi kan semua kan negotiable kan.
0: Negotiable. Benar.
1: Kan?
0: Benar, apalagi ownernya sebaik ini udah langsung Mas Bisma, budgetku saat ini. Kira-kira bisa enggak?
1: Ada aja ada kayak
0: ya?
1: Gitu ada.
0: Klien yang kayak gitu
1: Mas,
0: ya.
1: Itu aku budgetnya segini 7 juta nih, bisa enggak?
0: Bisa. Oke, okay. Enggak masalah ya.
1: Enggak masalah.
0: Bukan berarti udah mau nawar udah takut duluan gitu kan.
1: Enggak, kita masih bisa dikukuh.
0: Masih aman gitu ya. Oke. Okay. Nah, berarti kalau dibilang selama menjadi owner dari Lotus Music Entertainment, hal yang paling berkesan yang bisa di-spill oleh seorang Bisma apa? Paling berkesan.
1: Apa ya yang paling berkesan ya?
0: Duitnya kali.
1: Enggak juga.
0: Kan beliau ini kayak raya dari ini ya, bisnisnya ini.
1: Amin
0: ya. Amin. Tapi menjanjikan ya berarti Mas ya? Menjanjikan dong. Kalau memang ditekuni ya.
1: Kalau memang ditekunin dan kita kan saya kan udah lama juga.
0: Udah lama. Bukan pemain baru, Shay.
1: Bukan pemain baru juga.
0: Iya.
1: Tadi pertanyaannya apa?
0: Intinya yang paling berkesan ketika kemudian punya bisnis ini.
1: Yang paling berkesan ya. Oh, bermain sama ini artis-artis.
0: Wah, ini nih ya. Udah sama siapa ya, Mas Bisma?
1: Aku dulu sama Semi Simorangkir.
0: Oke. Okay.
1: Sama Yunisara Krisdayanti.
0: Yunisara
1: Krisdayanti. Terus sama Tulus.
0: Wow.
1: Dulu banget tapi. Sama Tiara. Tiara Andini. Sama siapa lagi ya? Anmes.
0: Anmes.
1: Anmes. Siapa lagi ya? Reza Artamevia.
0: Oh my god. Tapi yang paling berkesan?
1: Yang
0: kalau boleh
1: berkesan
0: pilih.
1: Berkesan itu.
0: Yang paling berkesan.
1: Semuanya berkesan, yang paling berkesan semuanya berkesan. Gitu ya. Mimi Kadi berkesan banget,
0: berkesan
1: baik banget.
0: Oh, iya.
1: Semi banget, baik banget.
0: Wow.
1: Almes baik banget. Semuanya berkesan
0: baik,
1: sih.
0: Ya.
1: Semuanya baik kok.
0: Okay. Tapi treatment khusus nggak sih ketika harus kayak mengiringi diva-diva?
1: Wow, itu lagu-lagunya susah.
0: Susah. Aransemennya gimana?
1: Aransemennya susah banget.
0: Susah ya.
1: Jadi kayak harus di terus. Ini harus tahu nih keinginan dia kayak apa.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar. Dan itu memang butuh skill yang tidak kacangan tentunya.
1: Tidak mudah.
0: Tidak mudah ya. Oke. Okay.
1: Tidak mudah, tidak sembarangan player bisa ngiringin mereka.
0: Benar. Berarti memang kayak punya porsi sendiri nggak sih ketika mau main sama yang kayak artis gitu? Oh, aku harus kayak formalnya
1: ini.
0: Pemainku ini. Itu
1: iya,
0: sudah ada.
1: Udah ada.
0: Oke.
1: Okay. Udah ada.
0: Oke.
1: Okay. Ini bisa nih kalau
0: yang udah pro lah ibaratnya gitu ya.
1: Bukan pro juga, tapi lebih ini dia tahu porsi untuk ngiringin artisnya sih.
0: Oke.
1: Okay. Dia udah bisa. Bukan pro banget ya. Kalau pro banget ya semua pro banget. Cuman
0: tapi harus, ngiringin ini perlu
1: kayak
0: sense,
1: kesabaran
0: ya?
1: Okay. Sama artisnya.
0: Benar. Dan mungkin mengetahui karakter si A, B, C, D, F. Karena kan tiap artis pasti punya kualitas yang beda juga ya.
1: Dan juga satu band itu harus match ya. Gak asal comot player ya. Kita harus match-in. Misalkan sama si A nih, cocoknya sama si C nih. Ya udah A C A C ini, A C B C gitu. Kayak gitu sih, harus nge-match gitu.
0: Oh, jadi semua. Playernya pun juga harus match
1: kita
0: ya.
1: Harus tahu. Kita enggak sembarangan untuk cari player.
0: Oke.
1: Di Lotus kayak gitu kok mulanya.
0: Iya.
1: Meskipun kita halo. Lupa dong aku mah.
0: Di Lotus adalah keunggulannya karena memang semuanya
1: di matching. Jadi enggak asal cari player. Misalkan pun tadi kan ada nih, misalkan si anak ini enggak bisa nih hari ini.
0: Okay.
1: Yaudah kita cari yang ini nih, yang sesuai, udah sesuai aja gitu. Dia enggak tahu tumas, dia juga enggak terlalu jelek-jelek banget gitu aja, yang gak too much udah aja.
0: Oke.
1: Okay. Aku kan gak terlalu suka too much kan, kayak over skill gitu.
0: Iya, bener. Iya, betul. Karena ini kan gak main solo ya, Shay.
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: kita gak usah show off nih.
0: Show off gitu ya. Kami bisa nge-blend.
1: Udah nge-blend.
0: Nikmatin gitu ya, harmoni gitu.
1: Harmonisasi.
0: Iya, luar biasa banget. Oke, tapi kalau boleh milih, seorang Bisma ini lebih suka kerja dengan orang yang sudah berbakat tapi sulit diarahkan, atau orang yang masih belajar tapi punya kemauan tinggi untuk belajar?
1: Yang kedua dong. Yang mau belajar kayak gitu. Tapi
0: gak mau yang pro aja gitu ya,
1: Ayo kalau pro kan kadang-kadang agak sedikit ini ya, agak takutnya star syndrome coy.
0: Iya.
1: Aku bisa kok, ya udah bisa. Yeah, kita tahu kamu bisa, ya udah.
0: Agak repot.
1: Soal apa gitu.
0: Agak repot gitu ya.
1: Maksudnya kita kan tim nih.
0: Iya. Jadi enggak ada kayak kriteria khusus harus yang pro masuk Lotus gitu.
1: Oh enggak.
0: Yang mau selama mau belajar.
1: Buktinya pun juga ada yang dari awal aku
0: bingung
1: sampai sekarang dia oke banget terus ninggalin. Banyak kan?
0: Banyak ya. Pemain-pemainnya juga banyak. Iya loh. Dan bahkan karena dari Lotus namanya keangkat.
1: Iya, beneran.
0: Dari karena Lotus, karena nggak tahu ya orang tuh kayaknya kalau di Malang udah mendengar nama Lotus tuh
1: alhamdulillah
0: agak ngeri sedap gitu.
1: Padahal juga harganya sama aja loh, harganya
0: mungkin karena packaging kali ya.
1: Iya,
0: kelihatan kemasannya, ownernya.
1: Kadang-kadang ada loh ini.
0: Kenapa mas?
1: Ada nih, kayak misalkan temen ini nih.
0: Mau pakai Lotus mahal gitu.
1: Pengen pakai Lotus sih, kok kayaknya mahal ya.
0: Nah itu. Itu.
1: Ya kan semua bisa dibicarakan.
0: Iya.
1: Kamu aja belum ngechat aku.
0: Iya.
1: Kita aja belum ngobrol.
0: Bener.
1: Kan gitu bener. Toh.
0: Nah, udah kayak udah ke branding sendiri ya.
1: Iya.
0: Mahal nih Lotus gitu.
1: Enggak juga.
0: Enggak.
1: Bahkan ada yang lebih mahal daripada aku.
0: Betul. Jadi sekali lagi itu bisa dinegosiasikan ya guys. Kalau misalnya kamu ada yang mau punya wedding apa segala macam, bisa kontaknya di DM Instagramnya di apa mas?
1: Di @lotusmusic.int.
0: Tuh di at lotusmusic.ent.
1: At lotusmusic.ent, iya.
0: Nah, itu ada situ. Bisa DM aja di Instagram.
1: DM nanti kan aku arahin ke WhatsApp.
0: Ada langsung bisa ke WhatsAppnya Mas Bisma, nanti bisa negosiasi deh gitu ya. Ini duitnya segini Mas, bisa nggak? Nanti bisa akan dicarikan formula yang paling pas gitu ya. Oke.
1: Itu semua bisa dibicarakan.
0: Ini dia kejebak ya, kejebaknya karena apa? Karena udah ngerasa kayaknya udah orang tuh ngelihatnya udah lo Lotus mahal gitu ya.
1: Enggak juga. Semua kan bisa negosiasi.
0: Betul.
1: Ngobrol aja belum, kenapa udah ngomong gitu?
0: Iya. Ya, susah ya kalau emang udah kemasannya begitu, Pak. Oke, Mas Bisma, ini mungkin di terakhir nih ya. Kita mau
1: udah sejam ya?
0: Iya, udah mau menit 50. Enggak kerasa kan? Enggak
1: kerasa kita ngobrol kayak tadi ini kayak cuman 15 menit.
0: Oh, sih? Masa sih? Ya ampun, bisa aja.
1: Bayangin, seru banget.
0: Oh, thank you banget. Oke, tapi terakhir Mas Bisma, ini menarik. Coba bayangkan ada teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi dengerin kita gitu ya. Dan dia punya mimpi masuk industri hiburan sama seperti Mas Bisma gitu ya. Karena mungkin terinspirasi, wah keren nih kayaknya aku pengen. Dan memang dia bisa main musik, dia bisa bikin bisa menyatukan teman-teman yang bisa bermusik apa segala macam. Tapi masih takut, masih minder, dan masih merasa belum punya koneksi. Pesannya Mas Bisma untuk dia apa?
1: Ya, pesan aku. Dia banyak bagus. Orangnya bagus, misalkan bagus semua. Gitu. Tapi dia enggak ada koneksi.
0: Enggak ada koneksi.
1: Ya udah, enggak apa-apa, keliling aja.
0: Keliling dulu.
1: Tetap keliling. Kita enggak bisa kayak instan ya. Kita kayak gimana sih cari koneksi? Ya kita cari koneksi, itu aja. Enggak ada solusi. Solusinya apa ya? Kita cari koneksi, itu aja. Kayak gitu. Kita cari koneksi, kita building
0: nama kita
1: trust. Sendiri, kepercayaan, kayak gitu. Udah itu aja sih, kayak gitu. Karena kan apa ya ngomongnya ya? Kadang-kadang takut salah ngomong kayak gini.
0: Enggak dong, ngomong dong.
1: Oh, Mbak Iren. Kayak gini, kayak apa ya? Kayak ya memang harus cari koneksi. Gimana? Enggak bisa, Mbak. Harus pakai koneksi.
0: Harus.
1: Kalau misalkan enggak dia punya band bagus, tapi dia enggak punya koneksi, cari koneksi. Aku enggak bisa kasih solusi apapun ya. Solusi aku adalah ya udah cari koneksi. Kalau misalkan mau dibantu, saya bisa bantu. Aku bisa bantu sih, misalkan kayak oke, kesini dulu. Aku masih bisa bantu sih. Enggak tahu kalau band lain ya, biasanya enggak mungkin. Karena kan mereka pasti butuh uang juga. Kalau aku sih ya udah, kalau misalkan bagus ya aku pasti bilang bagus.
0: Pasti bilang bagus.
1: Ke klien pasti misalkan ada ini nih, ada anak, ada band nih, kalau misalkan kalau kamu enggak bisa di Lotus ini nih, mau ini enggak? Itu aja enggak apa-apa.
0: Intinya adalah membangun koneksi, trust ya. Dan yang paling penting adalah menjaga attitude, kalau tadi Mas Bisma bilang yang
1: attitude
0: paling
1: itu harus paling nomor satu di dunia deh.
0: Number one
1: deh at the world.
0: Yes, karena mau punya skill setinggi apapun, kalau nggak ada itu means nothing ya Mas Isma ya. Wow, obrolan kita yang singkat pada jelas dan daging semua ini sudah di spill semua tadi sama owner dari Lotus Music Entertainment, ada Bisma. Thank you banget.
1: Thank you Mbak Iren. Thank you Mbak Iren.
0: Kapan-kapan kalau kita lihat performanya langsung pasti akan meleleh ya.
1: Oh, apalagi kamu dengar suaraku kan?
0: Iya dong. Udah pernah. Kan aku sering spill.
1: Oh iya.
0: Iya. Karena aku tadi lihat ada artis nih yang datang.
1: Masya Allah.
0: Pas masuk tuh kayaknya sinarnya beda saya. Masuk selalu ya.
1: Terima kasih Mbak Iren.
0: Semoga terus menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Malang. Amin. Dan Lotus semakin jaya.
1: Amin, Masya Allah.
0: Kita pamit dulu untuk semua teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Bye-bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

Jika berbicara tentang hewan, ada loh satu hewan yang tidak bisa dikelompokkan dalam satu jenis hewan tertentu. Hewan ini adalah platipus. Platipus, spesies tertua dari keluarga mamalia. Dilansir dari National Geographic Indonesia, hewan ini mempunyai bulu seperti mamalia. Dan saat berada di air, ia menggunakan kedua kakinya untuk mendayung tubuhnya seperti unggas dan bertelur seperti reptil. Hewan ini ternyata merupakan campuran antara mamalia, unggas, dan reptil. Mamalia primitif ini berhabitat di Australia Timur, di mana mereka menggali tanah di bantaran sungai. Wah, cukup menarik bukan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR.

0: Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang!
2: Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Wow, balik lagi sama Irza sama Pro 2 ya. Tapi udah gak ini, gak Pro 2 hitlist dong. Kita pindah ke santai siang, dimana interval kedua, karena interval ke pertama ya kita jalan-jalan ke Malang. Nah sekarang balik lagi ke Jember dengan interval kedua, yaitu tentang Sport Zone, tentang informasi seputar olahraga. Mungkin ada berita-berita dari SEA Games lagi atau updatean dari cabang olahraga lainnya. Nah tunggu aja teman Pro 2, masih bareng Irza sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya. Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo. Ayo, Bu.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung. Ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat

Pro 2, kabar terbaru datang dari Manchester City nih. Klub asal Inggris ini buka suara setelah Komisi Independen Premier League mengeluarkan putusan terkait kasus pelanggaran aturan finansial. Nah, City ini mengaku kecewa dengan keputusan tersebut dan juga menegaskan masih akan memperjuangkan posisi mereka. Dalam pernyataan resminya, Manchester City menyebut mereka ini tetap ngerasa nggak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League. Klub yang juga bilang punya bukti yang mendukung posisi mereka dan juga akan menggunakan jalur banding yang tersedia. Sementara itu, Komisi Independen Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas dakwaan terkait pelanggaran aturan finansial selama periode 9 musim mulai tahun 2009 atau 2010 sampai dengan 2017 sampai dengan 2018 ya. Dan City juga dinyatakan bersalah atas bagian besar dakwaan terkait kegagalan bekerja sama dalam proses investigasi. Nah, dari pihak City pun mereka menilai nih putusan tersebut masih memiliki kesalahan dalam aspek hukumnya, lalu prinsip maupun fakta, karena proses belum selesai dan klub nih memilih melanjutkan kasus ini melalui jalur banding. Untuk sanksinya sendiri belum ada keputusan yang ditetapkan. Tentunya Premier League masih menyebut persoalan sanksi akan dibahas dalam proses tersendiri setelah putusan mengenai pelanggaran tersebut. Artinya kasus Manchester City ini masih belum benar-benar selesai dan masih berlanjut ya. Komisi Independen sudah mengeluarkan putusan juga, tetapi City akan mengajukan banding dan masih ada proses lanjutan yang harus dijalani. Kita tunggu aja nih perkembangan berikutnya, teman Pro 2, apalagi buat kamu yang fansnya Manchester City kan ya, termasuk keputusan soal sanksi dan juga bagaimana hasil dari proses banding Manchester City nantinya.

0: apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya seperti ubur-ubur dan bintang laut juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Yeah! Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari dunia tenis, China Open 2026 resmi memulai rangkaian pertandingan pada Rabu hari ini 30 September. Nah, turnamen WTA 100 yang Pro 2 di Beijing ini menghadirkan banyak nama besar termasuk Elena Rybakina, lalu ada Arina Sabalenka, Coco Gauff, dan juga Mira Andreeva. Nah, Elena Rybakina datang sebagai unggulan pertama setelah baru aja menjuarai US Open ya. Sementara itu, Arina Sabalenka, Coco Gauff, dan juga Mira Andreeva melengkapi 4 unggulan teratas di turnamen tahun ini. Untuk Coco Gauff juga punya kenangan manis di China Open karena berhasil menjadi juara pada tahun 2024. Selain Gauff, ada 2 mantan juara lainnya yang kembali tampil nih, yaitu Iga Swiatek yang memenangkan edisi tahun 2023 dan juga Naomi Osaka yang menjadi champion pada tahun 2019. Nah, perhatian khusus juga tertuju nih pada petenis Indonesia, yaitu Janice Chen. Janice ini berada di kuarter ketiga undian utama dan juga akan menghadapi Angelina Kalinina pada babak pertama. Di kuarter yang sama ada unggulan ketiga Mira Andreeva dan juga Linda Noshkova. Keduanya berpeluang bertemu di perempatan final jika sama-sama mampu melewati pertandingan sebelumnya. Sementara di bagian lain undian, Sabalenka mendapat bye ya pada babak pertama dan juga berpotensi bertemu Naomi Osaka di perempatan final. Ada juga laga menarik Paula Badosa melawan Daria Kasatkina yang kembali bertemu setelah duel mereka di US Open. Nah, China Open 2026 ini memang menjadi salah satu turnamen penting dalam rangkaian ASEAN Swing WTA dengan banyaknya petenis top yang turun nih, dan persaingan di Beijing dipastikan menarik untuk diikuti. Dan tentunya kita tunggu perjuangan Janice Chen dan saat menghadapi Angelina Kalinina ya di babak pertama China Open 2026.

0: Desember 1903, penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Ijat sama Bro 2 di Santai Siang interval terakhir ya kali ini. Karena aku tadi udah kasih informasi seputar olahraga. Ada updatean dari sepak bola, terus ada juga dari China Open 2026 untuk ini ya tenis sama Bro 2. Dan selanjutnya kita masuk ke interval showbiz, di mana bakal aku kasih informasi seputar dari dunia hiburan. Entah itu ada updatean film mungkin, terus juga dari musisi ya, musisi dari tanah air dan juga internasional. Atau ada apa ya, gosip. Oh, gak boleh gosip nih teman Pro 2. Kalau di Pro 2 RR Jember gak boleh menyampaikan gosip ya. Jadi kita ngasih fakta-fakta dan juga informasi yang insightful banget buat kamu. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian, hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

seperti yang aku janjiin tadi teman produk aku bakal ngasih informasi ini nih seputar dunia K-pop nih buat kamu yang ikutin K-pop juga. Ada satu event besar yang mulai rame nih teman produk, yaitu Melon Music Award atau MMA 2026 yang sudah mengumumkan 3 gelombang lineup untuk perhelatan tahun ini. Dan yang menarik lagi, untuk pertama kalinya MMA ini bakal digelar selama 2 hari berturut-turut. Wow. Dan MMA 2026 akan berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 15 November di Gocok Sky Dome Seoul, Korea Selatan. Wah, jadi 14-15 Oktober masih bulan ini, November deng, bulan depan jadi tanya teman Pro 2 ya. Dan tahun ini MMA membawa slogan K-pop Connect the New Pulse dengan konsep utama connect atau terhubung nih, yang menggambarkan keinginan menyelenggarakan untuk mempertemukan penggemar K-pop dari berbagai negara lewat musik pastinya. Nah, untuk line-up-nya gelombang pertama diumumkan pada 16 September dengan 5 nama, yaitu Aldi. Ini namanya LD1 teman Pro 2. Aku lama udah ini enggak ngikutin K-pop, jadi kurang familiar sama nama-nama boyband ataupun girl group baru nih teman Pro 2. Yaitu ALD1 ya, terus Longshot, NCT Wish, Playf dan juga Reese teman Pro 2. Lama 5 hari kok lama. 5 hari kemudian gelombang kedua menyusul dengan Eilid, Heart to Heart, lalu ada Risen dan juga Yena. Nah, gelombang ketiga yang diumumkan pada 30 September juga enggak kalah menarik nih. Ada 82 Major, terus N2BLE, ada ITZY juga, NCT 127, lalu ada NCT Dream dan juga TWS. Dengan format 2 hari, penyelenggara ini memang pengen banget nih ngeberi ruang untuk lebih banyak artis tampil. Nah, selain penampilan solo maupun grup, penggemar juga akan disuguhi kolaborasi spesial dan juga pertunjukan eksklusif. Nah, Mama MMA ding teman Pro 2, Mama beda lagi ya. MMA 2026 juga membawa tambahan baru lewat Global K-Chart yang datanya menggabungkan Melon di Korea, lalu ada Tencent Music di Tiongkok dan juga Line Music di Jepang. Dan chart ini nantinya akan digunakan dalam sejumlah kategori penghargaan. Meski mekanisme penilaiannya belum dijelaskan secara rinci dan juga lengkap ya, pokoknya ditungguin aja informasi selanjutnya. Jadi MMA 2026 ini bukan cuman soal siapa aja yang bakal bawa pulang pialanya Pro 2, tapi juga bakal jadi panggung besar buat mempertemukan banyak nama dari generasi dan juga warna K-pop yang berbeda. Tinggal tunggu nih kejutan apa lagi yang bakal muncul saat 2 hari perhelatannya nanti Pro 2. Ditunggu aja ya, tanggal 14 sampai dengan 15 November, masih bulan depan nih. Biasanya tuh fanbase udah mulai nih ya. Ini teman Pro 2, kalau ada vote-votean nih, wah, ternak akun biasanya. Karena aku juga dulu pernah teman Pro 2. Tapi sekarang udah tua ya, jadinya udah enggak ikut-ikutan aja, pokoknya ikut jadi listener biasa aja, casual listener aja teman Pro 2. Pokoknya ditunggu aja MMA 2026 nanti.

Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
0: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak kerasa nih teman Pro 2, Irza udah nemenin kamu dari pukul 10 tadi ya sampai dengan hampir pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan aku juga sudah memberikan informasi-informasi yang semoga bermanfaat buat kamu, nambah insight kamu ya. Dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2, saat lagi kamu bakal ditemenin juga sama trio kwek-kwek nih teman Pro 2. Ada Devi, ada Dita, dan juga ada Priska nantinya nemenin kamu di sore ceria. Nah, Irza pamit undur diri dulu, teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia dari subuh tadi ya sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada salah kata teman Pro 2. Ija signing out dulu. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Mungkin mau siap-siap pulang ya. Ya, pokoknya hati-hati di jalan kalau nanti pulang nanti ya. Di Ija signing out dulu. Terima kasih, bye-bye teman Pro 2, love you, ketemu lagi besok, bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahun 1972, sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh, persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian, tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi Rabu 30 September 2026 pukul 3 sore bareng aku Lois Priscilla. Informasi pertama tentang pengacara Fatima Ezzara ditunjuk jadi Perdana Menteri Perempuan Pertama Maroko. Informasi kedua tentang Menkomdigi tanggung jawab kunci keberhasilan inovasi digital. Informasi selanjutnya tentang gaji P3K ditanggung pusat pada tahun 2027, DPRD Bondowoso bisa lebih fokus untuk pembang. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Raja Mohammed VI dari Maroko menunjuk Menteri Perencanaan Kota Fatima Ezzara Mensouri sebagai Perdana Menteri pada Selasa kemarin, menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di Maroko. Pengacara berikut berusia 50 tahun yang juga menjadi wali kota Marek itu ditugaskan membentuk pemerintahan baru setelah Partai Otensitas dan Modernitas PAM yang dipimpin meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen. Mansouri menjadi perempuan kedua yang menjabat sebagai Perdana Menteri di dunia Arab setelah Najla, Boden dan Tunisia dan diperkirakan akan membangun koalisi untuk membentuk pemerintahan. Pemerintahnya juga diharapkan menangani investasi terkait Piala Dunia FIFA 2030 sekaligus memenuhi sejumlah janji menjadi menekan inflasi, menaikkan upah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menekankan pentingnya tanggung jawab dan pengembangan inovasi teknologi digital. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam acara Human Connection in Digital World di Jakarta, Selasa kemarin yang dihadiri alumni University of New South Wales dan Indonesia Alumni Reception. Mutia menyebut Indonesia dan Australia memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan inovasi digital. Namun setiap teknologi perlu dikembangkan secara bertanggung jawab. Ia juga mengajak para alumni UNSW memperkuat kontribusi dalam pengembangan teknologi di bidang strategis seperti kecerdasan buatan, keamanan siber, pendidikan, dan energi berkelanjutan agar inovasi dapat memberikan manfaat sekaligus melindungi manusia. KBRN Bondowoso, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyambut kebijakan pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan gaji P3K mulai 2027 karena dinilai dapat meringankan beban APBD dan membuka ruang lebih besar untuk pembangunan daerah di Bondowoso. Jumlah P3K mencapai 3-4.000 orang dari sektor guru, kesehatan dan tenaga teknis dengan kebutuhan gaji rata-rata sekitar 4 juta per orang per bulan, sementara belanja pegawai sebelumnya disebut mencapai sekitar 44%. Menurut Dhafir, pengalihan pembiayaan tersebut memungkinkan anggaran yang sebelumnya digunakan untuk gaji P3K dialihkan ke infrastruktur dan belanja pembangunan. DPRD Bondowoso masih membahas rancangan APBD 2027 bersama pemerintah daerah dan menunggu ketentuan tertulis pemerintah pusat terkait besaran transfer serta mekanisme pembiayaan gaji P3K sebelum melakukan penyesuaian anggaran. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Cerai insuran bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Halo-halo teman Pro 2. Apa kabarnya di Rabu sore ini? Buat kamu yang baru pulang sekolah, baru selesai kuliah, atau masih di perjalanan pulang kerja nih. Nah, teman Pro 2 mungkin justru masih sibuk ya dengan aktivitas masing-masing. Nah, semoga ya teman Pro 2 ini bisa aktivitasnya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Ya, nggak kerasa ya kalau kita ini udah berada di penghujung September nih, udah tanggal 30 September aja nih ya kira-kira. Nah, hari terakhir di bulan ini, kira-kira besok kita, bukan kira-kira sih, kita pasti bakal masuk di bulan Oktober nih buat besok. Nah, teman Pro 2, sebelum benar-benar ninggalin September, sore ini kita santai dulu gak sih? Dan bareng aku, Lois Priscilla di Sore Ceria. Nah, untuk khusus sore ini kita bakal masuk ke Interfar Cloud, ruang buat ngobrol santai, berbagai cerita, dan tentunya nemenin teman Pro 2 sampai nanti menjelang malam nih teman Pro 2. Jadi tetap bareng Pro 2 RRI Jember ya, jangan kemana-mana karena sore ini masih panjang dan masih banyak cerita yang bakal kita bagi. Stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Fia, Fia.
4: Ya,
3: main torong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ, di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas.
3: Bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam bayam tumbuh rambutan.
4: Oke, Asia.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro 2, kembali lagi nih ya. Oke, nah sekarang aku mau bahas suatu hal yang menarik nih teman Pro 2 ya. Kira-kira penasaran gak ya? Oke, kalian harus penasaran karena ini bakal aku ceritain fun fact yang seru sih. Jadi teman Pro 2, kalau kamu sering nih lewat kawasan pasar Tanjung Jember, nah mungkin kamu pernah lihat menara air yang satu ini. Nah kira-kira apa ya menara itu? Nah tahu gak sih, ternyata menara air yang punya sejarah yang cukup panjang ini sudah berdiri sejak zaman kolonial loh teman Pro 2. Nah dilansir dari Radar Jember jawapos.com, pembangunan jaringan air atau water leading di Jember diawali dengan pengeboran sejumlah sumur artesis dan pembangunan jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Wah cukup menarik nih ya. Nah setelah itu dibangunlah menara air di kawasan yang saat ini masih dikenal sebagai Pasar Jember. Nah kira-kira ini pasti bisa ketebak lah ya pasar apa itu, sebelum akhirnya kita mengenalnya sebagai Pasar Tanjung nih teman Pro 2. Nah menurut sejarawan Jember ya, Yohanes Setio Hadi, rencana pembangunan menara air ini juga sudah diberitakan dalam surat kabar The Indische Courant pada tanggal ya, maksudnya 21 Juni 1930 nih teman Pro 2. Nah pembangunannya sendiri itu juga dimulai pada tanggal 1 Februari 1930 dan juga dikerjakan oleh perusahaan beton asal Belanda. Wuh, cukup bersejarah ini ya. The Hollands Beton Mitch, dengan pelaksana teknis oleh Insinyur S. Nerf. Nah menara air ini juga ternyata teman Pro 2 selesai dibangun pada tanggal September 1931 dan ditetapkan mulai digunakan pada 1 November di tahun yang sama, yaitu 1931 ya teman Pro 2. Nah menariknya juga nih, menara ini tuh juga ternyata dilengkapi hidran berkapasitas yang paling besar. Lokasinya yang berada di dekat pasar itu juga menjadi bagian dari persyaratan pembangunan sekaligus ya, ini untuk memenuhi kebutuhan air bagi kepentingan umum ya teman berdua. Nah setelah itu melalui suatu tahapan, dan maksudnya seluruh tahapan ya teman berdua, menara ini akhirnya kemudian diresmikan pada mulai tahun 1932. Nah jadi teman berdua, keberadaan menara air di kawasan Pasar Tanjung ini bukan cuma bagian dari pemandangan ya, ternyata juga bagian dari bangunan sejarah yang berkembang secara infrastruktur di Jember sejak puluhan tahun yang lalu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, sebagian wilayah Belanda ternyata berada di bawah permukaan laut. Untuk melindungi negaranya dari banjir, Belanda membangun sistem tanggul, bendungan, dan kanal yang sangat canggih. Sistem pengolahan air ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, ya, sebelum kita melanjutkan informasi selanjutnya nih, aku mau ngumumin sesuatu ya. Jadi telah hilang berupa STNK nomor B3084 AME atas nama Romli, alamat Dusun Kelayu RT3 RW7 Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua, telah hilang juga STNK P nomor 3759 GR atas nama M Sibro Mulasi, alamat di Jalan KH Muhammad Yasin nomor 15, lingkungan Lamparan, RT1 RW9, Wirolegi Sumbersari Jember. Kemudian telah hilang juga P3853 GV atas nama Maroyah, alamat Dusun Penitik RT2 RW14 Desa Wonosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang juga STNK P5002 CH atas nama Durahmat, alamat Dusun Sumber Bulus 2 RT3 RW12 Sumber Bulus, Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya telah hilang juga STNK P5187 JT atas nama Muhammad Al-Farizi, alamat Dusun Ranggi RT1 RW11 Desa Gerahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir yaitu hilang STNK P2593 PO atas nama Elis Setianingsih, alamat Dusun Pontang RT1 RW1 Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Nah, bagi teman Pro 2 yang telah menemukan STNK tersebut, dimohon ya untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember, Jalan Lejen Panjaitan 61 Jember.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Selandia Baru memiliki jumlah domba yang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya? Di negara ini, perbandingan domba dan manusia bisa mencapai sekitar 5:1. Wow, bisa disebut negara domba kah ini?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Wah wah wah wah, gak kerasa nih teman Pro 2. Ya, obrolan kita di Interval Cloud sore ini udah sampai di penghujung nih. Aduh, gak kerasa banget ya. Nah, semoga cerita yang tadi udah aku obrolin nih bisa jadi topik yang menyemangatkan ya, bisa menyenangkan lah buat kamu di Rabu sore ini. Tapi jangan kemana-mana ya, jangan sedih dulu nih, karena masih ada segmen yang gak kalah menarik nih teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Buat kamu yang pengen belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai dan gak bikin pusing nih, kita bakal lanjut ke English Corner barengan Dita dan Devi. Oke, jadi siapin telinga dan jangan takut kalau English kamu masih broken ya. Namanya juga belajar, yang penting masih ya berani mencoba lah. Itu lebih baik daripada menyerah ya. Jadi aku Lois Priscilla pamit undur diri sejenak. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
0: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Eh, enggak. Ih, sok banget deh.
0: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Buat kamu para cat lovers, tahu gak sih, kalau suara dengkuran kucing pas lagi dipangku, itu bukan cuma tanda mereka bahagia. Ternyata dengkuran kucing itu punya frekuensi getaran antara 20 sampai 140 Hz. Menurut penelitian, frekuensi ini punya efek terapi yang luar biasa buat manusia. Getaran ini bisa menurunkan tingkat stres, menurunkan tekanan darah, bahkan membantu mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Jadi, meluk kucing itu beneran obat stres alami loh. Kalau hari ini kamu lagi ngerasa capek atau pusing, coba deh luapin sebentar bareng Anabul kesayangan kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ya might be difficult. Udah kebawa karena memang agak susah-susah gampang ya. Ini itu ya betul kata Priska Dik ya, tapi kayak harus konsisten juga belajarnya. Kadang kita juga rawanya itu terpukul ketika mungkin ada satu pengucapan dan sebagainya, kita ditegur dan sebagainya, kadang itu kayak kecil hati gitu, kena mental. Nah, jangan khawatir teman-teman Predua. Kita semua di sini tadi itu still learning. Kok aku masih ngadep kamera ya, padahal kameranya udah mati.
1: Lupa.
0: Kita enggak ada kamera.
1: Kita udah enggak live.
2: Kasih-kasih tadi English Corner-nya seru sih soalnya.
0: Waduh, review.
1: Yang menikmati di pojokan.
0: Sudah ya, kali ini kita sudah beralih lagi ke bahasa ibu kita ya. Sudah kembali.
1: Dan satu lagi ya, I come back.
0: Yeay.
1: Oh iya.
0: Di sore hari
1: ya.
0: Kan tadi undur diri sementara. Undur diri sejenak ya tadi. Nah, kali ini kita bertiga ramean, Bu.
1: Bener, aku bagian yang diem aja menyaksikan.
0: Jangan dong. Jadi kita di sore hari ini spesial banget, Om Predua, sore ceria. Kamu bakal ditemenin sama tiga orang trio.
1: Wek-wek.
0: Barengan sama aku di Taulia.
1: Aku Devi.
2: Dan aku Priska.
0: Yeay, kali ini kita sudah ada di Changcimen.
1: Changcimen, bincang ceria menyenangkan.
0: Kamu tenang aja Priska. Ada juga yang masih baca. It's okay. Jadi teman Predua di Changcimen kali ini di jam 5 sampai jam 6 nanti kita bakal ngobrol bareng kamu. Waduh, ini langsung di just sama 3 mentok.
1: Iya makanya tuh.
0: Tapi tenang, tenang. Apa nih topik kita di hari ini? Kita bakal ngobrolin soal apa di sore hari ini?
1: Tentang asiknya membaca buku.
0: Apalagi sekarang buku gak cuma buku fisik ya. Ada buku digital yang memang itu juga mungkin ada yang terbatas di buku fisik. Dulu kan kayak beli buku juga agak lumayan, dulu berat buat aku jujur loh. Kok sedih ya. Jadi sekarang kayak lebih mudah diakses gitu ya, karena ada digital itu. Nah, bagaimana keseruan kamu membaca buku teman Predua? Kita sharing ya.
1: Boleh. Di WhatsApp mungkin ya, di Instagram juga ya Dit ya.
0: Boleh, di question box yang sesaat lagi aku buat di story Instagram Predua Jumber.
1: Masih, pokoknya Dita yang buat ya teman Predua. Jadi, kalau punya waktu luang, kamu tuh lebih pilih buka buku atau buka media sosial?
0: Waduh, nah ini PR.
1: Aduh.
0: Instruksi ya. Nah, setelah ini kita bakal tanya-tanya satu-satu dulu. Priska gimana, Kak Devi gimana?
1: Tunggu, tapi pertanyaannya bukan itu.
0: Loh, aku di prank guys. Apa tuh pertanyaannya?
1: Apa sih keunggulan dan juga asiknya ngebaca buku itu, Dit?
0: Oh,
2: jadi itu tadi tuh sebenarnya cuma intermezzo doang nih pertanyaannya. Menjebak sekali. Iya,
1: biar asik aku fokus enggak nih?
0: Aku jadi apa keseruannya membaca buku?
1: Iya, keunggulan dan juga keasikannya membaca buku. Karena kan emang sekarang ini buku tuh musuhnya ya sama media sosial.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Kayak semua info, udah katakanlah koran aja deh. Koran aja orang pasti bakalan ngasih cari-cari informasi itu langsung dari udah sosial media aja.
0: TikTok aja, Google bahkan sekarang dikalahin sama TikTok.
1: Nah, kan bener gitu.
0: Tapi nanti kemana-mana kalau udah di TikTok tuh ya.
1: Iya sih.
0: Kalau scrollnya gak sampai habis gak puas.
1: Bener. Nah itu tadi obrolan kita. Apa Dit, lu ngapain angkat tangan?
0: Apa tadi judul kita Priska? Apa tadi? Topik kita di hari ini
2: apa sih keunggulan dan asiknya membaca buku?
0: Nah, kamu bisa gabungan sama Predua saat lagi di WhatsApp Pro 2 aja deh. Langsung ketik aja di 081 559 70 8590.
2: 8950.
0: Betul.
1: Nomornya siapa Pris?
0: Ya ayo top up gitu. Di nomor Predua ya sama Predua.
1: Yaps.

0: Warna pelangi pada gelembung sabun sebenarnya bukan berasal dari sabunnya. Warna itu muncul karena cahaya yang dipantulkan oleh lapisan sabun yang sangat tipis, lalu menghasilkan efek warna-warni seperti pelangi. Semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Teman Produa, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6. Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: masih di sore ceria dan tentunya masih di Cang Cimen Tomom Predu. Ini sepertinya kita salah posisi ya. Kita itu harusnya Mbak Devi tuh di sana kamu.
1: Aku di mana? Aku udah.
0: Kamu di mana?
1: Udah ngoceh.
0: Sudah, di situ posisinya. Mau pindah lagi enggak?
2: Nanti aja nanti.
0: Udah, menetap ya, jangan nomaden ya.
2: Iya. Aku tuh sebenarnya ingin selalu menetap gitu loh.
0: Oh gitu, tapi.
2: Tapi
0: niscaya
2: tempat untuk menetapnya ini yang enggak ada. Loh, kok? Oops, apa nih?
0: Back to topic teman Predu ya. Kali ini kita ada di Cang Cimen. Seperti tadi yang sudah disebutkan Priska di malam hari ini, kita bakal ngobrol soal apa tadi? Membaca buku.
2: Membaca buku.
0: Betul.
3: Menurut kamu nih, kira-kira keunggulan dan asiknya membaca buku tuh apa sih?
0: Asik ya, banget.
3: Nah, masa sih masa asik itu kah?
0: Nah, ini nah, dia. Tergantung sih.
2: Buku yang dibaca apa?
3: Ya tergantung nih gimana ya.
0: Jujur lah gitu ya. Tergantung ya itu persepsi ya. Setelah ini kita akan bahas satu-satu dalam preview juga, tapi kita akan secara objektif dulu.
2: Iya. Sejumlah penelitian.
0: Iya.
2: Langsung itu.
0: Scientific dulu ya.
2: Nah, iya benar. Kita harus ngobrolin yang general dulu aja teman Pro 2 ya.
0: Ya. Secara scientific, dalam suatu penelitian teman Pro 2 itu ada yang menunjukkan bahwa membaca untuk kesenangan itu punya kaitan dengan berbagai aspek pembelajaran dan kesejahteraan. Jadi ada review penelitian di tahun 2024 itu menemukan kalau membaca untuk kesenangan itu berpotensi mendukung kemampuan membacanya sendiri, pembelajaran, serta ada beberapa aspek kesejahteraan teman Pro 2.
2: Gitu ya. Itu tahun 2024 kan?
0: Dong.
2: Aku juga ada tahun 2025 teman Pro 2.
0: Apa tuh katanya?
2: Jadi penelitian lainnya yang itu diterbitkan di tahun 2025 itu tuh juga nemuin kalau membaca untuk kesenangan itu bisa memberikan ruang untuk menjauh sejenak dari tekanan sehari-hari, terus juga menstimulasi pikiran, membantu memahami diri sendiri dan melihat perspektif orang lain.
3: Jadi sebenarnya buku ini buka jendela wawasan bagi kita semua gak sih? Dan dari situ kita akhirnya memahami nih, oh kayak gini ya ternyata kalau dunia itu menggambarkan kok dunia ya? Yang nulis maksudnya menggambarkan dunia tuh gimana? Jadi kita tahu
0: pandang POV,
3: Point of view-nya tuh gimana gitu loh.
2: Benar.
0: Apalagi kalau semisal bukunya itu adalah novel, yang bercerita itu pasti seru banget.
2: Aku bisa sampai nangis-nangis tuh kalau ceritanya sedih.
3: Kalau kalian kan novel ya, kalau aku tuh suka komik BTW karena aku tuh anaknya visual banget.
2: Betul.
3: Gambar-gambar kan. Jadi tuh kayak tersampaikan gitu loh sampai hati ke hati gitu.
0: Nah, itu dia teman Pri gue banyak sekali pilihan bacaan ya, ada novel, ada komik, atau mungkin ada buku biografi juga. Apapun yang kamu suka atau lagi kamu minati banget teman Pre 2, silahkan dibaca, dinikmati sedalam-dalamnya sampai nangis pun boleh.
2: Karena emang gak perlu ya teman Pre 2 ngerasa harus banget nih buat baca buku tertentu cuma karena orang lain ngebaca itu
0: kan?
2: Buku-buku self-develop.
3: Tapi yang penting itu adalah teman Pre 2 ini suka gitu loh dengan itu akhirnya bisa nanemin kebiasaan baca loh. Dan vocabulary-nya kita tuh bakal nambah, apalagi yang mau belajar bahasa Inggris nih ya, dan lain sebagainya ya. Apalagi bahasa Indonesia juga penting ya, karena bahasa kita tuh juga perlu dikembangin ya.
0: Betul banget Om Predua. Boleh gak bacain satu gabungan yang udah masuk di sore hari ini?
2: Kalau gak boleh gimana?
0: Kalau gak boleh aku tanya Priska dulu. Kalau Priska, apa yang mengaksikan menurut kamu dari membaca sebuah buku?
3: Kalau menurut aku ya, aku tuh kalau di dunia luar serasa kayak oh aku harus menghadapi sesuai, gak bisa lari gitu loh. Tapi ketika baca buku tuh kayak oh kayak aku beristirahat sejenak gitu loh. Jadinya tuh aku bisa melupakan sedikit masalahku. Dan itu asiknya aku juga bisa menelusuri dunia yang tidak nyata lah di dunia ini gitu loh.
0: Jadi rest area, tempat kamu untuk beristirahat sejenak. Iya, rest area.
3: Rest area kayak di jalan tol dong.
0: Nah itu. Kalau Kak Devi gimana?
2: Kalau aku asiknya ngebaca buku itu tuh ya kita bisa memperluas sudut pandang. Itu sih yang aku suka.
0: Point of view yang sebanyak-banyak.
2: Benar banget. Karena so far buku yang aku koleksi itu tuh adalah ya tentang self develop, improvement, gitu-gitu. Terus juga tentang soft skill, gitu-gitu kan.
3: Jadi sangat bermanfaat.
2: Iya benar. Tapi rada-rada pusing juga.
0: Kadang keberatan nih gitu ya.
1: Iya benar. Benar banget.
3: Biasanya berat kan biasanya tuh.
0: Nah, aduh, mungkin kalau udah mulai kerasa burnout atau mampre 2 boleh ditaruh dulu benar. Ya. Karena ini tujuannya awalnya untuk kesenangan, biar diri kamu upgrade. Kalau sampai awal terlalu maksa banget juga agak ini ya nanti burnout yang ada kamu tahu.
3: Oh, iya.
0: Rehat sejenak juga penting.
2: Apakah kita akan rehat sejenak?
0: Iya, sesaat lagi. Nah, ini tadi kita semua sudah bercerita ya. Jadi
1: kamu sendiri kok kita semua sudah bercerita.
3: Maksud nih
0: mengalihkan ini ya langsung banget nih. Kalau aku I think
2: all about you Dita.
0: Udah ya itu nanti itu susah. Kalau aku sih ya, aku tuh suka yang memang buku yang ada alurnya, ada ceritanya, apapun itu. Jadi aku lebih suka ada alurnya, ada ceritanya. Itu kayak aku bisa mengambil hikmah dari pengalaman yang mungkin gak pernah aku dapatkan, gak aku temukan di real life, tapi di buku itu aku bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman, hikmah, dan lain sebagainya sama Predua. Jadi menurutku itu seru banget. Jadi kita udah tahu nih apa yang harus dilakukan ketika sometime ada kejadian yang sama. Belajar dari situ sama Predua.
2: Tapi itu buku fiksi atau buku yang ini nyata?
0: Kebanyakan fiksi ya.
3: Ada halusinasi ya. Suka halusinasi.
0: Ada historical yang seru banget, tapi itu fiksi.
2: Novel gitu enggak sih?
0: Iya, tapi itu seru banget kayak membahas sejarah tapi fiksi ya. Ini udah aku notet nih. Sejarah tapi fiksi. Jadi kayak seru banget bagaimana mereka menghadapi krisis ekonomi dan sebagainya. Tapi itu fiksi ya, bukan real life gitu. Jadi itu seru banget sejarahnya.
2: Iya sih sebenarnya kalau tentang sejarah tuh sebenarnya seru banget.
0: Seru tau gimana mereka survive dan sebagainya. Itu memang banyak serunya.
2: Iya, aku jadi inget deh, ada satu buku yang pengen aku beli.
0: Sesaat lagi kita akan sharing. Ini gak cuma kita bertiga aja yang bisa bercerita. Kamu juga bisa gabungan di question box yang sudah aku buat.
2: Udah ya Ditya?
0: Udah dong. Udah keposting di story Instagram Perudah Jember. Dan atau di, juga boleh
3: di WhatsApp ke 081-559-708-950. Ditunggu ya.
0: Betul.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.
1: Yang.
5: Teman terbaik.

0: yang masih pastinya di Sari Ceria.
1: Betul. Kali ini kita lanjutin lagi di Cang Cimet. Di Cang Ceria mana nyenangkan? Itu kecepatan dua kali ya, Bu. Iya. Dua kali ya. Kan? Barusan kepencet tuh ya. Kecepatan dua kali.
0: Agak nge-lag dikit gitu. Handphonenya agak nge-lag dikit gitu loh, teman Pro2 ya.
1: Kita lanjut bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini teman Pro2 soal bagaimana asiknya membaca buku kalau tadi kita udah sedikit sharing ya. Oh, tadi itu yang aku potong kayaknya ya.
0: Buku yang pengen aku beli.
2: Satu buku yang pengen dibeli.
1: Satu buku yang pengen dibeli.
0: Itu kayak cerita pewayangan gitu sih, pewayangan Indonesia. Serius, jadi itu tuh buku ada di salah satu toko buku yang itu terbesar di Indonesia udah pasti. Yang ada di Jember di Jalan Trunojoyo itu loh, teman-teman.
1: Iya, spesifik ya. Oke.
0: Nah, terus tuh bukunya itu kayak tentang kerajaan-kerajaan gitu, pewayangan kayak Mahabharata gitu deh.
1: Judulnya.
2: Dulu. Sounds fun ya, kayak
0: iya.
2: Sounds interesting gitu loh.
0: Iya, kayak seru aja gitu loh. Aku lupa judulnya apa. Yang pastinya itu tuh cerita fiksi, tapi ada nyenggol-nyenggolnya Indonesia. Kayak Jawa-Jawa gitu deh pokoknya.
1: Seru tuh. Tapi itu fiksi.
0: Fiksi sih.
1: Kan seru kayak gitu teman Predi. Jadi kalau fiksi tuh bisa benar-benar eksplornya itu kayak ngerasa enggak terbatas.
0: Iya, benar. Gitu. Itu deh nanti ya. Aku kalau udah beli aku infoin teman-teman.
1: Ditunggu. Kita bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini. Kita bacain satu-satu kali ya.
0: Boleh.
1: Aku baca dari Raka. Kalau aku suka baca novel. Serunya karena bisa masuk ke cerita dan membayangkan karakter serta tempat yang ada di dalamnya. Jadi kadang kalau ceritanya bagus, rasanya itu udah susah berhenti.
2: Ya emang itu emang keseruan ya kalau baca fiksi itu emang seperti itu. Kita eksplornya tuh ke dunia yang tidak kita pernah tahu.
0: Betul.
2: Bahkan di realita tuh kayaknya enggak ada deh.
1: Betul.
2: Tapi kita bisa halusinasi sih, semua imajinasi.
0: Benar-benar imajinasi. Kadang kita baca novel yang sama tapi imajinasi aku Dita akan beda.
1: Betul. Bisa beda banget. Teman Pre-2. Jadi kita bisa masuk ke dunia yang berbeda tanpa harus benar-benar pergi kemana-mana. Teman Pre-2 duduk aja di pojokan. Tapi gak tahu tuh sebenarnya otaknya di mana.
2: Jadi jiwa raganya entah pergi kemana gitu ya.
1: Lagi membayangkan soalnya.
0: Oke. Aku mau bacain dari Aulia di Ajung.
1: Apa katanya?
0: Kalau aku suka baca buku sebelum tidur, rasanya lebih tenang dibanding terus-terusan main handphone. Kadang cuma baca beberapa halaman, tapi lumayan lah ya buat mengakhiri hari gitu.
1: Setuju.
0: Setuju. Karena lebih makin ngantuk.
1: Iya ya, cepet ngantuk malah.
2: Jadi itu tidurnya bisa lebih pulas gitu loh.
1: Betul. Karena kadang memang kalau misal kita udah 24/7 HP terus kita mau pre-dua sebelum tidur kita pegang HP itu rasanya capek. Jadi jemari juga aduh apa ya, geringgingan.
0: Iya. Benar.
1: Jadi kayak benar-benar lepas dulu kali ya dari HP, mencari hiburan yang lain. Betul. Yang lebih menenangkan, lebih bisa membawa kita tidur ke deep sleep ya.
0: Nah,
1: baca ini teman Pre-2.
0: Baca buku itu.
1: Betul.
2: Nah, aku juga mau baca ini dari Kak Ridwan. Kalau aku suka buku sejarah ya, soalnya karena buku itu aku bisa tahu cerita masa lalu dan sebelumnya enggak pernah aku dengar. Kadang malah jadi penasaran nih dan lanjut cari informasi lain ya. Emang buku ini memang bikin kita apa ya, kayak pengetahuan kita tuh jauh lebih luas.
1: Betul.
2: Bahkan ada loh buku yang menceritakan masa depan loh, bayangin.
1: Betul.
2: Iya, memprediksi masa depan meskipun itu agak fiksi ya. Namanya tuh utopia lah, genre-genre utopia gitu.
1: Agak fiksi ya. Memang fiksi itu sepertinya ya gitu.
0: Tapi kalau ternyata fiksinya itu jadi nyata, takut juga.
1: Kan we never know ya.
0: Takut juga kan.
1: Betul. Kita enggak pernah tahu. Jadi ya betul ya, agak fiksi
0: gitu. Tapi pastinya ya teman berdua, entah itu mau fiksi, entah itu mau cerita nyata atau mungkin mau kayak dongeng legenda,
1: betul.
0: Mau yang ya self improvement gitu-gitu kan. Yang pastinya ada banget yang menikmati cerita dalam novel, terus juga mendapatkan sudut pandang baru dari buku pengembangan diri. Nikmati komik, baca sebelum tidur, belajar sejarah itu tadi, ataupun sekedar menciptakan suasana tenang sambil menikmati buku. Mungkin keunggulan dari membaca ini bukan hanya tentang seberapa banyak buku yang berhasil kita selesaikan, tapi tentang apa yang kita dapat setelah menutup buku itu.
1: Setuju.
2: Mungkin kita jadi tahu sesuatu yang baru gitu lah ya.
1: Betul.
2: Dan mungkin kita juga menemukan cerita yang menghibur dari kata yang sedih, hati kita sedih jadi ya terhibur. Dan kita bisa memahami sudut pandang orang lain nih teman-teman.
1: Betul. Atau mungkin juga kita hanya mendapatkan waktu beberapa menit nih untuk berhenti dari kesibukan dan juga menikmati sesuatu yang kita suka banget sama berdua.
0: Bener.
2: Jadi kalau kamu selama ini kamu merasa membaca buku itu membosankan ya, tapi sebenarnya mungkin aja kamu bukan berarti nggak suka baca, mungkin aja kamu belum menemukan buku yang tepat. Jadi gimana nih Dita nih kesimpulannya nih?
1: Kesimpulannya cari aja topik yang memang kamu suka, seperti yang tadi Priska bilang di awal ya. Kalau kamu suka, kamu pasti bakal tekunin aku banget. Kamu bakal deep into the book.
0: Masih lanjut English Corner-nya.
1: Pilih bacaan yang bikin kamu tergugah jiwa penasarannya atau wampre dua, lalu mulai membaca dulu aja sampai nanti kamu benar-benar penasaran dan ingin tahu, menggali terus dan terus informasinya atau wampre dua.
2: Nah, jadi gimana nih?
0: Gimana nih? Ya kita lanjut di segmen selanjutnya teman-teman. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya.
1: Betul.

0: lagi susah fokus. Jangan langsung nyalahin rasa ngantuk. Bisa jadi kamu cuma kurang minum air. Saat tubuh mulai kekurangan cairan, otak ikut terdampak. Dehidrasi ringan ternyata bisa mempengaruhi cara kerja otak. Sebuah meta-analisis yang meninjau 33 penelitian menemukan bahwa kekurangan cairan dapat menurunkan konsentrasi, berpikir terasa lebih lambat, dan tubuh lebih cepat lelah.
1: Beli ini, ini, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.

0: beli apa aja. Mana lihat.
1: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
2: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
2: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
2: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Oke, itu One Preview-nya. Kita lanjut lagi di sore hari ini ya. Kita sudah masuk di sore ceria interval terakhir loh.
1: Ya, yes. Gak kerasa ya ternyata.
0: Tuh, kita ada di Oops, teman Preview-nya upgrade skill. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih?
2: Tentang
1: apa ya?
0: Sengaja
2: ini
0: banget
2: agak nyenggol sama apa tuh nanti pas jaga malam.
0: Oh.
2: Tentang olahraga.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Yang sudah aku posting ya, posternya pasti kamu sudah lihat tahu One Preview.
2: Benar.
0: Nanti akan menghadirkan something special.
2: Asik. Someone special.
0: Oh iya, something. Someone special. Sorry. Someone special.
1: Kan sama aja enggak?
0: Oh, sama
1: sih.
0: Aja.
1: Sama aja, tenang kok.
2: Ini kalau kamu mau mulai-mulai buat olahraga tapi kamu bingung harus mulai dari mana, teman Pro 2. Nah, selain nanti kamu harus banget buat dengerin jaga malam, kamu juga harus menyimak apa yang bakalan kita infoin ke kamu.
0: Betul. Kalau kamu mau mencoba rutin berolahraga, gak harus selalu yang berat, gak harus selalu yang misal lari 81 kilo
2: loh, mana
0: medalinya ya? Itu gak harus yang langsung berapa kilo. Yang penting mah dicoba dulu sama Pre 2. Kalau mau nyoba lari, it's okay, lari aja semampunya. Kalau untuk awal-awal mah ya, yang penting itu
1: konsisten.
0: Jalan dulu deh. Betul.
1: Dan konsisten gak sih?
0: Konsisten setelahnya harus sama Pre 2. Yang penting jalan dulu. Dan salah satu aktivitas sederhana yang bisa dicoba ya lari itu. Atau mungkin jalan cepat, jogging dulu. Ya lari jarak jauh sesuai kemampuan tawa Pre 2.
1: Kalau badminton bisa nggak kira-kira?
0: Boleh lari di tempat. Itu wah, tapi sebenarnya badminton juga berat ya. Karena
2: iya,
0: dia bisa ke kanan kiri, tangan, semuanya harus, semua tubuh itu bergerak.
1: Harus koordinasinya bagus ya.
2: Bener. Kalau badminton itu kayak kita harus balance juga karena mikir juga kan. Kayak aku harus pergi kemana nih gitu. Kayak kita harus ngelatih fokus.
0: Apalagi kalau duo sama temen ya.
2: Badmintonan yuk dit.
0: Gak ada chemistry aku. Aduh, yang ada tuh raket jebol mulu gitu ya.
1: Okay, jadi memang benar-benar gak bisa langsung yang berat-berat gitu ya. Harus ringan-ringan dulu. Nah juga ya teman Pro 2 ya, aktivitas ini bisa kalau dilakukan secara rutin ternyata ya bisa membantu menjaga kebugaran.
0: Betul.
1: Dan juga menurunkan resiko loh dari berbagai masalah kesehatan.
2: Bener, valid. Kayak tadi aku tuh udah
0: apa itu?
2: Ngasih contoh diri sendiri.
0: Yang
2: tadi waktu kita hasil MCU,
0: kita habis rapotan tuh.
2: Iya bener tuan. Dan kita juga cari-cari masalah. Ini udah bener belum ya rapot badan aku gitu kan.
1: Okay.
0: Dan kali ini ada tips ya. Mungkin kalau kamu mau mencoba lari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya apa nih Kak Dev? Kita langsung saja tanya ke ahlinya. Ahli itu berdua. Apa aja yang perlu dipersiapkan?
2: Kita harus pemanasan dulu.
0: Penting ya.
2: Penting. Terus juga memilih jarak sesuai dengan kemampuan.
1: Okay.
2: Terus mencukupi nutrisi dan juga cairan.
0: Penting ini
2: yang
0: ya.
2: Yang aku tanyain ke Pak Dokter tadi kan tentang
0: betul.
2: Ini.
0: Betul. Soal cairan atau
2: soal cairan
0: juga.
2: Dalam tubuh.
0: Betul. Jangan sampai dehidrasi.
2: Nah,
0: ya.
2: Itu banget serius. Aku pernah tuh di kampus nolongin ini. Anak dia abis lari mau pulang pingsan, cuy. Serius beneran.
0: Karena dehidrasi itu kan.
2: Iya benar. Ini udah minum belum? Belum.
0: Loh. Kok bisa enggak bawa minum?
2: Kata aku sih pulang.
0: Bawa minum ya teman Predi.
2: Iya,
0: semager-magernya tapi kalau tubuh kamu masa dibiarin gitu aja. Kan sayang dong.
2: Benar. Sampai kita harus memberikan waktu untuk tubuh beristirahat setelah olahraga.
0: Betul. Jangan dipush terus ya, toh.
1: Masa lari terus aja
0: jangan,
1: ya.
0: Jangan dong ya. Dan pesan soal gaya hidup aktif ini juga terlihat dalam ada salah satu event running.
2: Benar.
0: Karena memang sekarang banyak banget ya event running yang memang diikuti pesertanya itu sekarang juga enggak main-main, banyak banget. Dan tenang aja, kategorinya itu menurut aku sekarang juga
1: bervariasi.
0: Makin bervariasi. Betul.
2: Okay.
0: Ada yang mungkin sudah 24 karat.
2: Kebanyakan kalau 24 kayaknya 21 deh.
0: 21. 10. 5 buat yang ringan-ringan.
2: Benar.
0: Atau mungkin kita yang kids run ada.
2: Aku mau yang kids aja deh.
1: Kayaknya aku yang kids aja deh sebagai pemula.
0: Berapa kilo? 3.
2: 3 biasanya.
0: Kids itu udah 3 ya.
2: Iya.
1: Apakah aku kuat ya?
0: bahkan masih mikir nih kita yang sudah bukan kids ini. Menariknya tuh Mompre 2 memang untuk rute-rute
2: yang agak jauh
0: itu biasanya sudah ada beberapa yang mendapatkan sertifikasi pengukuran dari PB PASI. Jadi jarak lintasannya itu benar-benar terukur dan bisa membantu pelari mengevaluasi pace serta perkembangan waktu mereka atau Mompre 2.
1: Nah buat kamu nih yang baru mulai olahraga nih teman Pro 2, gak perlu langsung memaksakan diri ya. Durasi dan intensitas itu bisa ditingkatkan dan secara bertahap sesuai kemampuan tubuh kita nih teman Pro. Apalagi kalau olahraganya cuman dilakukan di cuaca panas. Waduh, hati-hati, kebutuhan cairan balik juga lagi. Perlu diperhatikan. Betul. Dan nutrisi yang seimbang penting untuk membantu menyediakan energi selama beraktivitas.
0: Jadi
2: teman Pro 2, olahraga itu tuh gak melulu soal mengejar rekor atau jarak terjauh atau medali yang 81 kilo.
0: Medali nanti dulu
2: dibahas lagi.
0: Finish kapan lagi? Waduh.
2: Yang penting sih teman Pro 2 ya, mulai buat bergerak, lakuin secara rutin dan juga kenali batas kemampuan dari tubuh kamu sendiri.
0: Betul banget teman Pro 2.

bentuknya sederhana, rasanya manis, tapi siapa sangka lollipop ternyata punya sejarah ribuan tahun. Jauh sebelum lollipop dijual di toko-toko seperti sekarang, masyarakat kuno

menjadi permen lollipop modern yang mulai populer pada awal abad ke-20. Menariknya, nama lollipop diduga berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada permen manis yang disukai anak-anak.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Kita lanjut lagi teman preview di Ups kali ini. Kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya.
1: Habis yang namanya olahraga-olahraga perlukan istirahat.
0: Itu dia, kita langsung aja istirahat ya di
1: Ya udah bye ya teman preview.
0: Bentar, sebelum kita nanti bye-bye teman preview, ini info terakhir kan.
1: Oh iya benar.
0: Nanti malam itu, karena kemarin ya jujur ya guys, semalam tuh aku agak gak bisa tidur.
1: Aku juga
0: kadang.
2: Aku sih. Kenapa tuh?
0: Iya kan berarti memang aku kadang. Nah jadi di hari ini aku ada PR sama diri aku sendiri untuk nanti malam harus tidur lebih cepat. Apalagi tadi seharian kita sudah beraktivitas.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, ingat ya Dit.
0: Begadang jangan begadang. Uy. Nah tapi ya teman Predua itu kan rencananya
2: nggak tahu ya kalau nanti tiba-tiba hilang gitu ya rencananya, tiba-tiba scrolling sampai
0: itu
2: pagi.
0: Dia sometimes distraksi HP itu juga parah banget teman Predua.
1: Jual aja HP.
0: Aduh. Tapi kadang juga butuh banget kali ya. Nah teman Predua, kebiasaan ini, kebiasaan seperti scroll HP yang bisa mendistraksi waktu tidur kita, itu ya berpengaruh jelas ke kualitas tidur kita teman Predua.
2: Nah kalau kualitas tidur kita terus-terusan buruk ya, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi selain olahraga, tidur juga penting ya teman Predua ya. Jadi ya secara keseluruhan termasuk kesehatan jantung, otak, suasana hati sampai tingkat stres itu bisa berkurang loh. Maksudnya masalahnya.
0: Betul.
2: Kalau kita tidurnya berkualitas.
1: Namun ada kabar baiknya nih.
0: Gimana tuh?
1: Ada tuh beberapa kebiasaan sederhana yang bisa banget dicoba supaya tidur kita bisa lebih nyenyak.
0: Apa
1: aja tuh? Pertama adalah atur jadwal harian. Jadi usahain bangun di waktu yang sama setiap paginya. Termasuk saat akhir pekan. Paparan sinar matahari pagi itu juga bisa ngebantu mengatur jam biologis tubuh. Namun sayang,
0: kita penyiar memang jam biologis agak sedikit kacau ya. Kadang kita siaran malam, kadang kita siaran pagi, siang, sore. Jadi kayak kita ya meminimalisir dengan olahraga, pola makan. Karena memang jam tidur ini kita agak sedikit kacau, Wak.
2: Tapi yang penting sebenarnya bukan durasi tidurnya,
0: ini
2: kualitasnya
0: dia.
1: Itu dia tuh. Nah, tenang aja Dit, kalau kita gak bisa melaksanakan cara yang pertama,
0: Masih ada
1: cara yang kedua.
0: Yang kedua
1: dengan membuat rutinitas santai sebelum tidur.
0: Banyak ya rutinitas yang bisa kamu lakuin teman Predua, seperti yang sudah kita bahas, membaca buku atau mungkin melakukan peregangan ringan, latihan pernafasan atau aktivitas lain yang bikin tubuh itu lebih rileks. Jadi sebisa mungkin juga kurangi penggunaan layar sebelum tidur teman Predua.
2: Itu pentingnya ya.
1: Kalau salah cara satu nggak bisa, cara dua nggak bisa, masih ada cara tiga.
0: Apa tuh cara ketiga?
2: Kalau ketiga nih ya, kalau kamu ngerasa gelisah ya, seperti anak-anak zaman sekarang ya sering gelisah, coba deh latihan pernafasan atau mandi air anget nih. Nah salah satu teknik yang disebutkan itu juga menarik nafas selama 4 hitungan, terus menahannya 7 hitungan. Langsung dicobain ya.
0: Tarik nafas
2: selama 4 hitungan.
1: 1.
2: Terus tahan 2. Sampai 7 hitungan.
0: Kita diulang lagi deh.
1: Ulang.
2: 1 2 3 4.
1: Oke, tahan.
2: Tahan sampai 1 menit.
1: Gimana, Pris?
0: Pakai ngobrol dulu lagi itu nggak jadi 7 hitungannya 1 menit
2: ya. Lalu sebutkan ya selama 8 hitungan itu bantu kamu untuk cepat tidur.
0: Lanjut keempat teman Predua, sebisa mungkin atur juga suasana kamar tidur kamu. Buat kayak lebih gelap, sejuk, terus kayak minim suara juga. Selain itu ya balik lagi, hindari menatap layar sekitar 1 jam sebelum tidur, dan manfaatkan mode malam pada perangkat elektronik yang sudah memang disediakan.
2: Jangan diterobos tapi ya.
1: Atur suasana kamar ya kan. Kalau gak bisa tidur sendiri,
0: aduh, urusan masing-masing gitu ya.
1: Minta temenin boneka.
0: Bisa atau ditemenin sama guling.
1: Nah itu dia.
0: Atau kamu ngobrol sama tembok dulu. dingin kali tuh ya Wak temboknya gitu.
2: Gak jawab ya.
0: Jadi teman berdua, tidur yang berkualitas bukan cuma soal berapa lama kita berada di atas kasur aja, tapi juga soal kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelum tidur, teman berdua.
1: Jadi
2: gimana?
1: Ayo lo, siapa yang mau ngasih tahu?
2: Oke, jadi malam ini deh, malam ini coba deh teman berdua tuh coba gimana ya, terapin lah satu kebiasaan dulu.
0: Oke. Okay.
2: Siapa tahu bangun besok lebih segar nih teman berdua.
0: Oke, okay, akan aku lakukan.
1: Cara yang keberapa, Dit?
0: Sudah habis. Mau nambah lagi?
1: Enggak, maksudnya kamu mau ngelakuin cara yang keberapa?
0: Oh.
1: Cara 1, 2, 3, 4.
0: Yang pemanasan tadi kali ya.
1: Pernapasan.
0: Kan kamu yang pertama. Yang pemanasan tadi yang mana ya?
1: Ya itu deh ya,
0: peregangan dulu teman berdua. Jadi intinya teman berdua, malam ini yuk kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat, supaya besok bisa bangkit kembali bersemangat menjalani rutinitas teman berdua. Ya. Yes. Gosto da fruta.

0: setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.
1: Beli ini, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Tomo preview yang gak kerasa banget. Kita sudah berada di penghujung untuk sore ceria hari ini.
1: Sedihnya
0: gak kerasa banget.
2: Priska mau lanjut sampai jam 3 malam.
0: Ini mau ngobrol sama pelari culture setelah ini. Gak tau, Tomo preview sebelum kita ngobrol sama pelari ya di malam hari ini di jam 7 malam. Seperti biasa kita akan bergabung bareng Predua RRI Jakarta.
1: Oke. Thank you loh teman Predua, kamu udah nyimak kita dari sore tadi ya, di sore ceria dari jam 3.
0: Betul.
1: Lanjut di apa tuh, English Corner.
0: Yes, of
1: and
0: course.
1: Then, until now, I see.
0: Ini udah melekat banget tujuannya.
3: Ya yeah, guys, we will see you in the next meeting.
0: Meeting banget nih.
1: Puyeng banget nih.
0: Next diajak week, meeting kamu sama Priska. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini teman Predua. Tapi tenang aja, bakal ada music live chat. Nah, setelah ini bakal ada musisi yang nemenin kamu langsung dari Jakarta. Jadi kita bertiga harus pamit undur diri.
2: Langsung aja lah ya, baik.
0: Stay tune terus pokoknya ya. Kita pamit dulu, bye-bye teman Predua. Sampai jumpa di lain waktu.
1: Enggak dong, sampai ketemu besok. Kan sore ceria besok balik lagi.
0: Iya, tapi kalau sama kita bertiga enggak ada lagi gitu. Kita bakal masing-masing lagi teman Predua mulai bulan depan, cie tanggal 1.
3: Besok gak sih?
0: Iya, cie tanggal 1.
2: Mau ngapain?
0: Ya kan happy.
1: Bulan ganti ya kan. Status masih tetap sama jomblo, ya kan?
0: Yang jomblo. Dan teman Predua pokoknya pantengin aja, selain ini kamu bakal seru-seruan bakal sama MLC. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 30 September 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang selangkah lagi final Bintang dan Sofian siap hadapi wakil Jepang. Informasi kedua tentang Mendikti Saintek dorong kampus perkuat budaya riset. Informasi berikutnya tentang paguyuban pedagang Pasar Tanjung minta Pemkab buka ruang dialog soal penertiban. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Pasangan voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar dan Sofian Rachman Effendi berhasil menembus semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Cina di perempat final. Pelatih Andi Ardiansah menilai Bintang dan Sofian tampil maksimal dan mampu menjaga permainan meski mendapat tekanan servis tajam dari lawan. Bintang dan Sofian akan menghadapi pasangan tuan rumah Jepang Kota, Kurosawa Tentaito Mizumachi di babak semifinal sebagai ujian berikutnya. Menteri Pendidikan Tinggi Saintek dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mendorong Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum PTNBH memperkuat budaya riset. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang lebih kuat. Brian mengatakan jika riset perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan perguruan tinggi. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah mahasiswa pasca sarjana, pengembangan laboratorium, serta perbaikan tata kelola riset sebagai dosen dan juga peneliti. Ratusan pedagang Pasar Tanjung Jember yang tergabung dalam Laskar Jahanam menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait polemik rencana penertiban oleh pemerintah daerah setempat. Aksi digelar di depan pendopo bupati dan di depan kantor Pemkab Jember pada hari ini. Pantauan RRI, ratusan massa datang dengan mengendarai truk serta puluhan kendaraan pick-up dan juga sepeda motor. Selain membawa poster berisi tuntutan, massa aksi juga melakukan orasi sebagai bentuk pernyataan sikap atas rencana penertiban para pedagang di sepanjang jalan Saman Hudi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik ya Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Baik banget.
1: Apalagi lagi di sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan ya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-mm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh iya.
1: Sekarang.
0: Iya, iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Iya.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana? Ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu okay. Yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Hmm. Dari siang. Hmm. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti okay. Aku pulang hampir jam 12.
0: Wah.
1: Panjang banget.
0: Panjang banget.
1: Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Istirahat. Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Ada penyesuaian baru.
0: Oke,
1: yes.
0: Oke. Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat, yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya. Oh,
1: iya.
0: Oke. Okay. Lagi cobain nggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke, okay, nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru nggak?
1: Seru banget, seru banget ya. Awalnya kayak susah ya, awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya? Main iya, padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke. Okay.
1: Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh iya.
1: Yeah?
0: Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Gak juga, gak karena juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oh oke oke oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya iya.
0: Oke oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: Kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002.
0: Oke. Okay.
1: Sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Yes. Oke.
1: Okay.
0: Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: iya. Ups and down-nya, yes. Udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke, oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, iya, benar.
1: Aku jadi penyakit.

0: nyanyi tiap malam nyanyi, yeah. Ya kan? And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
1: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
0: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
1: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
0: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
1: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
0: Gatel sekali rasanya ya.
1: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh. Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina, yaitu Kamu.
0: Yes.
1: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25
0: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh, halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, oke. Okay.
1: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak usah pura-pura, ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita enggak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya, iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda enggak sih kayak maksudnya? Kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
0: Oke. Okay.
1: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him, who he is to me, and sebaliknya juga.
0: No.
1: Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Yeah. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu?
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing
0: sometimes,
1: pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, enggak? Ya kan kayak apaan sih ini? Udah lo putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan, Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right, yeah.
0: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakui dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja, sekali itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, okay. Nah, tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
0: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
0: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle-nya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang you can tell inilah story about you and your husband, apa yang gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu nggak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
0: Nah itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Very happy and proud. Happy. Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya. Salting banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya. Lumayan cepat juga.
0: Lumayan cepat ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
0: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah
0: ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi.
0: Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Oke.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now? Gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke. Jadi
1: forever young.
0: Forever young. Forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Ya yeah, why not? You just inilah.
0: Oke, okay. Just do it ya.
1: Iya, yeah, just do it ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa. Mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Yeah, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit
0: okay.
1: fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Oh, harus tetap joget pokoknya. Harus. Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya.
1: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengernya juga mereka bisa happy, bisa dengernya juga enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Yee! Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman produser gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman produser Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina.
1: Thank you.
0: Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagunya emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Di bawah fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah, Afrobeat dulu yang lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan enggak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom
0: sama. Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yes. Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks-nya yang ngeliatnya ya. Dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama. Oh, okay. And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya, genrenya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Ya, R&B gitu kan.
0: Iya, iya sih, iya sih. Iya sih, oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Bener, bener. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, mari jualan dari Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh.
0: Oke, oke, oke.
1: Di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, aduh nggak tahu deh, amazing kali ya. Si amazing, si dance, si perform, si sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya, waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya, masih kaset VCD.
0: Dong. Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu ya. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya, didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget, nge-record dari radio ya. Di-record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Iya, biar gak bisa di-record. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marion Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke. Dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget.
0: Daging banget nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pastinya.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu, halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga Astan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. waktu I don't think I can see this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kasatrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke sini. Bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kasatrina oleh think twice ya. Oke, gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu
1: Mudah-mudahan
0: menjawab ya. Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kasatrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, teman Bro 2, dan masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan mungkin Satrina lovers around Indonesia, atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya, Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platform internasional.
0: Oke.
1: Dengerin, jangan
0: di lupa. All DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin, teman Pro 2. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram, mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu, teman Pro 2, dari MLC sore hari ini. So, Elena Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali rasanya aku bisa kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 di hari Rabu di akhir bulan banget nih ya, tanggal 30 September 2026. Aku kembali menemani ruang dengar kamu tentunya di program acara Jaga Malam. Nah, seperti biasa di Jaga Malam interval pertama nih teman Pro 2 ada namanya segmen ngumpul, ngobrol, update seputar komunitas lokal. Jadi selama sejam ke depan kamu bakal ditemenin sama siapa? Kalau kamu penasaran setelah ini, kamu tungguin dulu ya teman Pro 2. Kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang nih teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal ngomongin satu aktivitas yang kayaknya beberapa tahun terakhir ini makin banyak peminatnya. Apalagi kalau buka lari teman Pro 2. Sekarang coba deh kamu buka Instagram atau kamu buka Strava kamu. Kalau kamu punya Strava, pasti di sana ada aja yang upload. Ada yang namanya morning run, terus ada yang namanya easy run, ada yang namanya long run, atau bahkan ada yang lari 3 meter aja nih teman Pro 2, tapi captionnya tuh udah kayak abis nyelesain maraton gitu teman Pro 2. Tapi ngomongin soal lari teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang pertanyaannya menarik banget nih, di tahun 2026 ini kalau kamu memulai lari sebenarnya lebih baik join komunitas lari atau kamu lari sendiri aja, karena ada yang merasa lari sendirian itu justru lebih bebas, mau pakai pace berapa bebas terserah, ada yang mau berhenti kapan aja juga bebas teman Pro 2, gak perlu nungguin siapa-siapa. Tapi di sisi lain nih ya, ada juga yang bilang kalau lari sendirian tuh gampang mager, kalau ada komunitas jadi lebih semangat. Nah, malam ini kita bakal bahas semuanya teman Pro 2. Dan tentunya aku gak sendirian karena udah ada teman-teman dari dunia lari ini di Jember terutama. Udah ada Mas Sanjaya dan juga satunya masih ketinggalan teman Pro 2. Halo Mas Sanjaya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Wevi.
0: Oke, gimana Mas kabarnya Mas?
1: Alhamdulillah sangat sehat, luar biasa.
0: Sangat sehat, alhamdulillah. Ini satu lagi sebenarnya ada teman kita yang belum datang nih teman Pro 2.
1: Ya, Sianta ya teman-teman. Ya,
0: lagi kena macet kayaknya.
1: Lagi kena macet.
0: Iya. Jember sekarang macet ya Mas ya?
1: Jember macet parah sumpah.
0: Oke, sebelum kita masuk ke perdebatan lari sendiri versus lari bareng komunitas nih Mas, aku pengen kamu kenalin dulu nih sama apa ya, sama teman-teman Pro 2. Mungkin ada yang belum tahu 910 Runners Jember ini sebenarnya awalnya tuh terbentuk dari apa sih Mas? Atau boleh dikenalkan 910 Runners Jember ini komunitas yang gimana?
1: Oke, silakan. Selamat malam ya teman Pro 2. Ya. Ya. Jadi ini kali ke...
0: Dua.
1: Kedua di Pro 2, cuman kali keempat di RRI.
0: Oke, okay. Ya, sebelumnya di sebelah ya?
1: Sebelumnya di sebelah kita di Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi kita kenalan lagi nih, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa dong.
1: Jadi 910 Runners itu merupakan sebuah platform bagi teman-teman lari ya. Karena kita memang segmennya adalah lari, jadi kita sebuah komunitas non-profit oriented

0: kan pilih komunitas yang menurut karakter dan kepribadian kalian itu cocok, dan ya apa namanya, dapat teman baru, ada semangat baru yang tadinya mungkin lari sendirian
1: mager
0: nggak ada motivasi, tapi kalau ada temennya kan secara psikologis kayak
1: ketarik ya.
0: Iya benar, ketarik. Dan ya itu tadi, terinfluence teman-temannya yang lain karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, Mas, kayak gitu.
1: Oke, sebenarnya ini harusnya aku langsung nembak pertanyaan ke Anta ya, karena Anta gak ada kan, dia sebagai
0: newcomer ya, sebagai newcomer yang ya sempat kita racun dan akhirnya sekarang malah dia ketagihan trail run nih.
1: Oke,
0: sepertinya.
1: Oke, nah, harusnya Anta, karena ada Anta gak ada, aku ganti pertanyaan dulu nih Mas ya.
0: Boleh,
1: Mas
0: Sanjaya
1: lagi nih. Sebenarnya kalau menurut Mas Sanjaya sendiri ya Mas, tadi kan udah dibilang, disinggung juga soal psikologis, apalagi kalau misalkan sebenarnya kalau kita lari sendiri itu yang pasti mager, satu demot lah ya. Terus yang kedua adalah kalau ada teman lari itu kita akan jadi semangat. Nah, sebenarnya menurut Mas Sanjaya sendiri, apa sih yang bikin lari bareng komunitas itu semakin ramai dan semakin banyak diminati di kalangan anak muda, apalagi di Jember sekarang?
0: Ya, oke. Sebenarnya kalau kita tarik mundur ya, kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita mau nggak mau tetap butuh yang namanya orang lain dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita relatekan dengan di olahraga lari, kenapa sekarang komunitas ataupun event-event lari itu menjamur? Ya memang karena itu tadi, kita butuh teman sebetulnya untuk bisa membawa mood kita yang tadinya dibilang tadi mager itu, akhirnya kalau ada teman, ya udah deh kita berangkat, kayak ada rasa tanggung jawab yang dengan teman kita gitu loh, yang akhirnya tadinya kita mungkin udahlah nggak usah ngelari, kita tidur-tiduran aja gitu ya, teman-teman berdua gitu ya, karena ada teman jadi kayak kita punya hutang gitu, kita mau nggak mau ya udahlah aku datang karena ada teman di situ. Okay. Gitu, jadi bikin latihan juga mungkin lebih semangat. Kemudian kalau kita lari rame-rame itu bikin gak berasa ya capeknya. Jadi endorfinnya bisa 2-3 kali lebih lipat, betul. Jadi selain kita juga dapat sehatnya, kita bisa berinteraksi, kita bisa bersosialisasi dan bisa sharing juga sama teman di situ yang mungkin terkait event atau terkait teknik lari, bagaimana caranya yang lari yang enak, yang sehat, yang nyaman, yang bikin kita juga lebih happy tentunya, kayak gitu sih.
1: Oke, kalau sebenarnya di Nenten Runner sendiri itu Mas, apakah ada keharusan, apalagi kan ini setahuku Nenten itu adalah merek, apa sih namanya?
0: Brand sepatu
1: gitu kan. Betul. Apakah harus menggunakan brand tersebut atau gimana Mas?
0: Oke, jadi kalau di Nenten Runners itu kan sebetulnya hanya sebuah platformnya. Jadi kita tidak pernah, tanda kutip, mewajibkan member atau teman-teman yang join di Nine Ten Runners itu harus menggunakan produk dari brand tersebut gitu. Jadi bebas aja sih, karena kan tujuan kita adalah meramaikan komunitas yang ada di Jember dengan platform tersebut. Jadi goal kita bukan untuk hard selling atau soft selling ya, karena kan memang kita bukan representasi dari sellernya brand tersebut gitu ya Mas, tapi kita under part of Nine Ten Runners Indonesia, kayak gitu.
1: Oke, berarti udah ada apa sih namanya, apa sih kalau ada gitu, keterikatan dengan Nine Ten Runner yang ada di Indonesia kan.
0: Yeah,
1: itu sebenarnya pertama kali punya ide mendirikan Nine Ten Runners di Jember ini sebenarnya siapa Mas, dan sejak kapan itu mulai aktif?
0: Oke, jadi kebetulan waktu itu saya sendiri Mas yang menginisiasi, kita approach ke brand tersebut. Kebetulan sudah ada beberapa community di kota-kota lain dan cukup banyak. Nah, kenapa saya menginisiasi adanya Nine Ten Runners di Jember ini, karena aku melihat ini brand lokal, kemudian segmennya adalah anak-anak kuliahan ataupun juga anak-anak sekolahan, karena memang secara price ya itu segmennya ke mereka, jadi low budget lah istilahnya. Dan ketika aku melihat itu banyak yang pakai produk di situ, berarti kan mereka merasa produk itu nyaman ya digunakan ya, karena semakin banyak yang pakai, selain juga dari harganya yang sangat terjangkau. Nah, kenapa nggak kita fasilitasi teman-teman di Jember ini untuk kita kumpulkan dalam satu platform atau wadah yang bisa kita gunakan untuk berlari bersama, latihan bareng-bareng, kemudian kita juga bisa nambah teman di situ, kayak gitu sih.
1: Itu sejak kapan Mas? Tahun
0: kita anniversary ini aku kasih bocoran ya ke teman-teman
1: Pro 2
0: gitu yang mungkin sekarang lagi denger. Jadi kita bakal anniversary itu nanti di tanggal 27
1: Desember.
0: Jadi iya,

0: Jadi kita lahir itu atau di approve untuk bikin komunitas ini di tahun 2023 tanggal 27. Jadi akhir tahun waktu itu. Gitu. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga ini semakin growing dan member kita atau follower kita juga semakin nambah tiap minggu, yang baik itu di Instagram maupun yang join ikut rutinan kita. Jadi kita weekly dua kali mas Wef, seminggu. Jadi ya di hari Rabu malam ini harusnya aku juga menemani teman-teman ini, lari, cuman aku geser.
1: Apa kesini lari atau gimana?
0: Aku lari tapi naik motor. Okay. Jadi teman-teman yang lari sekarang masih ongoing lari, cuman aku geser ke sini. Kemudian sama hari Minggu pagi.
1: Jadi aktivitasnya gitu. Di hari Rabu malam
0: dan juga Minggu pagi.
1: Mungkin buat teman-teman berdua yang sampai sekarang masih demot lari sendiri gitu kan, kayak biasanya lari sendiri tuh mager kan. Nah, boleh teman perdua nanti boleh banget kan Mas ya join ya?
0: Boleh banget.
1: Join aktivitinya di hari Rabu malam dan juga di Minggu pagi. Nah, aku masih penasaran nih, masih bakal ngobrol kan tentang lari sendiri sama lari versus komunitas. Nah, aku masih bakalan ngobrol lebih lanjut sama teman-teman dari 910. Ini masih nungguin satu orang yang belum datang ya. Udah kita
0: satu guest star kita belum datang. Gen Z ya. Jadi kita pengen tahu juga nih POV dari seorang Gen Z yang baru mulai suka lari dan join-join di komunitas.
1: Oke, kita break dulu kali ya sambil nungguin apakah dia udah datang, tapi enggak apa-apa kita break dulu sebentar. Tapi jangan kemana teman Pro 2. Tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 Era Jabar, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI di Jember, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kamu masih di Jaga Malam. Di interval pertama seperti biasa ada namanya segmen adalah Ngumpul, ngobrol update soal komunitas lokal. Dan masih barengan teman-teman dari 910 Runner Jember, teman Pro 2. Tadi udah ngobrol sedikit ya barengan Mas Sanjaya. Dan kali ini udah kedatangan lagi nih yang tadinya dia masih kejebak macet nih teman Pro 2. Kali ini aku mau sapa dulu, halo Mas Anta.
1: Halo Mas Wevi. Sebelumnya sorry ya tadi agak...
0: Gimana? Tadi ada insiden apa?
1: Ini sih sebenarnya
0: macet.
1: Macet banget jalannya.
0: Oh macet serius banget. Atau motornya yang macet. Gak usah diceritain lebih detail ya. Oke, masih ngomongin soal lari sendiri atau join komunitas teman Pro 2. Karena dua-duanya sebenarnya punya pengalaman yang berbeda. Kalau lari sendiri mungkin kita bisa lebih bebas menentukan semuanya. Tapi kalau lari bareng komunitas, ada teman ngobrolnya, ada penyemangatnya. Dan kalau udah janjian jam 5 pagi tuh mau gak mau biasanya harus bangun pagi karena ada yang nungguin teman Pro 2. Nah aku mau menuju ke pertanyaan inti. Jadi dari obrolan kita tadi sesuai dengan tema kali ini adalah 2026, lari sendiri atau lari bareng komunitas mana yang lebih worth it. Aku mau langsung bertanya ke Mas Sanjaya dulu nih sebenarnya. Atau ke Anta, langsung ke Anta. Boleh deh langsung ke Anta deh ya.
2: Iya, kasih dulu deh Mas
0: kasih
2: Anta.
0: Kasih dulu ya, oke boleh. aku mau naik ke Anta deh. Tadi kan Mas Anjay udah bercerita tuh tak, kayak awal komunitas 910 berdiri gimana segala macamnya. Sebenarnya kamu ini sebenarnya masuk ke komunitas dulu atau ketarik atau gimana tak? Atau ketagihan sebenarnya sekarang?
1: Sebenarnya awal-awal lari tuh malah sendirian dulu. Sendiri dulu nyoba-nyoba lari.
0: Sebenernya terus
1: awal pertama aku mau lari itu nggak ada kepikiran buat ke komunitas. Kayak nggak usah ke komunitas lah, sendiri aja gitu.
0: Lebih boleh nggak mic-nya ditingin?
1: Lebih
0: nggak, mic-nya ya bisa ditingin itu. Nah besoknya gede
1: Lebih simpel sebenarnya. Jadi kayak ya udah sendiri aja gitu larinya.
0: Terus
1: cuman karena pas waktu itu diajak temanku ya, ada yang ngajak ke ini 910 Jember ada activity gitu, ayo cobain masuk ke komunitas gitu.
0: Oke.
1: Nah awal-awal kayak masih malu-malu gitulah.
0: Jaim dulu lah. Jaim ya dulu, pasti seperti malu-malu biasa.
1: Kayak sebenernya takut takut kayak nanti di sana diajak ngobrol kayak gitu. Nanti di sana orang-orangnya asik gak ya gitu. Nah habis itu pertama kali join dan ya ternyata asik-asik aja.
0: Okay.
1: Diajak ngobrol, bahkan diajak lari bareng lagi gitu. Jadi sebelumnya yang aku pikir komunitas tuh kayak terlalu ribet. Tapi akhirnya kayak ya ternyata bagus-bagus aja gitu. Kalau kita nemu tempat yang benar.
0: Tepat, betul. Jadi sebenarnya komunitas ini adalah wadah sebagai apa ya? Sebagai pelari gitu ya, sebagai wadah pelari kok jadi belibet ya? Wadah pelari untuk menemukan mungkin di situ bisa beraktivitas bersama, bisa latihan bareng, terus bisa ya menemukan teman yang sefrekuensi mungkin teman Pro 2. Begitulah ya kurang lebih. Nah, Mas Anjay, aku mau tanya ke kamu nih, Mas. Apa sebenarnya yang paling bikin orang teman-teman ini akhirnya milih lari bareng komunitas dibandingkan lari sendirian? Tadi kan udah disinggung juga sama Anta. Sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu, apalagi kamu sudah terjun di dunia lari, anggapannya udah lebih lama lah daripada kita semua. Boleh dijelaskan gak sih?
2: Boleh, boleh dong pasti. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apa sih yang bikin orang akhirnya stay di komunitas gitu ya? Mungkin kalau dari sudut pandangku itu adalah manfaatnya. Dalam arti yang tadinya mungkin dia lari sendiri, satu mager, kemudian kedua dia di komunitas banyak teman, akhirnya di komunitas juga banyak sharing dengan teman-teman yang lain yang mungkin udah lebih dulu berlari, udah lebih banyak pengalaman, akhirnya bisa sharing how to run proper dan run well itu seperti apa. Kemudian kan di komunitas kita kebetulan juga ada segmen yang memang kita nggak cuma lari ya Mas, ada kita juga latihan teknik berlari yang proper itu seperti apa. Kemudian kita juga mengedukasi teman-teman agar lari itu juga happy dan gak gampang cedera seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi kita gak hanya sekedar kumpul, kemudian lari, posting, ngobrol, ngopi, kemudian selesai, tidak sampai di situ. Jadi mungkin kalau menurut sudut pandang kami yang ada di komunitas, ya komunitas pasti akan memberikan manfaat buat member-membernya, di samping manfaat-manfaat yang untuk si larinya sendiri, dan juga kan kita banyak kolaborasi dengan brand-brand ya. Nah di situ juga pastinya teman-teman yang join komunitas pasti akan juga mendapat ini manfaat dari kolaborasi dengan brand tersebut. Jadi entah mungkin event dapat produk gratis, dapat slot lari gratis, mungkin kan kayak gitu, yang enggak didapat dari ketika dia berlari sendiri di komunitas, dia dapat dapat benefit yang seperti itu. Dan yang enggak kalah penting sebetulnya di komunitas, kalau ya seperti yang disampaikan Mas Anta tadi, kalau ketemu sama komunitas yang memang tepat. Ya aku gak bilang komunitas di Jember itu gak tepat ya. Cuman kembali lagi kan tergantung preferensi masing-masing ya. Mungkin tepat di sini adalah temannya bisa diajak ngobrol bareng, bisa diajak lari bareng di luar komunitas. Jadi yang gak kalau penting ada relasi. Betul, menurutku. Betul. Karena di komunitas itu kan pusat atau tempat platform bertemunya orang-orang dengan berbagai background ya. Jadi kita gak pernah tahu backgroundnya masing-masing itu seperti apa. Ya kalau kita bisa anggap guyonan, kita gak pernah tahu, kita bisa bakal ketemu CEO mungkin di komunitas sehari yang akhirnya
0: CEO
2: juga
0: menyamar.
2: Ya, yang pada akhirnya kita bisa kolaborasi bareng dengan beliau-beliau tersebut. Kita bisa mungkin dari situ juga yang belum punya job bisa dapat pekerjaan. Kan kita nggak pernah tahu ya,
0: dapat pacar
2: bisa juga gitu.
0: Sebenarnya berarti emang
2: sekali
0: banyak manfaatnya,
2: lebih kalau, banyak manfaatnya iya, sih sebetulnya ya. Jadi kalau tadi kita bahas topiknya di in this year di 2026 ini, komunitas lari sebenarnya masih worth it nggak untuk diikuti? Kalau menurut kami masih sangat worth it dengan melihat manfaat-manfaat yang diperoleh seperti itu.
0: Oke, ada yang mau ditambahin kata?
1: Sudah sih.
0: Sudah. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih tak momen-momen ketika kamu ini sebenarnya malas lari gitu kan, tapi akhirnya karena udah ada teman-teman dari komunitas yang nungguin kamu, jadi mau nggak mau berangkat. Kayak misalkan janjian jam 5 pagi, besok pagi lari yuk gitu. Terus ternyata, aduh, aku semalam tidurnya pagi, terus mau nggak mau harusnya kamu akhirnya ketarik gitu tak? Pernah nggak?
1: Sebenarnya pernah sih. Jadi kayak, nah itu juga termasuk kayak apa ya? Salah satu nilai positif ya kita masuk komunitas. Jadi kayak misal besok udah janjian jam 5 atau setengah 6 pagi gitu, mau lari di mana gitu, sama siapa aja gitu, sama anak-anak komunitas. Nah kadang pas bangun nih pagi kayak ngerasa mager gitu. Yang bikin bangun tuh bukan alarm justru karena spam telepon dari teman yang bikin bangun.
0: Karena udah janjian yang gak enak
1: karena
0: ya.
1: Karena udah janjian ini bisa di spam sampai bangun pokoknya.
0: Oke, nah ini menarik banget teman Pro 2, karena emang kadang motivasi buat olahraga itu bukan datang dari diri kita sendiri, tapi dari lingkungan sekitar kita. Yang mungkin kita awalnya bilang ah gak lari deh hari ini, tapi begitu lihat grup tiba-tiba ada ajakan lari, ayo digas aja gitu kan. Tapi juga kita harus fair juga teman Pro 2, lari sama komunitas ini gak selalu lebih mudah, dan lari sendiri juga gak selalu lebih enak sebenarnya, plus minus sih ya. Nah apa sih mas tantangan terbesar menurut Mas Sanjaya nih ya, tantangan terbesar ketika kita lari sama komunitas, misalnya kayak perbedaan pace-nya, kemudian perbedaan kemampuan dari tubuhnya masing-masing, dan atau justru dari konsistensi dari jadwalnya masing-masing. Silakan dijawab.
2: Ya, jadi tantangannya sebetulnya kalau kita join di komunitas adalah, ya itu tadi, ini kan sebuah platform yang menyajikan menu ya istilahnya. Kalau kita bilang kayak, ya warung kan punya menunya masing-masing nih. Nah ketika menu itu gak cocok di kita, ya it's okay, silahkan cari warung lain yang sekiranya bisa provide menu yang cocok sama kita. Jadi kalau di kita memang terutama untuk teman-teman yang baru join, yang mas aku masih bener-bener gak bisa lari jauh nih, kalau di kita pasti kita temenin sampai finish gitu. Jadi setiap kita activity selalu kita ada tim atau kru yang memang sudah punya job desk-nya masing-masing nih. Kalau di Nintendo Runners ada yang jadi sweeper, ada yang di marshal, ada yang di passer juga. Nah, tugasnya teman-teman sweeper nih yang menemanin teman-teman newcomer yang memang secara level fitness belum kuat gitu ya. Jadi meskipun mereka jalan tetap kita temenin Mas Bevi. Jadi ketika kita activity malam pun atau pagi, jadi teman-teman finish duluan, yang di belakang masih ada kita tungguin, dan teman-teman member yang lain pun juga nungguin mereka di finish gitu. Jadi nggak ditinggal ngobrol sendiri. Jadi mereka ngerasa kayak, oh ya aku tuh disupport ya sama teman-teman di Nintendo Runners kayak gitu. Jadi menurutku ya kembali ke preferensi masing-masing, dan ketika teman-teman itu sudah nyaman di kita, ngerasa cocok, ya alhamdulillah berarti mungkin menu kita yang kita kasih ke teman-teman itu sesuai dengan selera mereka. Betul. Kayak gitu.
0: Oke, kalau dari atas sendiri tak, kalau kamu lari sendiri biasanya ya, apa sih tantangan yang paling berat?
1: Kalau lari sendiri tuh bosen ya, karena kadang kalau kita misal mau lari lumayan lama atau sendirian tuh kayak ngelihat orang lain yang mereka lari terus sambil ngobrol sama temennya, itu kayaknya lebih seru. Cuman memang ada beberapa momen yang pas lagi lari ramean tuh kayak malah pengen lari sendiri aja gitu. Diem sambil bengong gitu.
0: Sebenarnya ya tergantung kondisi hati lah ya, bisa dibilang ya. Sama menu latihan kali ya. Oke, data pemprov dari sini tuh sebenarnya kelihatan ya, sebenarnya nggak ada pilihan yang mutlak. Kayak kamu mau pilih tim lari sendiri atau tim lari bareng komunitas, sebenarnya tuh sama aja sih teman pemprov. Ada orang yang justru itu perform lebih baik ketika dia lari sendirian. Tapi juga ada yang baru bisa konsisten itu ketika lari bareng sama komunitas atau circle olahraganya. Dan mungkin yang paling penting sebenarnya bukan lari sendirian atau lari bareng komunitas teman pemprov, tapi bagaimana kita bisa tetap olahraga dan bisa tetap bergerak.
1: Ya, nah, itu tuh.
0: Iya kan, benar ya?
2: Betul. Jadi pada intinya ada momen kamu lari seru-seruan bareng komunitas, ada momen juga kamu lari sendiri karena harus ngerjain PR long run misalnya, kan enggak mungkin bisa digabung dengan lari dengan komunitas, biasanya kayak gitu. Makanya kita di komunitas ini long run kita fun run-nya sama teman-teman biasanya hari Minggu. Jadi kalau hari Sabtu ya kita program masing-masing karena mungkin dari kita kan ada yang ikut race di mana dan harus mengerjakan PR lari nih. Jadi ya kita paling long run-nya di hari Sabtunya kayak gitu.
0: Ternyata PR itu bukan hanya di kampus sama di sekolah ya. Lari juga ada PR-nya ya, ternyata.
1: Justru PR lari gak boleh telat ya.
0: Oke, di Tom Prodo masih barengan kita di Jaga Malam edisi hari Rabu tanggal 30 September 2020, 2026. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja karena kita bakal break dan bakal lanjut lagi ngobrol bareng teman-teman 19. Jadi pastikan tetap di sini aja.

0: Rasa asam, manis, dan juga asin dalam kiamboy ternyata membawa cerita tentang perjalanan sebuah tradisi kuliner dari Tiongkok hingga Nusantara. Kiamboy merupakan manisan buah plum yang dibuat dengan garam dan juga gula, lalu dikeringkan agar lebih tahan disimpan. Seiring perjalanan masyarakat Tionghoa ke berbagai wilayah Asia, manisan ini pun sampai ke Indonesia. Kiamboy kemudian berbaur dalam berbagai sajian, mulai dari rujak, asinan, hingga minuman. Dari sebuah tradisi pengawetan buah, kiamboy akhirnya menjadi salah satu rasa yang mempertemukan budaya Tionghoa dengan kuliner Nusantara.
1: Ih, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya masih di 89,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu. Oh ya teman Pro 2, aku juga mau ngingetin ke kamu kalau siaran hari ini juga bisa kamu tonton di YouTube live-nya Air di Jember. Kalau enggak, kamu bisa tonton juga di TikTok live-nya Pro 2 Jember. Atau kalau kamu pengen mantau siaran kami, kalau kamu enggak lagi di Jember juga bisa banget pakai aplikasi RRI Digital. Langsung aja dicari di situ Pro 2 Jember. Kalau pengen mungkin kamu juga mau ngasih pertanyaan juga boleh tinggalin jejak di kolom komentar yang ada di live chat tersebut ya Tama Pro 2. Dan aku masih bakal lanjut ngobrol soal lari sendiri atau lari bareng komunitas. Tadi udah ngobrolin banyak dan sebenarnya sekarang aku pengen langsung nembak pertanyaannya ke Anta nih. Kamu kan awalnya lari sendiri kan tadi kan, terus tiba-tiba lari sama komunitas. Ada gak sih Ta pengalaman yang paling berkesan buat kamu selama kamu join lari sama komunitas Nenten?
1: Oke. Jadi apa ya, karena ini sih orang-orang di komunitas terus cara mereka nge-treat aku pas baru awal masuk, aku baru awal join Nenten, itu yang bikin bener-bener keinget sampai sekarang. Kayak gak ada celah gitu buat kayak aku gak, buat aku gak dateng, buat aku gak ikut activity. Jadi lebih ke orang-orangnya yang enak buat ngobrol dan mereka juga seru gitu. Itu yang bikin aku selama ini sih betah juga di Nenten.
0: Oke. Terus ada lagi gak pengalaman yang paling kamu ingat kayak selain itu? Itu kan kayak udah pertanyaan basic yang jawabannya juga basic ya. Ada gak?
1: Selain itu ini sih, karena kayak kemarin nih fun fact, aku gak pernah ke Bali sebelumnya.
0: Oke, iya. Akhirnya punya serius, experience kak. Baru
1: serius,
0: ya.
1: Serius, di umur yang segini aku gak
0: Gen Z banget dia. Gen Z banget dia. Iya,
2: iya. Dan memang nyatanya ada ya orang yang belum pernah ke Bali.
0: Ini remaja baru. Remaja jompo baru.
1: Nah terus okay. Kemarin itu si Nenten Jember emang ada acara di Bali. Sekalian pas ada eventnya Maybank Marathon tuh, mereka lagi ngadain check out di Bali.
0: Jadi nah, kamu ikut.
1: Aku ikut. Nah jadi first time experience ke Bali tuh udah sama teman-teman Nenten tuh udah paling
0: berkesan banget lah ya lah. Kayak bahwa orang-orang pertama yang akhirnya ikutan ngajak aku ke Bali gitu lah. Anggap aja kayak gitulah ya.
1: Ngajak ke Bali dan gak mau diajak pulang.
0: Maunya di Bali ya tinggalnya. Oke, deh. Terus kali ini kayaknya udah masuk hampir ke segmen terakhir deh. Oh iya, mungkin dari teman Pro 2 yang masih pengen gabungan juga boleh banget ya. Kamu bisa langsung aja drop pesan kamu di 0815-5970-8950. Atau kamu juga bisa, tadi aku udah bilang, kamu bisa komen di kolom komentar yang ada di YouTube-nya RRI Jember juga boleh. Dan sekarang Mas Sanjaya, aku mau ke kamu di Mas Sanjaya.
2: Boleh, silakan.
0: Ini kan sebenarnya untuk para pemula, apalagi kayak buat aku juga lah ya.
2: Mas Wevi newcomer juga.
0: Iya, newcomer juga.
2: Oh, baik.
0: Sebenarnya tuh kayak masih bingung, mesti ada di luaran sana teman Pro 2 yang masih bingung untuk memulai lari. Sebenarnya larinya yang bagus itu lari sendiri atau lari bareng komunitas? Kalau dari aku sebenarnya lari sendiri teman Pro 2. Untuk memulai lah ya, untuk misalkan untuk
2: bikin nyaman dulu.
0: Ya, akhirnya biar bisa ngikutin pace-nya teman-teman di komunitas gitu. Ada nggak sih sebenarnya lebih baiknya sebagai kamu sebagai coach nih ya, lebih baik lari sendiri, memulai lari sendiri atau langsung bareng komunitas sih Mas?
1: Yang dengar dicatat aja.
0: Ini ilmu.
2: Ya. Jadi seperti statementku di awal ya, pada dasarnya kan kita manusia adalah makhluk sosial. Nah, kita butuh orang lain pasti. Lari sendiri, lari dengan komunitas untuk baru mulai lari itu menurut aku akan lebih safety kalian lari join bareng komunitas. Karena apa? Itu tadi ada orang-orang yang lebih experience, ada yang bisa ngasih apa istilahnya pengetahuan lah, sharing, maksudnya lari yang proper, lari yang benar-benar safety, lari yang sehat itu seperti apa. Karena terkadang teman-teman yang baru mulai lari kemudian ngelihat temennya yang sudah larinya bisa 5K under 30 menit, itu kadang pasti akan termotivasi. Betul. Nah, ketika dia lari sendiri dan tidak paham ilmunya, suka ngasal nih mas, suka ngasal dan akhirnya berujung dia cedera. Okay. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman ini tips aja sih, kalau untuk teman-teman yang baru mulai berlari atau lagi pengen berlari sendiri, lari senyamannya dulu aja. Jadi jangan ini ya istilahnya.
0: Jangan dipaksa.
2: Betul, jangan dipaksa dan jangan pengen menyaingi orang lain gitu. Jadi bikin nyaman dulu tubuhnya, otot-otot kakinya dikuat-kuatin dulu. Nah, ketika nanti udah dirasa kuat, terus kemudian pengen lari sekenceng-kencengnya dengan orang lain gitu, ya oke, gak masalah. Jadi terkadang ya itu sih wawasan-wawasan atau informasi seperti itu yang mungkin kalau teman-teman sendirian kadang suka miss. Jadi yaitu ujung-ujungnya cedera dan akhirnya kapok untuk lari gitu. Tapi kalau untuk sekedar jogging, menjaga level fitness, kebugaran, biar gak mager gitu, it's okay, gak apa-apa lari sendiri. Cuman kalau tadi dengar experience-nya Mas Anta kan, lari sendiri bosen ya. Gitu. Tapi memang ada kalanya, kita butuh momen ya, me time di lari itu butuh pasti. Pasti gitu.
0: Jadi me time-nya ada, nanti kalau pengen lari rame-rame, larinya di komunitas. Sebenarnya sama aja sih ya kan?
2: Iya, kembali lagi.
0: Jadi kalau di versusi sebenarnya nggak ada sih, menurutku sama-sama aja sih.
2: Iya, tergantung momen dan ya kita lagi butuhnya apa gitu. Betul. Aja.
0: Oke, nggak kerasa ya teman Pro 2, udah hampir sejam lah ya kita ngobrol banyak soal dunia lari.
2: Kira-kira masih 2 jam lagi kita ngobrol.
0: Jangan dong. Terutama pertanyaan dari tema kita pada malam hari ini yaitu 2026 masih relate kah join komunitas atau lari sendiri aja. Dan setelah ngobrol panjang dengan Mas Sanjay dan juga dengan Anta, ternyata jawabannya memang kembali ke preferensi orang masing-masing nih teman Pro 2. Ada yang nyaman lari sendiri, terus ada justru yang butuh teman. Aduh, butuh teman kayak tanda kutip banget ya. Ada justru yang mungkin butuh temannya untuk menjaga konsistensi dan juga penyemangat gitu. Dan ada juga yang mungkin awalnya cuma ikut lari, tahu-tahu punya circle olahraga baru nih.
1: Atau mungkin yang mulai lari karena kehilangan teman.
0: Aduh, boleh kayak gitu juga banyak sih kayaknya ya. Yang penting kamu jangan lari dari kenyataan aja teman Pro 2.
2: Iya. Itu sih paling apa namanya? Yang sering kamu lari terus tiap hari, kamu ngapain sih? Kenapa sih yang sakit hatinya
0: yang disiksa kakinya? Gengsi banget itu ya.
2: Parah sih. Jujur janggal ya.
0: Oke deh teman Pro 2, terima kasih buat Mas Sanjay dan juga
2: sama-sama
0: teman-teman
2: Liner Jember mengundang kita di sini.
0: Ya, sama-sama lah ya. Terima kasih juga buat kalian sudah hadir sharing-sharing barengan kita juga di sini. Buat kamu teman Pro 2 yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir, semoga setelah ini bukan cuma dapat insight aja teman Pro 2, tetapi juga dapat motivasi untuk kamu mulai bergerak ya. Enggak apa-apa larinya timik-timik dulu, mau seloran dulu atau mau langsung join bareng nanti juga boleh loh teman Pro 2.
2: Boleh, boleh banget.
0: Boleh, gimana? Caranya gimana?
2: Caranya nggak pakai ribet, tinggal teman-teman Pro 2 datang aja waktu kita aktiviti latihan, nggak ada iuran, nggak ada harus bayar apapun gitu ya. Kadang suka ada yang DM tuh kak di kita, mas ini syaratnya apa, kita harus iuran berapa, kita harus bayar berapa, padahal kita komunitas atau platform yang sifatnya free, jadi siapapun boleh join lari bareng kita, meskipun nggak jadi member, join latihan bareng kita is okay, nggak apa-apa.
0: Gimana tuh caranya, maksudnya untuk melihat aktivitinya di mana, terus ada kegiatan apa aja sih itu di mana mas?
2: Untuk activity kita udah cantumin di bio Instagram kita 910runners.jember. Jadi teman-teman yang belum follow silakan di follow dan pantau terus activity kita. Dan biasanya sebelum activity kita pasti akan posting flyer untuk jadwal dan tempat. Karena terkadang kan kita kalau apalagi sekarang eranya coffee shop banyak kan di Jember
0: Jadi kita ini kayak coffee shop tour gitu kan.
2: Iya, coffee tour gitu. Jadi kita habis lari bisa sambil ngopi, ngobrol, brainstorming di situ. Jadi tiap minggu kita muter nih di coffee shop yang ada di Jember.
0: Kalau hari ini juga kan tadi aku dengar jadwalnya lari ya hari ini.
2: Iya, gimana kita juga lagi di ini Rimpang di Jalan Riau.
0: Itu berarti setiap minggu itu bergeser gitu.
2: Kita muter, kita support F&B lokal Jemberan lah, kita saling kolaborasi.
0: Support UMKM lokal.
2: Support UMKM lokal, karena kita juga brand lokal gitu, membawa brand lokal gitu.
0: Oke. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang pengen tahu informasi update tentang aktivitinya 910runners Jember, kamu bisa langsung aja follow Instagramnya di @ Runners.jember. Runners.jember teman Pro 2. Ya itu ya teman Pro 2, kamu langsung aja pantengin story-nya, biasanya di situ update kalau mau ada activity mingguan yang pasti selalu diupdate, dan di situ udah ada lokasinya dan gratis teman Pro 2.
2: Gratis, pasti gratis. 100% gratis, enggak ada yang bayar.
0: Oke. Okay. Oke okay deh, terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang dari tadi udah nyimak siaran kita dari jam 8, dan juga buat teman Pro 2 yang udah meramaikan. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya sebenarnya udah terjawab sih. Ada beberapa pertanyaan yang nanya gimana sih cara join, itu juga udah kejawab kan. Terus kalau mau tahu aktivitinya di mana udah kejawab juga, semuanya udah kejawab. Jadi langsung aja
2: ya,
0: kalau
2: langsung
0: mau
2: aja
0: follow Instagramnya Nenten Runner Jember. Latihannya di hari Rabu dan juga
2: Rabu
0: hari
2: malam dan Minggu pagi.
0: Oh,
2: Minggu
0: Rabu
2: pagi.
0: Malam dan juga Minggu pagi. Oke deh teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu tadi obrolan yang udah banyak banget informasi-informasi menarik buat kamu. Terima kasih buat kamu yang udah menekan dari awal sampai akhir. Setelah ini semoga bukan cuma kamu dapat ilmu juga, semoga dipraktekkan teman Pro 2. Cepat lari deh teman Pro 2, karena ya di era sekarang ya kan, in this economy gitu kan, lebih baik kita melakukan hal FOMO, gak apa-apa teman Pro 2, tapi FOMO-nya lari, it's okay, yeah. Baiklah ya, itulah ya. Ya semoga juga teman Pro 2 yang di luar sana yang mendengarkan siaran kita juga bisa dapat termotivasi untuk bergerak. Aku Wevi Aleka pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih, dan setelah ini masih bakalan ada program menarik lainnya, tentunya hanya di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: pernah menemukan madu yang sudah lama disimpan dan bertanya-tanya, ini masih bisa dikonsumsi nggak ya? Menariknya, madu murni dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang sangat tahan lama dan dapat bertahan selama waktu yang sangat panjang jika disimpan dengan baik. Karena madu memiliki kadar air yang rendah dan lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan banyak mikroorganisme. Kandungan gulanya yang tinggi juga membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Itulah sebabnya madu yang disimpan dalam kondisi tepat bisa bertahan sangat lama. Tapi jangan salah, bukan berarti semua madu yang kita punya otomatis tidak akan rusak ya. Kontaminasi air atau penyimpanan yang tidak tepat tetap bisa mempengaruhi kualitas madu. Jadi, madu bukan cuma manis, tapi juga punya kemampuan alami yang luar biasa untuk bertahan lama.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
1: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Tuan Produa. Jumpa lagi bareng sama aku Vita Karina dan juga
1: aku Naufal.
0: Oke, okay. Nah ini first time banget nih bareng sama Naufal ya, karena memang malam hari ini spesial ya, karena yang biasanya aku sendiri sekarang berdua.
1: Benar.
0: Tapi biasanya Tuan Produa udah nggak asing ya sama suara Naufal ya?
1: Kayaknya masih asing sih.
0: Masih asing. Ya nggak apa-apa kan, masih beberapa hari.
1: Ya,
0: tapi next bakal ditemenin sama Naufal juga. Tapi nggak selalu di malam ya, Naufal ya. Nah spesial nih Tuan Produa, malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang kayaknya deket banget sama kehidupan kita ya Naufal ya. Apa ya, tuh Naufal?
1: Seputar pertemanan. Waduh, kira-kira ada topik apa dalam cerita malam hari ini?
0: Oke. Karena memang karena kalau kita ngebahas soal pertemanan ya Naufal ya,
1: bener.
0: Circle pertemanan kita itu benar-benar harus kita perhatikan
1: ya.
0: Coba deh Tuan Produa, pikir-pikir lagi. Dalam hidup ini kita pasti punya teman, punya sahabat. Ada teman yang selalu bisa diajak ketawa, ada teman yang bisa diajak untuk cerita, ada juga teman yang mungkin baru aja kenal tapi rasanya langsung klik banget. Gitu, iya gak sih? Kamu pernah gak nemuin kayak
1: pernah,
0: gitu?
1: Pernah.
0: Pas waktu kapan itu?
1: Biasanya ketika ketemu orang baru tapi kita merasa seperti ada frekuensi yang sama.
0: I see. Berarti kayak ada kecocokan gitu lah ya. Terus mungkin ada kenangan-kenangan zaman sekolah dulu juga.

0: juga ya, pasti ada
1: pasti
0: ya.
1: Ada, pasti ada.
0: Dan mungkin teman Pro 2 yang mau ikut gabungan boleh banget ceritain kira-kira kalau versi kamu milih sebuah circle pertemanan itu yang seperti apa. Apakah yang harus peka sama kamu aja, atau saling mengerti, atau yang gak toksik gitulah ya. Nah, tentunya teman Pro 2 boleh untuk ikut bergabung malam hari ini di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Langsung aja bergabungnya gimana caranya, Noval?
1: Oke, teman-teman bisa gabungan di 081559708950 melalui WhatsApp Pro 2 Jember, atau juga bisa melalui Instagram kita di @pro2jember.
0: Oke, teman Pro 2, jadi jangan lupa ya, untuk kamu semuanya yang lagi stay tune di Jaga Malam di Pro 2, tentunya kamu bisa ikut gabungan dan kita berdua tunggu.

0: Pernah sadar gak sih spanduk kecil lele hampir selalu punya gaya yang mirip? Ada gambar lele, ayam, sambal, tulisan besar, dan juga warna yang mencolok.
1: Makan di pecel lele favorit.
0: Spanduk dibuat secara manual, mulai dari menata huruf, menggambar menu, sampai dengan mewarnai. Keterampilan ini kemudian dikenal sebagai letter. Warna-warna cerah dipilih agar mudah terlihat, terutama karena banyak warung pecel lele berjualan di malam hari. Menariknya, tradisi ini masih bertahan. Salah satu sentranya ada di Desa Bulu Tengger, Lamongan, dengan puluhan studio dan lebih dari 100 perajin letter. Jadi, spanduk pecel lele bukan cuma identitas warung, tapi juga bagian dari keterampilan dan juga ekonomi kreatif masyarakat Lamongan.
2: Sampai habis, di pecel ada di Paris.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
6: Ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa? Maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton, meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Oke, balik lagi sama Noval dan juga ada aku, Vita Karina. Iya, kita masih ngebahas soal circle pertemanan. Bener. Ya, Noval ya.
1: Jadi teman pro 2, malam ini kita punya topik spesial yakni seputar circle pertemanan. Mm-hmm. Menurut teman pro 2, circle pertemanan yang sehat tuh seperti apa sih? Lah, ngomong-ngomong soal pertemanan, menurutku pertemanan itu sebuah relationship atau sebuah hubungan yang sangat kompleks antara satu sama lain. Mm-hmm. Karena yang pasti kita datang dari latar belakang keluarga yang berbeda.
0: Betul.
1: Kemudian mungkin latar belakang daerah mungkin yang berbeda-beda juga. Jadi pasti ada ketidaksinambungan pasti yang selalu datang menghampiri yang namanya dalam sebuah hubungan pertemanan itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau dari Kak Vita sendiri gimana nih terkait pertemanan ini?
0: Iya, kalau aku sih sebelum kita jauh gitu ya ngebahas soal circle pertemanan, gak perlu yang banyak-banyak, gak perlu yang muluk-muluk ya. Yang penting kita itu punya tipe teman. Nah, okay. Tipenya seperti apa? Karena kan tiap orang tuh beda-beda ya, Noval ya. Apakah teman yang kalau punya masalah mereka mau mendengarkan, atau teman yang kalau punya kabar baik itu juga ikut seneng? Karena seperti contoh nih, Noval ya, misal kita punya kabar baik, tidak semua orang kan juga baik gitu ya, atau mungkin bahagia juga.
1: Bahagia.
0: Ada yang mungkin terlihatnya mendukung, tapi di balik itu tidak. Ada yang seperti itu. Iya, namanya juga karakter orang tuh beda-beda. Kita juga tidak boleh apa ya, membatasi gitu ya, karena kan udah haknya masing-masing gitu. Nah, selain itu ada beberapa tipe ya yang mungkin dipunyai oleh setiap orang.
1: Waduh.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Kayak misal tipe aku itu adalah yang penting nyambung aja, diajak ngobrol, kemudian juga sefrekuensi, terus ngerti gitu ya, saling memahami, itu udah cukup kalau menurut aku, dan gak fake. Tapi kembali bener, dengan tiap orang, tiap individu seperti apa. Kalau Noval seperti apa?
1: Kurang lebih sama sih. Jadi memang dalam suatu pertemanan yang memang kalau dibicara soal tipe, pasti yang kita cari adalah mereka-mereka yang sefrekuensi.
0: Betul.
1: Yang mana ketika kita ajak berbicara, ketika kita ajak ngobrol, mereka juga bisa nyambung nih sama topik-topik yang biasa, yang relate mungkin dengan kehidupan sehari-hari kita. Terus juga kemudian tadi terkait teman fake ya. Kalau aku memang tipikal orang yang suka ceplos-ceplos nih, ceplos-ceplos. Ketika aku memang gak suka akan suatu hal, aku pasti akan mengutarakan hal itu. Sama halnya ketika aku memang mungkin ada suatu hal yang kurang atau mungkin dirasa kurang serk nih sama apa yang seharusnya,
0: ya
1: aku lebih prefer buat langsung bilang. Walaupun pada akhirnya nanti dari pihak berlawanan,
0: lawan bicara
1: ada feeling gak enak atau mungkin dia marah dan kesal, aku lebih prefer seperti itu daripada kita membicarakan mereka dari belakang.
0: Boleh ya. Yang penting ini sih bisa saling menghargai.
1: Benar.
0: Karena kan ada yang mungkin ceplos-ceplos gitu ya, tapi tidak mempedulikan, bisa menghargai atau tidak, mempermalukan di depan banyak orang. Itu yang kurang baik.
1: Benar.
0: Nah, tapi kalau misal hanya empat mata terus ceplos-ceplos aja ya, it's okay. Kalau menurut aku sih gak apa-apa. Yang penting saling menghargai itu sih, Noval ya. Karena pertemanan yang sehat itu seharusnya bukan membuat kita itu merasa harus menjadi orang lain supaya diterima gitu ya. Tapi apa adanya itu udah cukup.
1: Benar.
0: Iya gak sih? Dan temen itu boleh kita berbagi canda gitu ya. Kemudian juga boleh berbagi soal cerita-cerita tertentu, tapi gak semuanya gitu ya. Jadi temen untuk ngobrol ada sendiri.
1: Temen, jadi ada boundariesnya sendiri-sendiri.
0: Bener. Jadi penempatannya itu beda-beda gitu. Tapi ada yang udah gabungan gak, Noval? Coba cek.
1: Kalau dari Instagram ada, cuman masih dikit. Ini yang lumayan, ini ada yang dari WhatsApp, Kak. Mungkin kita baca dari WhatsApp dulu. Kita baca dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, ini ada yang gabungan dari Kak.
0: Siapa tuh?
1: Dari Kak Nabila.
0: Halo,
1: dari Kak Nabila dari Sumbersari. Oke. Menurut aku, circle yang sehat itu ketika kita nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain supaya diterima. Kita bisa cerita apapun tanpa takut dihakimi. Tapi teman-teman kita juga tetap berani mengingatkan kalau kita melakukan sesuatu yang salah. Jadi bukan cuma selalu membenarkan, tapi juga membantu kita menjadi lebih baik.
0: Betul.
1: Setuju banget nih sama Kak Nabila.
0: Sepakat ya, sama sepakat halnya kayak Noval tadi ya. Bilang langsung ceplos-ceplos aja ngingetin gitu.
1: Yang penting tahu sikon, tahu situasi dan kondisi. Melihat apakah mungkin di depan banyak orang atau mungkin dianya juga moodnya lagi baik atau tidak, itu juga kita harus perlu memahami akan hal itu. Karena kita tidak pernah tahu orang yang sedang kita ajak bicara sedang mengalami fase apa dalam hidupnya.
0: Betul. Nah, ini adalah quotes dari Noval ya. Jadi kita itu harus saling memahami. Benar. Gitu ya Noval ya. Kadang kan ada orang yang mungkin hari ini tidak seperti ekspresi yang kemarin-kemarin.
1: Benar.
0: Karena kan ya itu tadi, bisa aja dia dari rumah ada masalah, ada hal-hal yang mungkin harus dia keep, tapi ya itu tadi ya, tidak bisa ditutupi yang namanya ekspresi, mungkin begitu ya, dengan masalahnya masing-masing. Oke, kita kembali lagi ya, yang sudah bergabung selanjutnya ada dari Kak Nisa. Okay. Selamat malam Kak Noval dan juga Kak Vita. Halo, selamat malam. Halo. Buatku, teman yang sehat itu teman yang bisa kasih tahu kalau kita salah.
1: Oke.
0: Tapi caranya nggak dipermalukan ya, kurang lebih.
1: Iya, kurang lebih sama, benar.
0: Terus ada juga nih dari, benar deh, dari Aulia. Satu lagi ya Noval ya. Menurutku yang paling penting itu saling menghargai. Kita boleh punya hobi, kita boleh punya pendapat, bahkan gaya hidup yang berbeda, tapi nggak saling memaksa untuk harus sama.
1: Karena memang kadang memang ada beberapa mungkin circle pertemanan yang memang mengharuskan mereka memiliki hobi yang sama. Padahal sejatinya setiap orang lahir dengan dengan keinginan atau mungkin dengan kemampuan yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Nah, kita memang seharusnya sebagai seorang teman harus mampu nih merangkul semua perbedaan itu. Walaupun kita punya kemampuan atau mungkin ability yang berbeda-beda, tapi sejatinya dari perbedaan itulah yang akhirnya menyatukan kita dalam circle yang namanya pertemanan itu.
0: Iya, jadi berbeda itu bukan berarti itu yang harus menjadi penghambat gitu ya. Gak boleh jadi pembeda juga, walaupun kita juga punya perbedaan gitu. Saling menghargai, saling memahami antar sesama gitu ya teman pro 2. Tapi semoga aja sejauh ini teman pro 2 yang udah punya temen ya, iya pasti punya temen dong ya, punya temen, tapi ya bersyukur ya buat teman pro 2 yang sejauh ini punya teman adalah teman dengan circle yang sehat, teman yang bisa saling menghargai, saling support dan juga saling
1: menghargai, support dan menerima.
0: Betul. Jadi buat teman pro 2 yang mau ikut gabungan boleh banget ya. Masih aku tunggu dari WhatsApp ataupun dari Instagram pro 2 Jember, terserah teman pro 2 mau ikutan yang mana. Sampai dengan jam 11 malam.
1: Jadi kita tunggu teman pro 2 kalau di WhatsApp di 0815597089950.

Tahukah kamu, sapu tangan atau selampai punya sejarah panjang sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, alat ini cuma berupa anyaman rumput untuk mengusap keringat. Memasuki abad ke-1 sebelum Masehi, sapu tangan mulai dibuat dari kain linen, lalu berkembang jadi aksesori mode mewah di Eropa pada abad ke-16 hingga 18. Bentuknya yang semula tidak beraturan, kemudian distandarkan jadi persegi berkat Marie Antoinette. Menariknya, di abad ke-19 fungsi sapu tangan bergeser, bukan untuk kebersihan, tapi juga jadi simbol romantis. Di kalangan bangsawan Jerman, sapu tangan bahkan sering dijadikan hadiah dari seseorang yang sedang jatuh cinta.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kawan Pro 2, gimana nih? Udah OTW mau tidur? Atau mungkin
1: atau baru
0: masih
1: kelar nyari makan?
0: Masih belum ngantuk, kekenyangan. Iya.
1: Masih nunggu makanannya turun dulu, Kak.
0: Gitu ya biasanya ya. Itu novel. Yang biasanya gitu.
1: Iya, karena kalau langsung tidur pasti besok paginya perutnya kembung atau mungkin apa.
0: Apalagi biasanya kalau kuliner malam itu apa biasanya?
1: Kalau kuliner malam biasanya nasi goreng.
0: Betul. Tapi nasi goreng itu gak enak kalau, ya enak aja sih ya, di lidah tuh enak ketika malam. Tapi pas langsung tidur itu, ya itu tadi, langsung sebah.
1: Iya.
0: Apa sih bahasanya ya, kalau Jawa kan sebah, begah,
1: kembung gak sih?
0: Kembung
1: bahasa Indonesia-nya.
0: Betul.
1: Kembung mungkin
0: ya. Siap guru. Langsung kayak cosplay guru bahasa Indonesia di novel. Oke deh teman Pro 2 ya, kita masih ngebahas soal circle pertemanan ya. Kalau ngomong soal temen ya, nyaman gak nyaman ya, namanya temen ya, kita juga harus bisa memaklumi banyak hal. Memaklumi soal karakternya, kemudian juga pribadinya juga.
1: Benar,
0: ya, itu kan
1: sifatnya,
0: bagian dari karakter. Terus apa lagi novel?
1: Mungkin latar belakangnya juga. Kalau aku biasanya juga ngeliat latar belakang sih kadang, Kak. Karena kita kan gak pernah, kita gak tahu dia mungkin datang dari latar belakang budaya seperti apa. Mungkin mungkin sebagai contoh, mungkin ketika teman-teman dihadapkan, for example nih teman-teman, mungkin salah satu suku nih, mungkin gak mau mention ya, salah satu suku yang mungkin dikenal dengan kalem.
0: Betul.
1: Atau mungkin pendiam. Kemudian teman-teman bertemu dengan circle atau mungkin mereka datang dari suku, sebuah suku tertentu yang memang nada bicaranya lebih tinggi. Kemudian lebih ekspresif dalam menceritakan sebuah hal. Ketika kita tidak memahami latar belakang budaya atau mungkin kehidupan dia dan keluarganya, mungkin kita bakal langsung menjudge kalau orang itu punya kepribadian yang kurang dari kita gitu ya. Maksudnya berbeda dari kita. Padahal sebenarnya itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya dia sehari-hari.
0: Betul
1: gitu.
0: Ya, apalagi kayak misal nih latar belakang kita, circle-nya yang dengan tradisi ataupun suku yang ngomongnya itu kalem.
1: Bener.
0: Kita berjumpa dengan orang yang mungkin nada bicaranya keras, padahal dia gak lagi marah.
1: Iya, karena emang nada bicaranya seperti itu.
0: Jadi kadang itu kayak suka salah pahamnya di situ. Orang nada bicaranya tinggi dikira marah, padahal enggak.
1: Padahal itu sebenarnya ya udah keseharian mereka seperti itu memang.
0: Jadi kurang, bagaimanapun kok kurang sih? Mau ngomong apa? Jadi kadang kita itu harus memaklumi. Kadang dengan berbagai macam karakter itu kita juga harus bisa memahami juga. Bahwa tiap orang itu terlahir dengan berbeda-beda. Berbeda-beda itu entah itu dari pribadinya, karakternya, sifatnya, ditambah lagi dengan latar belakang. Latar belakang sosialnya. Gitu. Nah, kita masuk di bagian ini ya, tips. Boleh ya. Kita tips. Kasih tips untuk teman Pro 2 membangun circle pertemanan yang sehat.
1: Waduh, kira-kira apa tuh, Kak?
0: Kira-kira apa, ayo. Buat teman Pro 2 yang penasaran, bentar lagi aja ya, novel. Biar teman
1: lagi.
0: Pro 2 yang baru aja habis cari makan, habis makan nasi goreng,
1: rehat sejenak dulu.
0: Rehat dulu, duduk dulu.
1: Tenang dulu.
0: Jangan langsung tidur.
1: Karena kita masih bakal lanjut sampai jam 11 nanti.
0: Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: air yang kita minum ternyata punya usia yang luar biasa tua. Air di bumi sudah ada sejak sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bahkan sebagian bahan pembentuknya kemungkinan sudah ada sebelum bumi terbentuk. Tapi air tidak terus berada di tempat yang sama. Air selalu berpindah lewat siklusnya. Menguap ke udara, membentuk awan, turun sebagai hujan, mengalir ke sungai dan laut lalu menguap lagi. Artinya, air yang kita minum hari ini bisa saja pernah menjadi bagian dari laut, berada di dalam es, atau bahkan pernah diminum oleh makhluk hidup jutaan tahun lalu. Airnya mungkin sama, tapi perjalanannya terus berubah dari waktu ke waktu.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pintar?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di program acara apa yo, Noval?
1: Teman penutup hari.
0: Cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
0: Iya udah, teman penutup hari juga gak apa-apa.
1: Iya soalnya memang tadinya kan memang teman.
0: Oh iya. Jadi yang karena diingat itu teman, jadi ambil mudahnya aja
1: ambil
0: gitu
1: mudahnya
0: ya Noval
1: aja.
0: Ya udah, okay. Terserah kamu deh Noval. Oke, kita balik lagi nih Noval ya. Dengan janji kita ke teman Pro 2 semuanya ya, bahwa kita akan memberikan tips buat teman-teman Pro 2. Tips apa itu Noval?
1: Tips and trick memilih pertemanan yang sehat. Oke, buat teman
0: kamu deh yang ngasih
1: buat
0: tahu.
1: Teman berdua mungkin yang mungkin yang masih mungkin kayaknya tips dan trick ini lebih tepatnya mungkin buat mereka-mereka yang mungkin yang anaknya introvert mungkin juga salah satu hal yang bakal berguna mungkin ya kayak buat mereka apalagi mereka-mereka yang mungkin yang susah berbaur atau bersosialisasi dengan mudah dengan orang baru. Lah, ini berikut merupakan tips dan trik memilih pertemanan yang sehat. Nah, ini ada pertama, kita harus melihat nih bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi, teman Pro 2 jangan hanya melihat orang itu atau seseorang dari bagaimana seseorang memperlakukan kita ketika sedang membutuhkan sesuatu. Perhatikan juga bagaimana dia memperlakukan orang lain, terutama ketika sedang berbeda pendapat atau sedang kesal. Nah, kenapa sih penting? Karena menurutku juga ketika kita melihat bagaimana dia bisa bersikap ketika sedang ada perbedaan pendapat, kita bisa melihat nih bagaimana dia biasa merespon sesuatu. Karena ketika dia merespon terlalu berlebihan, mungkin buat sebagian orang mungkin tidak cocok mungkin ya.
0: Too much.
1: Dan mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin suka dengan cara seperti itu. Jadi memang setiap orang punya karakteristik pertemanan yang berbeda-beda. Ini kembali lagi ke masing-masing individu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, cari teman yang membuat kamu nyaman menjadi diri sendiri. Nah, ini kayaknya jadi poin penting nih Kak Vita nih. Karena kamu gak harus mengubah gaya bicara, kemudian hobi, prinsip atau kepribadian hanya supaya diterima dalam sebuah circle. Karena sejatinya pertemanan yang sehat memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri. Nah, benar banget itu yang perlu dua. Karena sejatinya dalam sebuah pertemanan atau dalam sebuah relationship apapun itu, ketika kita menjadi diri sendiri, ketika kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, sebenarnya disitulah seharusnya kita menempatkan diri kita dalam sebuah circle. Karena ketika kita berpura-pura, pasti ada kalanya dimana momen-momen kita berpura-pura tuh ada kalanya mungkin redup atau mungkin kita tidak nyaman, capek.
0: Gitu ya. Kan karena kalau kita terlalu dibuat-buat atau tidak natural ya,
1: benar.
0: Itu kayak kesel sendiri, capek sendiri gitu.
1: Kadang
0: ya.
1: Kadang ada kalanya itu bahkan mungkin ke-up sendiri, terbongkar sendiri yang mungkin yang biasanya kita pura-pura tenang padahal sebenarnya kita suka marah-marah gitu loh. Jadi apapun yang just be yourself aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Nah, kemudian ada lagi nih Noval.
1: Apa tuh, Kak?
0: Belajar mengatakan enggak. Apalagi kan zaman sekarang ya kan, anak zaman now ya. Itu

0: Benar-benar kita tuh harus bisa membedakan, memfilter juga mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita.
1: Okay.
0: Nah itu sih ya kalau menurut aku. Dan ini sederhana tapi kadang susah untuk dilakukan. Apalagi
1: benar-benar,
0: di circle
1: benar-benar.
0: Pertemanan. Kadang kita itu gak kepengen nongki, tiba-tiba karena takut
1: karena
0: dimusuhi.
1: Karena suara mayoritas,
0: Terus takut dimusuhi, takut dijauhi. Kita meskipun badannya capek, akhirnya ikut, ya kan?
1: Ya,
0: walaupun
1: benar.
0: Konteksnya adalah untuk nongki aja, terus memaksakan diri gitu.
1: Ya. Akhirnya kita gak nyaman nantinya, Kak, ketika
0: Betul.
1: Bertemu.
0: Nah, apalagi kalau menolak dalam hal-hal negatif, itu penting banget.
1: Penting banget.
0: Sekarang itu kan ada yang namanya narkoba.
1: Benar.
0: Ya, obat-obatan terlarang. Itu benar-benar kita itu gak boleh ikut-ikutan ke arah yang negatif. Gimana caranya kita itu benar-benar harus nolak kalau itu ya. Jadi nolak itu berbagai macam varian ya,
1: banyak cara.
0: Banyak cara untuk kita bisa menolak. Cara yang baik sampai dengan cara yang benar-benar harus tegas.
1: Benar, apalagi ketika itu konteksnya sudah dimelenceng dengan prinsip hidup kita.
0: Betul.
1: Benar. Jadi kalau tadi kita ngomong gak enakan, kalau istilah Gen Z mungkin ada istilah people pleaser. People pleaser Kak namanya. Jadi itu
0: people.
1: Ya people pleaser.
0: Ya. Udah ya, aman ya?
1: Aman.
0: Terus.
1: Jadi itu istilah buat orang-orang yang gak enakan. Karena memang orang-orang gak enakan itu bukan cuma satu dua doang. Bahkan mungkin dalam sebuah pertemanan pasti ada yang namanya people pleaser itu. Jadi memang kadang kita gak enak, aduh gak enak deh. Soalnya udah gak pernah ketemu nih, tiba-tiba kita nolak. Atau mungkin kita gak enak karena dia yang traktir atau mungkin karena kita nolak juga gak enak gara-gara kita udah lama gak nimbrung dalam sebuah pertemanan. Cuman teman-teman kan sejatinya punya boundaries masing-masing dalam hidupnya. Ketika teman-teman sudah memberikan gap atau memberikan boundaries dalam circle pertemanannya, pasti teman-teman sudah bisa nih memilah-milih kira-kira mana yang seharusnya teman-teman datangi dan mana-mana momen-momen yang harus teman-teman hindari.
0: Nah kemudian selanjutnya ini adalah jangan menjadikan rahasia teman sebagai bahan bercandaan.
1: Wah.
0: Ya, walaupun kita itu punya teman deket ya Noval ya, kadang kan suka cerita tentang sesuatu hal. Kita itu udah dipercaya, karena kan membangun kepercayaan seseorang itu sangat susah ya. Apalagi udah ngomongin sesuatu hal yang rahasia, tapi dibuat bahan bercandaan, itu udah gak sopan sih ya. Itu yang benar-benar harus dijaga juga. Jadi kalau seseorang sudah percaya ataupun cerita sesuatu yang pribadi, berarti ada kepercayaan di situ. Sekali lagi ya teman Pro 2, jangan sampai kepercayaan tersebut dirusak begitu saja hanya karena kita ingin terlihat lucu di depan orang lain. Aduh, sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya di sini. Kadang bukan ingin terlihat lucu sih Kak, karena kadang mereka ingin menunjukkan sisi the best versions dari dirinya gitu. Jadi mereka mengungkapkan seolah-olah mereka tahu segala hal.
0: Iya, jadi itu ya kurang lebih ya teman Pro 2. Semoga dari tips-tips kita tadi itu bisa diterapkan oleh teman Pro 2 yang mungkin sekarang itu masih betah banget sendirian, yang beberapa dari teman Pro 2 punya prinsip ya sendirian ya udah dah, okay aja gitu ya. Meskipun gak punya teman, tapi ada juga yang masih mencari-cari nih teman yang baik yang seperti apa ya. Nah, semoga tadi beberapa hal tadi itu bisa menjadi acuan buat teman Pro 2 yang pengen cari teman yang bisa dipercaya, gak toksik, dan juga kamu dalam circle yang lebih sehat.

0: Peristiwa pada 26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah modern. Gempa bumi berkekuatan sekitar 9,1 hingga 9,3 mengguncang dasar laut di lepas pantai barat Sumatera, Indonesia. Gempa tersebut memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Hindia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami dampak paling parah, terutama wilayah Aceh. Gelombang tsunami juga mencapai negara-negara seperti Sri Lanka, India, Thailand, dan sejumlah wilayah lainnya. Lebih dari 200 ribu orang meninggal atau dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan kehancuran, tetapi juga memicu solidaritas internasional dalam skala besar. Negara-negara dan organisasi dari berbagai penjuru dunia mengirimkan bantuan kemanusiaan dan bencana tsunami. Dan bencana tsunami 2004 kemudian menjadi pelajaran penting mengenai kesiapsiagaan bencana dan mendorong pengembangan sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, Vita Karina dan juga
1: Noval masih di sini.
0: Di Pro 2 teman terbaik kamu pastinya ya, di program
1: dalam
0: acara apa?
1: Program cerita penutup hari.
0: Iya, sorenya masuk, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Ada yang telpon.
1: Enggak nih Kak, lagi bacain gabungan-gabungan dari teman-teman di Instagram.
0: Oke, okay. Dari siapa tuh Noval?
1: Ini ada dari Kak Susi Wati 32.
0: Bukan Susi si milik itu.
1: Gimana kata Susi? Tidak terlalu ikut campur ke hal privasi teman. Oke, jadi kalau kata tanggapan dari Kak Susi, pertemanan yang sehat itu pertemanan yang tidak terlalu ikut campur ke dalam privasinya teman.
0: Betul.
1: Benar sih, karena setiap orang pasti punya sesuatu yang butuh dia jaga kerahasiaannya, mungkin gak semuanya harus dia luapkan ke semua orang. Karena pasti ada momen-momen dimana dia harus ngekeep cerita itu buat dirinya sendiri aja.
0: Iya, betul. Aku sih setuju ya. Jadi tiap orang tuh kan pasti punya masalahnya masing-masing. Kita boleh mungkin hanya sekedar kasih saran, atau yang paling aman menjadi pendengar setia aja gitu ya. Itu yang paling aman banget. Jadi kita pun juga konteksnya hanya menjadi pendengar aja.
1: Benar.
0: Atau mungkin selebihnya kasih saran sedikit aja, dan tidak terlalu jauh gitu ya,
1: ikut
0: untuk
1: campur
0: masuk ke dalam masalah orang lain.
1: Benar.
0: Tapi tau gak sih Noval, ketika kamu tadi bilang jangan terlalu ikut campur masalah orang lain, yang ada di benak aku tau gak apa?
1: Apa tuh Kak?
0: Real selucu, gak boleh ikut campur masalah orang lain.
1: Oh benar.
0: Tau gak maksudnya?
1: Sering lewat.
0: Ikut campur banget gitu kan. Kadang bajunya kenapa, celananya kenapa, kita ikut campur.
1: Itu biasanya ngikutin instrusif thought namanya Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi ngikutin suara pikirannya aja.
0: Ya kurang lebih seperti itu bener. Ya itu yang barusan aku makanya kan sempet ketawa. Karena kepikirannya real selucu. Tapi yang real banget ya, seperti yang tadi udah disampaikan oleh Kak Susi, bukan si milik itu tapi ya. Dia menyampaikan pokoknya intinya jangan terlalu ikut ngurusin masalah orang lain.
1: Ya benar lah. Ngomongin soal lucu-lucu, ini ada salah satu tanggapan juga dari Kak Dian Wardatul. Katanya circle pertemanan yang sehat itu adalah circle pertemanan yang ceria. Berarti kalau ceria berarti dalamnya ketawa-ketawa. Mungkin gak ada masalah, gak ada beban hidup.
0: Kalau masalah sih pasti ada ya,
1: pasti
0: Pak,
1: ada
0: ya.
1: Cuman mungkin yang dimaksud ceria di sini mungkin tanpa beban mungkin ya. Jadi ketika cerita itu ditanggepinnya lucu-lucu aja nih.
0: Jadi kayak ini ya, bebas gitu ya.
1: Gak ada beban satu sama lain.
0: Gak ada beban
1: lain.
0: Terus kayak apa adanya.
1: Iya benar.
0: Karena menurut aku ya, kalau orang udah bisa ketawa, lepas, ngomong juga bebas ya, itu namanya berarti udah cocok gitu.
1: Iya udah cocok, udah nyaman.
0: Betul. Terus
1: tanggapan
0: lagi
1: terakhir dari Kak Likyu 23. Kalau kata Kak Likyu, circle pertemanan yang sehat itu adalah circle pertemanan yang saling dukung.
0: Betul.
1: Benar banget. Ini sesuai sama apa yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana dalam sebuah pertemanan tuh pasti kita datang dari yang namanya perbedaan. Gak semua orang tuh datang dengan karakteristik yang berbeda. Lah ketika kita bisa saling mendukung apa yang diusahakan oleh teman-teman kita masing-masing, itu adalah salah satu cara kita memberikan energi positif dengan dengan apa yang dilakukan sejatinya. Karena kalau kita gak ngedukung, kita ngerasa apa yang opini kita itu harus selalu disetujui, itu bukan esensi dari sebuah pertemanan sejati.
0: Kesannya kayak memaksakan.
1: Iya benar. Akhirnya memaksakan.
0: Oke. Yang selanjutnya ini dari WhatsApp ya. Okay. Kita beralih kalau tadi kan Instagram.
1: Ya, Instagram.
0: Oke. Ini dari Vina. Selamat malam semuanya. Buatku circle yang sehat itu sederhana aja. Kalau habis ketemu temen rasanya senang, bukan malah kepikiran karena merasa habis diomongin atau dibuat gak nyaman. Terus apa lagi ya, menurut aku ketika kita lagi ngobrol sama temen ya, mungkin sama temen nih, itu juga harus punya batasan biar apa yang habis kita omongin ketika kita pulang itu gak kepikiran.
1: Benar-benar.
0: Iya gak?
1: Karena memang kadang ada momen dimana kita ngerasa kayaknya tadi kelewat deh, berlebihan gitu loh.
0: Oversharing.
1: Akhirnya oversharing. Jadi kita gak bisa menyalahkan teman sejatinya ketika memang teman itu akhirnya mengungkapkan ke orang-orang di sekitar kita. Karena memang dari kitanya juga yang oversharing gitu loh.
0: Gak bisa direm.
1: Iya gak bisa direm. Gitu.
0: Oke. Yang terakhir nih Noval, masih ada ya waktunya ya.
1: Oke.
0: Ini dari Reza. Menurutku dari teman Reza yang sehat itu yang bisa bikin kita berkembang.
1: Benar, saling dukung.
0: Saling support. Nah, terus katanya bukan berarti harus selalu serius, tapi setidaknya keberadaan mereka membuat kita jadi orang yang lebih baik dan juga lebih percaya diri. Gitu. Berarti support system itu ya Noval, bukan hanya dari ini ya, pasangan aja, bukan dari pacar aja, tidak. Tapi bisa kita temukan dari orang-orang yang baru aja ketemu, atau mungkin orang yang sudah lama kenal, orang yang sudah dekat gitu ya, selain keluarga ataupun pasangan gitu. Jadi ya kurang lebih gimana caranya teman pro 2 yang sudah punya relasi, yang sudah punya teman, bangun kepercayaan ya. Apalagi kalau udah dipercaya, dia cerita sesuatu hal, jangan sampai nih diomongin gitu, dibuat percandaan, itu juga gak baik ya teman pro 2. Itu dulu deh dari aku. Jadi untuk kamu semuanya teman pro 2, tetap di sini aja, nanti kita berdua bakal kasih edukasi yang terakhir ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, selamat menikmati lagu-lagu selanjutnya yang bakal Noval puterin spesial buat
1: malam
0: kamu
1: hari ini.

0: Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik.

0: Balik lagi teman Pro 2. Wah, agak terasa ya. Ternyata kita udah di sesi yang paling akhir.
1: Ya, ini udah hampir jam 11. Kak Vita, udah gak kerasa kita dalam segmen cerita penutup hari. Kita udah masuk ke momen-momen terakhir, yang dimana kita dari tadi udah ngobrolin seputar pertemanan.
0: Circle pertemanan yang sehat. Bagi teman Pro 2 itu seperti apa? Dan tadi sudah ada beberapa gabungan yang udah masuk ya, Noval. Benar. Ya. Dan memang kesimpulannya adalah kita tuh gak harus punya circle yang besar. Kita juga gak harus selalu bersama dengan teman setiap saat ya. Yang penting dalam sebuah pertemanan itu ada rasa saling menghargai, kemudian saling mendukung, bisa berkomunikasi ketika ada masalah atau ketika tidak ada masalah. Nah. Dan juga yang paling penting adalah kita tetap bisa menjadi diri sendiri. Kalau dari Noval apa?
1: Kalau dari aku, tambahan lebih ke saling memahami dan menerima. Karena tadi kita datang dari tempat yang berbeda, kita datang dari latar belakang budaya, keluarga dan sosial berbeda-beda. Jadi pasti kita punya perbedaan. Tapi dari sana, dari perbedaan itulah yang akhirnya menyatukan kita menjadi sebuah pertemanan yang sehat.
0: Betul. Ada lagi? Udah kayak perbincangan sama narasumber ya. Tapi semoga aja ya, teman Pro 2, untuk kamu yang sekarang lagi mencari teman sejati, teman yang baik, segera menemukan ya dengan beberapa tips tadi. Atau mungkin kamu sendiri punya cara jito ya. Aku Vita Karina, harus sampai sini dulu aja teman Pro 2 sama Noval.
1: Benar.
0: Ya. Karena saat lagi bakal ada program acara apa, Noval?
1: Kita sebentar lagi ada di
0: Jazz Music.
1: Iya, Jazz
0: selama
1: Music.
0: Selama 1 jam ke depan. Sampai dengan tutup siaran ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi begadang, yang OTW tidur, terus yang lagi apa?
1: Yang lagi mungkin masih nongkrong, masih hangout sama teman-temannya. Stay tune tetap di Pro 2 FM.
0: Yes, di sini aja teman Pro 2 di Jazz Music sesaat lagi.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

udara menemani kamu. Untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, bersama aku Novel Handor, dari Geraha Siar Jalan Letjen Panjaitan nomor 61 Kota Jember. Novel ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Kamis 1 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 1 Oktober 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, mulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mau berdua, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan kajian Rezeki Telah Dijamin. Dan mau berdua, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. So have a nice day dan stay tune di 89,5 MHz Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2 sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai pembahasan dengan mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Khudu ma halla wa da'u ma haram. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat, rezeki tersebut akan sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang paling baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Teman Pro 2 sekalian, kita meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari yang telah Allah tetapkan. Kita juga meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pilihan. Allah telah memberikan kita jalan untuk mencari rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita akal. Allah telah menganugerahkan kita akal yang sempurna hingga kita dapat berbuat, kita dapat mengusahakan untuk mencari rezeki atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui dan meyakini hal ini, pernah gak sih lewat di benak kita semua sebuah pertanyaan? Kalau begitu, mengapa ada orang yang mati kelaparan padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman Brodo sekalian, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, tidaklah berani menjawab pertanyaan ini jika tidak berdasarkan oleh ilmu. Karena semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, untuk bisa memahami jawaban dari pertanyaan ini, mari kita simak ayat-ayat Al-Quran yang agung yang berkaitan dengan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Dhariyat di ayat yang ke-58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah yang banyak memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di surat yang lain Allah berfirman, وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Berilah kami rezeki dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Kemudian Allah juga berfirman, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Teman Pro 2 sekalian, setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini pasti akan diberi rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Teman Pro 2 sekalian, Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Sangat jelas sekali beberapa firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada satupun di antara hamba-hambanya yang beriman yang meragukan firman Allah Ta'ala ini. Hanya saja, teman Produa sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi sebagian hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi sebagian yang lain, untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya yang sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din firrizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melambangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tentang ayat ini, Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dan berkata, segala puji hanya bagi Allah yang telah menciptakan alam atas dan bawah serta mengatur mereka dan memberi rezeki mereka. Melambangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki pula. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya dan sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Teman Prodo sekalian, terkadang memang sebagian orang yang ada yang meninggal dalam keadaan kelaparan. Dan sebenarnya ini tidaklah bertentangan dengan nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya yang banyak memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap dikatakan Zat yang maha memberi rezeki. Dan Allah telah memberikan kepada orang tersebut jatah rezekinya secara penuh dan sudah menyempurnakan ajalnya. Allah memberikan rezeki kepada orang itu semua dari apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Sehingga ketika Allah mencabut nyawa,

Hendaklah kita meyakini bahwa segala kenikmatan, segala kesempitan yang Allah berikan di dunia ini hanyalah sebagai cobaan semata, bukan sebagai penghormatan ataupun penghinaan. Dengan cobaan itu akan tampak orang yang bersyukur dengan orang yang bersabar, ataupun kebalikannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman." Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu ia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka ia akan berkata, "Tuhanku menghinakanku." Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Maksudnya, teman Prodo sekalian, bahwa hakikat persoalannya tidaklah sebagaimana yang diperkirakan oleh manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini sesungguhnya barang siapa yang bersabar dengan sedikitnya rizki di dunia dan bersabar atas keterluputan mendapatkan rizki yang banyak di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang sangat besar di surga. Dan ia akan melupakan musibah yang dirasakannya sewaktu di dunia. Bahkan, satu kali celupan saja di surga akan menyebabkan sirnanya seluruh letah letih dan derita sewaktu di dunia. Meskipun ia adalah orang yang paling menderita sewaktu di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, kemudian didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Wahai keturunan Adam, apakah engkau pernah melihat penderitaan sebelumnya sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit saja?" Orang itu berkata, "Tidak demi Allah. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat penderitaan dan tidak merasakan kesengsaraan sama sekali sebelumnya." Teman Pro 2 sekalian, di sisi lain, hendaknya kita merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala sesuatu bagi makhluk hidup agar mereka dengan mudah dapat mencari rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Allah telah menunjukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan ia telah menundukkan pula sungai-sungai bagimu. Teman Brodo sekalian, sebagai penutup, mari kita simak bersama bagaimana petua singkat Nabi Muhammad SAW, bagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW terkait tawakal dan mencari rezeki. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdhu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Teman Poro 2, hadis ini sebuah hadis pendek, sebuah perumpamaan yang sederhana bagaimana sikap seharusnya bagi hamba Allah terkait kehidupannya di dunia ini. Inti dari hadis ini adalah hendaknya kita sebagai seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya tawakal. Kita hendaknya selalu menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tawakal itu harus selalu diiringi dengan sebab. Harus selalu diiringi dengan usaha, baru kemudian menyandarkan urusan tersebut kepada Allah. Sebagaimana seekor burung, ia keluar dari sangkarnya di pagi hari, ia tidak diam saja di sangkarnya. Ia tidak diam hanya memikirkan bagaimana rezekinya, melainkan ia keluar dari sangkarnya, ia optimis dengan rezeki Allah dan kemudian mencari nafkahnya. Burung tersebut berusaha, kemudian mencari nafkahnya. Sebaliknya, jangan pula kita hanya mengandalkan usaha yang telah kita perbuat, dengan tidak memohon bantuan kepada Allah sama sekali. Tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita adalah seorang hamba Allah dan jangan sampai melupakan Allah sebagai pencipta kita yang memberikan kita kemampuan serta maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian.

Teman Prodo sekalian, perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah limpahkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepada-Nya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, segala nikmat yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, tidak ada alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, melainkan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia Allah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat sombong dan menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu'.

Teman Pro 2, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza. Dan informasi pertama tentang Dubes Republik Indonesia untuk Italia dukung perluasan jejaring ekonomi kreatif Indonesia. Berikutnya tentang Smesco dan Google Gemini perkuat UMKM lewat AI. Dan informasi ketiga tentang paguyuban pedagang Pasar Tanjung minta Pemkab buka ruang dialog soal penertiban. Dan Teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang, mendukung Gecrafts memperluas jejaring ekonomi kreatif Indonesia di Italia. Dukungan itu disampaikan saat pelatihan DPLN Gecrafts Italia di KBRI Roma, Senin 28 September 2026. Junimart juga ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina DPLN Gecrafts Italia. DPLN Gecrafts Italia periode 2026 sampai dengan 2029 dipimpin Iham Maulana dan juga diharapkan menjadi penghubung pelaku ekonomi kreatif Indonesia dengan pasar serta mitra Italia. Gecrafts mendorong diplomasi kreatif yang menghasilkan kerjasama konkret mulai dari membangun relasi hingga membuka peluang kolaborasi di sektor ekonomi kreatif. Smesco Indonesia memulai Smesco Incubation and Acceleration Program atau SIAP 2026 untuk memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui teknologi digital dan juga perluasan akses pasar. Program ini mengenalkan pemanfaatan AI termasuk melalui sesi bersama Google Gemini dan juga platform usahaku.ai. SIAP 2026 juga mencakup pembekalan, pendampingan, pengembangan kapasitas, dan juga evaluasi, serta networking dan juga showcase produk. Smesco menilai penguatan UMKM membutuhkan dukungan ekosistem yang mencakup teknologi, pembiayaan, akses pasar, dan juga jejaring bisnis agar pelaku usaha bisa berkembang dan juga memperluas pasar. Ratusan pedagang Pasar Tanjung yang tergabung dalam Laskar Jahanam menggelar aksi di depan pendopo bupati dan kantor Pemkab Jember, Rabu 30 September 2026. Mereka memprotes rencana penertiban pedagang di kawasan Jalan Samanhudi dan Untung Suropati, serta meminta pemerintah melibatkan pedagang dalam mencari solusi. Pemkab Jember memastikan tidak ada penertiban ataupun larangan penjual untuk sebelum pertemuan bersama pada Jumat mendatang. Pemkab, DPRD, dan juga seluruh stakeholder termasuk Laskar akan melakukan konsolidasi untuk membahas penataan kawasan Pasar Tanjung dan juga merumuskan kebijakan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama Irza teman Pro 2. Setelah beberapa hari lalu ya, Irza nemenin kamu di siang hari. Nah sekarang balik lagi jadi morning person nih di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Gak kerasa teman Pro 2, kita udah masuk ke bulan Oktober. Bulan baru, terus harapan baru, wishlistnya juga baru ya kan. Terus deadline-nya juga baru-baru semua, mulai dari nol lagi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini deadline-nya udah menunggu banyak, agendanya udah juga padat ya, semangat pokoknya teman Pro 2. Dan hari ini pula 1 Oktober kita memperingati nih hari kesaktian Pancasila, dan momen yang mengingatkan kita juga nih tentang Pancasila sebagai dasar negara dan juga nilai yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gak cuma soal upacara ataupun peringatan secara resmi ya, nilai-nilai Pancasila juga bisa nih kita temui dari hal-hal yang sederhana di sekitaran kita, yaitu seperti menghargai perbedaan tentunya, saling ngebantu teman Pro 2, dan tetap menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah pastinya ya gak cuman ngebahas soal spesialnya hari ini, karena ada beberapa peringatan nih teman Pro 2. Pagi ini aku bakal menin kamu di sepada lewat 3 interval pastinya, yaitu pertama sepada sikat, informasi singkat dan juga tepat, lalu sepada besti, bekal semangat tiap pagi, dan juga terakhir sepada insight, inspirasi pagi terupdate. Nah pokoknya ada obrolan yang memang relate banget sama kamu, topik-topiknya juga cukup penting buat kita bahas juga, informasi yang menarik, dan pastinya lagu-lagu yang buat nemenin aktivitas kamu pagi hari ini untuk persiapan mau sekolah, mau berangkat kerja, mau kuliah, atau mau berkegiatan apapun di pagi hari ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah untuk membuka hari ini ya 1 Oktober 2026, Aku bakal buka lagi aku bakal putarin lagunya Jenny dengan Fallen Angel, Mumpro 2. Spesial buat Mumpro 2.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome Broadway yang baru bergabung ya. Bergabung. Nah, selamat memasuki bulan Oktober ya. Tapi sebelum mulai aktivitas hari ini Broadway, sebaiknya kita cek dulu deh kondisi cuaca di wilayah Tapal Kuda, apalagi buat kamu yang memang lagi mobile untuk traveling ke sekitaran Tapal Kuda atau punya agenda penting ya di sekitaran Tapal Kuda. Ini penting banget kamu simak Broadway. Kita mulai dari Lumajang pastinya. Hari ini diperkirakan udara kabur dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Nah, kalau beraktivitas di luar nih, tetap perhatikan juga kondisi jarak pandang ya, terutama saat berkendara di pagi harinya. Lalu bergeser ke Jember, cuacanya diprediksi cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Nah, siang hari ini bakal cukup panas pastinya, jadi jangan lupa untuk cukupi minuman kamu, minum air putih ya, untuk menghidrasi tubuh dan juga lindungi diri dari paparan sinar matahari dengan apply sunscreen-nya. Terus kemudian di Banyuwangi diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, cuacanya relatif nyaman memang, tapi tetap pantau perubahan kondisi kalau kamu punya aktivitas di luar ruangan juga. Sementara Bondowoso diprediksi udara kabur dengan suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Buat yang berkendara, pastiin jarak pandangnya tetap aman juga dan nyalain lampu kendaraan sesuai kebutuhan ya. Dan terakhir Situbondo juga diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 33 derajat Celcius nih. Wih, siangnya pastinya cukup ini terik ya Broadway, jadi siapin air minum dan juga batasi aktivitas terlalu lama di bawah sinar langsung nih. Nah, di tengah kondisi yang masih cenderung kering, masyarakat juga perlu tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan ya. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan BMKG juga mengingatkan pentingnya memantau pembaruan perakiraan cuaca sebelum beraktivitas nih Broadway. Nah, aku juga mantau sosial media nih, ada beberapa daerah kalau di ini Broadway, di kampung halamanku nih udah mulai hujan sore kemarin nih ya. Itu udah mulai hujan Broadway, cuman di Jember ini masih kering-kering aja. Nah, semoga mungkin ya beberapa hari ke depan bakal hujan juga. Aku cek-cek tuh kayaknya beberapa hari ke depan bakal ada hujan, entah itu nanti hujan langsung deras ataupun hujan ringan. Jadi buat Broadway ya, disiapin semuanya aja Broadway. Kalau biasanya tuh pas ini kan kemarau kan, gak butuh nih sama jas hujan dan segala macamnya. Nah, kayaknya mulai hari ini, mulai Oktober ini harus disiapin terus ya jas hujan itu di jok motor kamu ataupun payung di bagasi mobil kamu Broadway, karena kita gak tahu cuacanya tuh seperti apa ya untuk hari-hari kedepannya. Nah, mungkin dipersiapkan aja, itu yang penting. Dan juga tetap menjaga kondisi tubuh, karena di Jember sendiri kan influenza juga lagi naik-naiknya. Nah, itu makan yang cukup, terus juga istirahat yang cukup juga, makan buah-buahan, sayur-sayuran yang seimbang juga perlu Broadway, apalagi untuk minum. Dan kalau bisa nih ya, mungkin ada tambahan-tambahan vitamin yang dikonsumsi, tapi jangan lupa untuk konsultasi juga sama dokter ataupun ahlinya Broadway. Jangan sampai salah minum vitamin yang mengakibatkan kita jadi malah gak fit ya, malah sakit atau dan segala macamnya. Jadi buat Broadway, disiapin semuanya deh biar kita lebih prepare dan juga menghadapi Oktober ini dengan sigap dan siap pastinya.

0: Jika, ayo cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
1: Aku mau main.
0: Kalau tidak, mama pegang apa ya? Mau
1: mama,
0: seperti kemarin.
1: Aku mau main.
0: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.
2: Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi, yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, kalau ini khusus nih informasi buat nomor 2 yang berada di wilayah Jember, kota nomor 2. Apalagi buat kamu yang persiapan mau berangkat sekolah, kerja, ataupun kuliah ya, atau udah di perjalanan aja nih nomor 2. Ini adalah informasi lalu lintas di sekitaran Jember kota. Kita mulai dari depan LPP RRI Jember di perempatan Jalan Panjaitan dan juga Jalan Panjajaran dan Perumahan Gunung Batu nomor 2. Di sini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merah Jalan Panjaitan ya, dari kedua arahnya nih. Terus kita bergeser sedikit di depan SMA Negeri 1 Jember yang di sini sudah berwarna kuning merona, di mana artinya itu udah ada ini mulai ada kepadatan kendaraan di wilayah SMA Negeri 1 ya. Entah itu biasanya tuh bapak-bapak ojol ya, para-para ojol yang mengantarkan anak-anak sekolah, terus orang tua dan juga kakak-kakaknya lagi nganterin sekolah adik-adiknya. Nah, ini di sini sudah ada mulai kepadatan kendaraan sudah terlihat nomor 2. Bergeser sedikit di area imigrasi nih nomor 2 juga sudah ada penumpukan kendaraan ya di area kantor imigrasi. Terus bergeser lagi nih ke lampu merah arah Gelada Kembar ya, tentunya ini sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan cukup panjang nomor 2. Terus dari arah Legend Suprapto juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya, begitupun juga dari arah Gelada Kembar nih. Terus kita bergeser ke arah Jalan Trunojoyo yang sudah ada penumpukan kendaraan nih di pertigaannya, di ini pertigaan ini ya, tembakan ya nomor 2, atau di ini nih patung tembakan itu atau patung Tugu Koperasi Jember. Dari arah Jalan Ahmad Yani ataupun dari arah Gelada Kembar sudah menuju Jalan Trunojoyo sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan nih, sampai dengan Jalan Trunojoyo 3 ya, Gang Trunojoyo 3 nih kepadatannya nomor 2. Untuk setelah itu so far masih lancar banget sampai dengan perempatan KH Sidik dan juga Saman Hudi. Kalau dari arah KH Sidik sudah ada lumayan penumpukan kendaraan, begitupun juga dari arah Trunojoyo, tapi ke arah Pasar Tanjung ya, atau dari ya ke arah Pasar Tanjung nih masih terpantau lancar nomor 2. Untuk so far host Cokroaminoto juga masih lancar banget. Jalan Gajah Mada juga dari kedua arahnya masih lancar. Kita ke arah Alun-Alun di Jalan Sultan Agung juga terpantau masih lancar. Jalan Kartini sudah masih lancar, namun dari ini ya, Jalan Kartini menuju ke Bundaran Polres Jember itu sudah ada penumpukan kendaraan, dan juga dari arah Jalan Gatot Subroto nih menuju Bundaran Polres Jember nomor 2. Terus di sini area Alun-Alun, Jalan Sudarman, Jalan Ahmad Yani masih lancar juga. Adapun kepadatan tadi ke arah Jalan Trunojoyonya aja. Terus ke arah Jalan PB Sudirman sudah ada penumpukan kendaraan di perempatan SMP Negeri 2 ya, di Jalan Sudirman Jalan PB Sudirman ya. Terus dari arah Jalan Bedadung juga sudah ada penumpukan kendaraan nomor 2. Kita bergeser ke area kampus. Apakah sudah ada penumpukan kendaraan juga nih? Dan betul sekali nomor 2. Di Bundaran Mastrip sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Mastrip, dari arah Jalan Danau Toba juga, dan dari arah Jalan PB Sudirman menuju Bundaran Mastrip. Kita ke Kalimantan, so far masih lancar. Ada kepadatan di Double W UNEJ juga. Untuk itu, nah ini di depan kantor ini ya, pelayanan pembendaharaan nomor 2 sudah ada penumpukan kendaraan nih. Jadi buat nomor 2 yang di Kalimantan ini pada cari ini ya, mungkin ya, cari sarapan nomor 2 karena banyak UMKM di situ di sepanjang jalan Kalimantan ya, banyak banget. Jadi buat nomor 2 bisa tuh cari-cari mau berangkat lewat Kalimantan, sekalian cari sarapan. Nah, boleh banget. Terus di Bundaran DPRD dari arah Bengawan Solo sudah ada kepadatan, dari Sumatera juga sama nomor 2, dari Jalan Kalimantan juga sama, apalagi di Bundaran DPR-nya sudah mulai kepadatan kendaraan nih. Nah, ini di Jalan Jawa, wow, lumayan panjang nomor 2 kepadatan kendaraannya dari Bundaran DPRD
Terus sampai SMP N3 Jember sampai dengan SMA 2 Jember Tomang Pro 2. Yang lumayan panjang ya kemacetannya. Jadi buat Tomang Pro 2 yang harus melewati Jawa ya harus sabar. Atau mungkin bisa ini ya cari jalan-jalan lainnya kecuali ini di Jalan Jawa pastinya. Terus kita bergeser sedikit ke area pertigaan Jawa, Riau dan Karimata. Di sini sudah ada penumpukan kendaraannya untuk ke dari arah Riau dan juga dari arah Jawa nih Tomang Pro 2. Terus kemana lagi? Oh iya, perempatan Jetos dong terakhir. Kita cek Jetos. Nah, di perempatan Jetos dari arah Mastrip dan juga arah Tidar ini sudah ada penumpukan kendaraan, tapi dari arah Riau dan juga Kaliurang masih terpantau lancar. Nah, itu tadi yang Tomang Pro 2, informasi lalu lintas di sekitaran Jember Kota, alun-alun, terus PB Sudirman, terus juga area kampus. Nah, buat Tomang Pro 2 yang memang ke arah tempat-tempat tersebut untuk selalu sabar ataupun cari ini Tomang Pro 2, jalan-jalan tikus boleh banget tuh ya. Terus juga jangan lupa untuk selalu patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk selalu pakai helm meskipun dekat kos-kosan sama kampus kan deket tuh biasanya. Tapi tetap harus pakai helm ya Tomang Pro 2. Banyak banget aku lihat mahasiswa-mahasiswa tuh meskipun deket ya gak pakai helm dan segala macamnya. Karena penting Tomang Pro 2 gak cuman tertib lalu lintas aja, itu juga melindungi kepala kamu. Kalau terjadi apa-apa kan gak lucu gitu ya. Jadi dipersiapkan semuanya, surat-surat kendaraannya, terus helmnya, seatbeltnya dipakai, jangan lupa. Dan juga menghormati pengendara lainnya, sabar aja. Pokoknya di pagi hari tuh memang rush hour ya, jadi sabar-sabarnya yang banyak. Dan semoga kamu dilancarkan hari ini kegiatannya Tomang Pro 2 dan juga perjalanannya sampai nanti pulang ke rumah ya, juga diberikan keselamatan juga. Amin.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.